0: Ya, ini hewan apa?
1: Oh, itu. Itu namanya kuskus.
0: Kalau ini gambar hewan apa?
1: Yang ini tapir dan babi rusa.
0: Lucu ya?
1: Iya.
0: Ya, yang ini adik tahu. Ini gambar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
1: Iya ya.
0: Kata kakak, itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
1: Itu loh.
2: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuma bisa melihat di ensiklopedia.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

pas jam 8. Wanci nipun pawarto enggal.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat, aku mau ngasih tahu buat kalian pentingnya membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Tolong disimak ya sahabat, agar alam kita terjaga dengan baik. Pertama, warna hijau diutarakan untuk sampah organik seperti daun-daunan atau bekas sayuran yang gak kalian makan sampai habis. Nantinya, sampah ini akan dijadikan pupuk kompos loh. Jadi, penting banget kan? Kedua, warna kuning dikhususkan untuk sampah plastik ya sahabat, seperti botol plastik dan lainnya. Fungsinya untuk didaur ulang oleh pabrik dan juga bisa kita manfaatkan untuk kerajinan tangan loh. Keren kan? Ketiga, warna merah untuk sampah yang membahayakan kesehatan manusia atau makhluk hidup lainnya, seperti sampah kemasan deterjen atau kemasan semprot pembunuh serangga. Keempat adalah warna biru untuk sampah non-organik berbahan kertas. Nantinya akan bermanfaat dalam mempermudah sahabat-sahabat kita yang bekerja dalam industri daur ulang untuk mengolah sampah menjadi kebutuhan lainnya. Dan yang terakhir nih sahabat, warna abu-abu. Tempat sampah ini diartikan untuk sampah residu. Tempat sampah ini hanya boleh diisi oleh sampah di luar kategori warna ya lainnya. Ingat ya sahabat, hal ini sangat penting untuk kehidupan kita. Jadi alam terjaga, semuanya akan terasa indah. Salam

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, hujan sih. Emang kenapa? Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
4: Aduh, iya nih. Mana aku gak bawa jas hujan lagi.
5: Kalian tahu gak sih? Kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
3: Hah? Kebiasaan apa?
5: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
3: Ih, sok tahu.
5: Aku tuh bukan sok tahu. Ini dengerin ya penjelasan dari Dr. Heni Masuroh, MSc. Beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
6: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, terus kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek, bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.

0: Tidak banyak dari kita yang mengenal apa itu musik tradisional, karena di zaman yang serba modern ini, banyak sekali yang beranjak meninggalkannya.
1: Musik tradisional yaitu musik yang berlaku di masyarakat dan menjadi bagian hidup dari masyarakat, dan itu dijaga turun-temurun untuk dilestarikan, dipertahankan sebagai sarana hiburan masyarakat. Sementara untuk mempertahankannya, kita harus selalu melibatkan anak-anak atau karang taruna, anak kecil mulai dikenalkan dengan musik tradisional, sehingga mereka akan berusaha untuk menyenangi. Ketika mereka dari kecil dikenalkan, maka itu menjadi sebuah kebutuhan hiburan bagi mereka. Dan harapan ke depan, semoga musik tradisional menjadi muatan lokal, jadi kurikulum di sekolah-sekolah, sehingga itu dijadikan pembelajaran khusus buat anak-anak.
2: Saya Aji Suprianto, guru ekstra kesenian di SD Negeri Lawak Waru 2 Malang.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mas, minta sedotannya dong.
2: Ih, ngapain pakai sedotan sih? Itu bahaya tahu.
1: Ya, aku mau pakai aja. Kenapa sih?
2: Riz, dengerin ya. Pakai sedotan plastik itu nggak baik bagi kita. Lagian nih ya, sampahnya itu juga bahaya banget buat lingkungan kita.
1: Maksud kamu?
2: Asal kamu tahu aja, Riz. Sedotan itu kan termasuk plastik yang sudah menjadi isu dunia. Sampah plastik termasuk sedotan itu sangat mencemari lingkungan. Ya, sekitar 1000 tahunan lah sampai plastik itu bisa benar-benar terurai.
1: Hah? Iya kah? Lama banget ya ternyata.
2: Sedotan plastik itu masuk dalam 10 besar sampah yang mencemari lautan loh. Kamu tahu nggak kalau hewan-hewan laut itu banyak yang mati akibat sampah plastik itu?
1: Wah, wah, wah. Benar-benar berbahaya ya. Iya deh, aku paham. Mulai sekarang, aku nggak akan lagi menggunakan sedotan plastik atau barang-barang plastik lainnya.
2: Sip deh. Oh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Pas jam sedoso pengaten Pawarto Enggal Perempat RRI Malang Pinanggian Malih Pawarto Enggal
1: Dari Ilmu Perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz Suara Budaya Nusantara RRI.

perhatian, kereta api jurusan Bandung Surabaya akan segera berangkat. Penumpang

0: paling di jalan bikin polusi udara aja. Permisi Pak, maaf kalau bisa jangan bakar sampah di sini ya Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
1: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini, aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
0: Jangan bakar sampah sembarangan deh, bisa jadi ulahmu membahayakan orang lain.
2: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: hujan sih?
1: Emang kenapa?
0: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
2: Aduh, iya nih. Mana aku gak bawa jas hujan lagi.
1: Kalian tahu gak sih? Kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
0: Hah? Kebiasaan apa?
1: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
0: Ih, sok tahu.
1: Aku tuh bukan sok tahu. Ini dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuro, MSc, beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
3: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, terus kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek, bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.
4: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: tahu nggak, kemarin aku hampir aja percaya data hoax loh. Untung aku cek dulu sebelum di-share.
1: Waduh, sekarang emang banyak banget sih berita palsu. Makanya penting banget rajin baca dan juga cari tahu sumber yang benar.
2: Iya sih, tapi kadang males banget kalau baca berita yang panjang. Maunya baca yang singkat aja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Kalau kita malas membaca, gampang banget ketipu. Soalnya kita nggak paham konteks atau fakta sebenarnya.
2: Benar juga sih, kalau rajin baca, kita bisa bedain nih mana informasi yang benar sama yang palsu.
1: Setuju. Baca itu bukan cuma nambah ilmu, tapi juga buat melindungi diri dari informasi yang menyesatkan. Makanya, jangan malas membaca biar nggak ketipu lagi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara budaya Nusantara. RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Guglielmo Marconi, seorang penemu radio dari Italia. Ia mengembangkan, mendemonstrasikan, dan memasarkan telegraf nirkabel jarak jauh. Marconi juga berhasil menyiarkan sinyal radio transatlantik pertama di dunia. Dalam satu tahun, penelitian Marconi mengalami perkembangan yang sangat pesat, sampai pada akhirnya alatnya mampu memancarkan sinyal hingga 12 mil atau 19 kilometer. Mengetahui hal tersebut, Marconi langsung mendaftarkan hak patennya. Di tahun 1899, Guglielmo Marconi membuka perusahaan telegraf yang diberi nama Marconi Telegraph Company di London, Inggris. Marconi terus mengembangkan alatnya hingga jarak sinyal semakin luas. Pada 1899, alat pemancar Marconi berhasil melintasi Selat Inggris. Marconi berhasil membuktikan bahwa mengirim dan menerima sinyal melalui pemancar tanpa kabel melintasi Samudra Atlantik dari Cornwall di Inggris hingga markas militer di Newfoundland bisa dilakukan. Kemudian pada 1902, Marconi membangun layanan telegraf nirkabel lintas Atlantik dari Glass Bay di Nova Scotia, Kanada, hingga ke Clifton, Irlandia. Pada 1909, Guglielmo Marconi menerima hadiah Nobel atas penelitian dan pekerjaannya di bidang komunikasi nirkabel. Selain mendapatkan penghargaan, alat pemancar sinyal atau radio, Marconi juga berperan dalam menyelamatkan penumpang kapal Titanic. Pada 1912, saat kapal Titanic menabrak gunung es, kru kapal dapat mengontak kapal lain dengan bantuan radio pemancar buatan Marconi. Berkat radio pemancar tersebut, kapal lain berhasil menyelamatkan sebanyak 700 orang penumpang Titanic yang selamat. Pada 1914, Marconi meraih pangkat Komandan Angkatan Laut. Hal ini karena dirinya pernah mengabdi pada militer Italia saat Perang Dunia Pertama. Di kapal pesiar milik Marconi yang diberi nama Elytra, dirinya melakukan eksperimen dengan membuktikan sistem pemancar untuk komunikasi jarak jauh. Sistem tersebut kemudian diadopsi oleh pemerintah Inggris untuk melakukan komunikasi internasional.
4: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu-itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Atau juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apaan?
0: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya. Penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal.

0: pas jam 12. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Polres Pasuruan ikut andil membantu pemerintah daerah dalam dengan menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah terdampak kekeringan. Seperti yang terlihat pada hari Jumat 4 September 2026 pagi, Kapolres Pasuruan AKBP Harto Agung Cahyono menyalurkan air bersih ke bak penampungan yang disiapkan warga desa Kedungrejo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Kegiatan ini dipusatkan di Dusun Kerajen 5, Desa Kedungrejo. Selain bantuan air bersih, Polres Pasuruan juga menyerahkan bantuan sembako secara simbolis dan secara langsung dari rumah ke rumah kepada sejumlah warga penerima. Menurut Kapolres, bantuan diberikan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih akibat kondisi kekeringan. Dijelaskan oleh Harto, bantuan air bersih diharapkan dapat terus berlanjut, termasuk melalui jajaran Polsek Winongan, sehingga masyarakat yang membutuhkan dapat terbantu. Dan tidak hanya soal distribusi air bersih, Harto juga menghimbau masyarakat supaya tetap menjaga kerukunan, tidak melupakan ibadah, serta menyelesaikan setiap permasalahan melalui musyawarah bersama dengan pemerintah desa. Demikian Pak Harto Enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Katen Pak Harto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 13.

dari ilmu. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

103,3 perempat RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya pamireng. Pripun kabari dinten iki mandar mugi senantiasa diberikan kesehatan lan kebahagiaan nggih. Seneng banget saniki barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir menemani panjenengan sedaya di siang hari ini ya. Mbak Yaya kok dungaren iki baru menyapa pendengar nggih ngapunten sanget soalnya ten kantor niki nggih. Wau wow, tasik wonten acara nggih RRI Fest tahun 2026. Nah, kebetulan Mbak Yaya iki wau wow, dadi panitia ya. Dadi ikut mengurusi jalannya acara supaya berjalan dengan baik ngeten niku. Nah, makane saniki kula badhe menyapa panjenengan sedaya di siang hari ini dan mungkin bakal wonten beberapa informasi menarik yang bisa panjenengan mirengaken di siang hari ini nggih. Mungkin nggih wonten beberapa program menarik sing tentune menapa menemani panjenengan di siang hari ini. Jadi pokoknya panjenengan sedaya ten mriki wae ten 103,3 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

bunuh diri rasanya aku. Cinta wis kadung sekok nyongkot. Bapak becak buntut arek. Karena

tata pendang wis bisa nae wis cukup. Aja. Tibae aja aku timbang Pak Lurah. Aku jengat-jengitnya nih kalau ambil melaku-melaku ditabui. Cuman Pak Lurah melaku ditabui. Tabuh apa sih? Tabuh gandeng.

Sedaya pamirang, stok beras, program stabilisasi pasokan lan harga pangan atau SPHP ning pasar Kepanjen Kabupaten Malang niki tasik tersedia. Hasil pengecekan Bapanas bersama dengan Satgas Pangan Polres Malang dinten Jumat 4 September 2026 menunjukkan harga beras SPHP niki tasik sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET. Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas Hamid Sangaji mengatakan pengecekan dilakukan di dua titik penjualan beras SPHP di Pasar Kepanjen. Keduanya masih memiliki persediaan, di mana beras SPHP yang dipantau dikemas dalam ukuran 5 kg dan dijual Rp60.000 per kemasan. Harga tersebut setara dengan Rp12.000 per kilogram. Hamid mengatakan ketersediaan beras SPHP menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menjaga pasokan dan harga beras di tingkat konsumen. Pemantauan juga dilakukan untuk melihat kondisi pasokan secara langsung di pasar. Namun Bapanas ini masih belum dapat menyampaikan kondisi beras premium di Pasar Kepanjen. Hamid menyebutkan pihaknya belum menemukan informasi yang cukup mengenai ketersediaan dan pergerakan harga komoditas tersebut ketika pengecekan. Sementara itu, selain beras, pemerintah juga memantau sejumlah komoditas pangan produk pokok lain terkait dengan kenaikan harga telur dan daging ayam. Hamid mengatakan pemerintah masih menelusuri faktor yang mempengaruhi perubahan harga sebelum menentukan kebijakan yang selanjutnya. Pasetan 1.3/4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya. Mungkin kita sih wonten beberapa informasi maneh yang dapat panjenengan mirengaken di siang hari ini nggih. Dadi panjenengan ojo nandi-nandi niki kula bakale wonten Jula Juli Prasetyaning Ati.

0: Wih, motor baru nih bos, custom lagi.
1: Iya dong, biar kekinian. Emang motor kamu, motor butut.
0: Yeh, gini-gini duit sendiri nih belinya. Di custom gitu emang udah sesuai sama aturan.
1: Nah, emang ada aturannya?
0: Ya ada lah.
1: Emang apa aturannya?
0: Jadi buat motor modif-modif gitu, mesti sesuai dengan aturan juga. Harus tetap ada lampunya, ada sennya, ada speedometernya. Suara exhaustnya juga nggak boleh ganggu orang lain. Nah, kalau modifnya sampai ngubah standar dari motor asli, mesti ngurus STNK baru. Ada tuh di UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
1: Waduh, gitu ya? Kalau gitu, yuk anterin aku sekarang.
0: Lah, mau kemana?
1: Ngurus STNK baru dong.
0: Target traktir. Ya udah deh, ayo.

Sedaya pamirsa, niki wonten informasi berikutnya, yang mana kali ini terkait dengan langkah deteksi dini penularan penyakit menular. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB Kabupaten Pasuruan ini proaktif menggelar program screening tuberkulosis atau DBC ke sekolah-sekolah dan komunitas yang ada di masyarakat. Seperti yang terlihat di SDN Petungsari 3 Pandaan pada hari Jumat 4 September 2026, puluhan pelajar plus para guru dan masyarakat sekitar sekolah satu persatu mengantri untuk bisa mengikuti screening TBC sekaligus cek kesehatan gratis. Dan menariknya ada satu kendaraan bus yakni Mobile Medical Check-up si Master RSUD Bangil yang merupakan singkatan dari si mobil screening stop TBC terintegrasi yang diselap sebagai tempat pemeriksaan. Dalam hal ini Kepala Dinkes P2KB Kabupaten Pasuruan Dr. Arma Rosalina mengatakan screening atau pemeriksaan TBC dilakukan dengan menggunakan metode ronsen atau X-ray. Cara ini pun dipilih sebagai langkah deteksi dini terhadap kemungkinan paparan TBC di lingkungan sekolah maupun tempat lain. Dan dalam hal ini lingkungan sekolah tentunya menjadi salah satu titik yang perlu mendapatkan perhatian dalam pencegahan TBC itu sendiri. Dan lewat kegiatan ini dia berharap kesadaran hidup sehat di kalangan siswa ini semakin meningkat. Dan lebih lanjut Arma menegaskan bahwa eliminasi TBC merupakan program prioritas nasional yang dilaksanakan se-Indonesia termasuk dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Pasuruan yang ke-1097. Sementara itu Kepala SDN Petungsari 3 Susi Ariyati mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Pasuruan yang telah melaksanakan screening TBC pada total

0: banget.
1: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
2: Wah, boleh.
1: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
3: Aku yang mimpin doanya.
1: Boleh?
4: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
3: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
1: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini?

0: Ini harus kita debatkan. Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
1: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
2: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.
3: Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Maduro. Rico Magik ngerungokakan RRI Malang.
4: Good.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: lepas jam 13. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mendengar kasus pembobolan konter handphone di Kelurahan Gedok, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar akhirnya menemui titik terang. Seorang pemuda berinisial MU, 19 tahun, warga setempat ditangkap polisi setelah sempat melarikan diri selama sekitar 2 bulan. MU diamankan unit Reskrim Polsek Sanan Wetan Polres Blitar Kota pada Selasa 1 September 2026. Ia ditangkap ketika berada di rumah seorang temannya di wilayah Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar. Polsek Sanan Wetan Polres Blitar Kota, Kompol Hua Hilawe mengatakan, penangkapan MU merupakan hasil pengembangan penyelidikan kasus lain. Di sisi lain, dari pemeriksaan polisi juga mendapati MU ternyata juga terlibat dalam pembobolan sebuah konter HP di Kelurahan Gedok. Aksi ini pun dilakukan sebanyak 2 kali pada Juli 2026. Aksi pertama berlangsung pada 8 Juli, di mana MU masuk ke dalam konter lewat bagian atap dan membawa kabur 6 unit HP. Belum berselang lama, pelaku kembali mendatangi konter yang sama. Pada 12 Juli 2026, MU kembali mengambil 1 unit HP. Sementara itu, supaya keberadaannya tidak terekam kamera pengawas, MU juga mencopot kabel listrik CCTV yang berada dalam konter. Setelah berhasil mengambil HP, barang-barang tersebut kemudian dijual kembali. Polisi menyebutkan sebagian HP hasil pencurian ditawarkan lewat media sosial. Sementara itu, sebagian lainnya dititipkan untuk dijual melalui konter lain. Dari aksi tersebut, total 7 unit HP raib, korban diperkirakan mengalami kerugian sekitar 12 juta rupiah. Demikian Pawarta Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal, perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam sekawan ulang.

0: dari ilmu. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

103,4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya pamireng, pripun kabari dinten iki? Mandar mugi senantiasa diberikan kesehatan lan kebahagiaan nggih. Saniki kita sebarengan kali kula Mbak Yaya sing menemani panjenengan sedaya di siang hari ini. Dan di jam 1 siang kali ini kembali kami hadirkan Suara Budaya Malang Raya. Nah, di sini kita bakal bahas soal macam-macam sing ono ning Malang, mulai dari kuliner, wisata, budaya, adat istiadat lan lain sebagainya nggih. Dan kebetulan di hari ini karena hari Sabtu ya, hari yang identik dengan orang libur kerja dan biasa nih wong Malang kuwi ya lek prei iku gak iso mandek. Ono sing mesti resi-resi omah, ono sing mesti liburan ya, ngelencer karo rencangi, karo bojone, karo tanggane. Wis pokoke keliling Malang ya, dan Malang itu luas ya, ada Malang Kota, ada Kabupaten Malang, dan biasa nih melipir ning Kota Batu. Nah, saniki kula badhe bahas soal coban lanang yang jarak iku 30 menit dari Malang. Nah, jarene ini bisa menikmati air terjun dengan cara yang berbeda. Nah, kira-kira seperti apa? Jadi, siapa bilang kalau perlu perjalanan panjang untuk menemukan petualangan? Ternyata ning coban lanang niki petualangan malah dimulai tak jauh dari jalan raya. Pangan panjenengan dan pengunjung ini diajak merambah jeram dan menyusuri tebing basah lewat olahraga ekstrim canyoning. Nah, pengalaman memacu adrenalin yang dekat dari pusat kota. Percikan air dingin menerpa wajah ketika tubuh menggantung pada seutas tali di tengah gemuruh air terjun. Tangan mencengkram erat selagi kaki berhati-hati mencari pijakan di batuan cadas yang licin. Mungkin bagi sebagian orang berada di situasi ini akan memicu ketegangan atau bahkan membuat jantung berdegup kencang. Tapi bagi para petualang ini malah inilah yang dicari ya. Dan inilah situasi yang memang mereka cari begitu. Nah, sensasi inilah yang ditawarkan oleh aktivitas canyoning di Coban Lanang, destinasi wisata air terjun yang terletak di Desa Pandan Rejo, 20 km dari Kota Malang.

Nah, jadi mungkin selama 1 jam ke depan nanti kita bakal bahas soal coban lenang ya, dan seperti apakah olahraga canyoning dan keseruannya seperti apa, barangkali Anda tertarik untuk mencobanya gitu ya. Dan bagian yang penasaran, pokoknya jangan kemana-mana, di sini saja di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mendengar kata bambu runcing, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah perang kemerdekaan Indonesia. Memang senjata sederhana serat makna ini telah menjadi identitas perjuangan bangsa. Bambu runcing mendapatkan tempat yang istimewa karena meski pada masa perjuangan ada keris, tombak dan pedang, bambu terbukti lebih mudah didapat serta digunakan sebagai senjata yang meninggalkan luka mematikan.
4: Bambu ini sangat mematikan. Bentuknya yang dibuat memanjang sangat ditakuti lawan dengan ujungnya yang runcing karena yang terkena tusukan bambu runcing tersebut akan mengalami kematian yang menyakitkan. Itulah mengapa bambu runcing menjadi senjata andalan pada saat perang kemerdekaan saat itu.
3: Saat perjuangan kemerdekaan, di mana jumlah senjata api dan senjata tradisional tidak mencukupi, bambu runcinglah yang menjadi solusi utama bagi para pejuang untuk melawan penjajahan.
5: Indonesia merdeka!

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat, kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi, kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma.

Sedaya pemirang, mungkin selama ini kita menikmati air terjun itu lebih cenderung pada aktivitas trekking atau untuk berselfie gitu ya. Tapi cobaan lanang ini mengajak pengunjung untuk mencoba suasana yang berbeda. Adapun area di sekitar pintu masuk dan tepian sungai dirancang seperti kafe dengan konsep alam. Adapun bangku-bangku ditempatkan sedemikian rupa di bawah kanopi dan di tepian sungai supaya pengunjung bisa lebih bersantai dalam menikmati makanan dan minuman ringan sambil mendengar gemericik air. Nah, di area ini pengunjung juga bisa bermain di tepi sungai dan melihat air terjun dari atas. Untuk melihat air terjun ini secara utuh ya, dan mungkin dapat berfoto dengan latar belakang air terjun, ini pengunjung dapat menyeberangi jembatan dan meniti anak tangga ke area bawah. Namun dalam perkembangannya, Trend Nature and Adventure Base ini ya, jadi dari pengelola sendiri, pengelola cobaan lanang maksudnya, ini bekerja sama dengan Zona Adrenalin Malang dan membuat wahana baru yaitu canyoning. Nah, salah satu pertimbangan pemilihan cobaan lanang sebagai lokasi canyoning adalah aksesnya yang memang relatif mudah dan tersedianya area istirahat serta fasilitas pendukung. Lokasinya ini bisa ditempuh dalam jangka waktu 30 menit dari perkotaan dengan durasi 1-2 jam. Nah, aktivitas ini tentunya mudah disisipkan di antara agenda wisata lain yang ada di Malang. Nah, sementara itu adapun Zaid, CEO dari Zona Adventure Malang yang terlibat dalam operasional wahana, mengatakan kalau kondisi ini memungkinkan aktivitas canyoning menjangkau wisatawan dengan tingkat pengalaman yang beragam. Jadi, tidak semua yang ingin berwisata di alam terbuka itu nyaman dengan jalan yang jauh dan menanjak. Nah, di cobaan lanang aksesnya ini mudah dan bahkan banyak tempat untuk beristirahat. Nah, sementara itu adapun Didik Haryono dari manajemen Kaliwatu Group pengelola cobaan lanang ini menyebutkan bahwasanya aktivitas jelajah ngarai ini sebagai salah satu upaya dalam memperkaya pilihan wisata atau pilihan wahana wisata. Jadi ini mungkin salah satu alternatif gitu ya, salah satu wisata adrenalin selain offroad atau arung jeram. Dan selanjutnya mereka juga akan merancang wahana baru dan juga wahana lain untuk menjangkau wisatawan dengan karakteristik yang berbeda pula tentunya. Nah, aktivitas canyoning ini menggunakan perlengkapan keselamatan seperti personal protective equipment atau PPE, adapun sesin tali dan perangkat hardware. Sebelum aktivitas dimulai, peserta dapat mendapatkan safety briefing terkait dengan teknik dasar dan posisi tubuh ketika menuruni tebing. Nah, menurutnya perlengkapan ini pun disiapkan dengan mengacu pada standar keselamatan yang digunakan dalam vertical rescue. Sementara itu, aktivitas canyoning di cobaan lanang dikenai tarif sebanyak Rp350.000 pada hari biasa dan Rp375.000 pada akhir pekan. Tarif ini menjangkau peralatan keselamatan, tiket masuk dan kudapan, dan juga mendapatkan minuman tentunya ya. Dan usai menjalankan aktivitas, pengunjung dapat membersihkan diri sekaligus dan melepaskan lelah sambil bersantai menikmati suasana di sekitar air terjun. Reservasi juga dapat dilakukan lewat akun Instagram pengelola. Nah, gimana nih, apakah Anda tertarik untuk mencoba wisata dan wahana yang baru ini, atau mungkin Anda lebih suka wisata yang santai untuk melepas penat atau bahkan petualangan yang menantang? Intinya apapun pilihannya, tetapkan semoga setiap perjalanan Anda punya cerita yang layak untuk dikenang ya. Jadi kira-kira hari ini mau jalan-jalan kemana nih, atau besok mungkin agendanya ya. Baiklah, tentunya masih di Suara Budaya Malang Raya yang masih akan mengenalkan macam-macam budaya, wisata dan kuliner di ruang dengar Anda. Nanti kita bahas soal kuliner apa saja yang lagi ngetren yang ada di Malang ya. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini.

0: Ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Sedaya pemirsa, saniki kula badhe bahas soal kuliner atau jajanan tradisional ya. Nah, ini sing terkenal ning Malang iku wonten kue rangin yang merupakan salah siji jajanan tradisional Nusantara sing duweni sejarah panjang dan masih bertahan sampai saiki ning berbagai daerah termasuk Malang Raya. Nah, kuliner berbahan dasar kelapa parut iki dikenal dengan berbagai nama ning sejumlah wilayah Indonesia. Wonten Zainal pelaku usaha sekaligus pengusaha kue rangin iki jelasno, le makanan tradisional iki duweni sebutan sing beda-beda ning setiap daerah. Ning Malang kue iki kerap kali disebut serabi, sementara ning Bandung dikenal sebagai bandros. Ning Surabaya disebut rangin, ning Jakarta lebih populer dengan nama pancong. Nah, kue ini sebenarnya sama, tapi penyebutan atau namanya itu yang berbeda. Kue rangin sendiri merupakan salah siji jenis jajanan pasar tradisional Indonesia yang telah dikenal sejak lama. Berdasarkan catatan sejarah kuliner Nusantara, kue iki sudah disebutkan dalam berbagai naskah dan literatur lama sebagai bagian dari kekayaan kuliner masyarakat Jawa lan Betawi. Zainal menuturkan bahwasanya kue rangin pada dasarnya

Dasarnya dibuat dari adonan tepung dengan campuran kelapa parut yang kemudian dipanggang menggunakan cetakan khusus hingga menghasilkan aroma khas yang menggugah selera. Cita rasa gurih dan manis dari gula iki membuat jajanan ini tetap diminati sampai saiki. Nah, menurutnya keberadaan kue rangin iki tak lepas dari tradisi masyarakat yang sejak dulu kala menjadikan sebagai camilan sederhana ning pasar tradisional. Seiring waktu, jajanan iki terus berkembang dan beradaptasi dengan berbagai daerah tanpa meninggalkan cita rasa aslinya. Nah, dia menambahkan, meskipun zaman terus berkembang dan banyak makan modern bermunculan, kue rangin tetap memiliki tempat di hati masyarakat. Dan hal ini menunjukkan bahwasanya kuliner tradisional masih memiliki daya tarik tersendiri. Zainal berharap kue rangin ini sebagai bagian dari warisan kuliner Nusantara yang dapat terus dilestarikan dan dikenal oleh generasi muda sehingga tidak hilang ditelan perkembangan zaman, ngeteniku. Nah, informasi iki tentunya merupakan informasi terakhir dalam kebersamaan kita dalam siang hari ini, ngeten Suara Budaya Malang Raya. Mungkin wonten Jelajah Nusantara sembakali menemani panjenengan sedoyo di jam 2 atau jam 14 waktu Indonesia Barat. Dari panjenengan jangan kemana-mana, nggih. Pastikan panjenengan masih bersama dengan kami dan 101,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: kalau pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi, Pak. Maaf, kalau bisa jangan bakar sampah di sini ya, Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
1: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini. Aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
0: Jangan bakar sampah sembarangan deh. Bisa jadi ulahmu membahayakan orang lain.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Selamat sore pendengar. Hari ini Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan ke Kota Madiun. Madiun adalah salah satu kota besar di Jawa Timur yang terkenal dengan industri kereta api atau INKA, yang merupakan pabrik pembuatan kereta api terbesar se-Asia Tenggara. Kota Madiun dulunya adalah pusat karesidenan Madiun yang meliputi wilayah Ngawi, Ponorogo, Magetan, dan Pacitan. Meski berada di wilayah Jawa Timur, kebudayaan Madiun lebih dekat ke budaya Jawa Tengah karena Madiun pernah dibawa kekuasaan Kesultanan Mataram. Di Madiun juga mengalir sungai Bengawan Madiun yang merupakan anak sungai dari Bengawan Solo. Setelah ini, saya akan mengajak Anda untuk jalan-jalan ke Kota Madiun. Pastikan Anda selalu bersama kami di Program 4 RRI Malang.

tradisi masyarakat Jawa yang pada umumnya terdapat di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur dalam menyambut bulan puasa. Megengan diambil dari bahasa Jawa yang artinya menahan atau ngempet. Megengan merupakan suatu peringatan bahwa dalam waktu dekat akan memasuki bulan puasa atau Ramadan, bulan di mana umat Islam diwajibkan berpuasa, yaitu menahan untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menggugurkan ibadah puasa tersebut. Masyarakat biasanya berbondong-bondong untuk berziarah ke kubur terlebih dahulu, membersihkan serta menaburi bunga di atasnya dan tidak lupa mendoakannya. Setelah itu, megengan dimulai pada waktu petang hari dengan dihadiri oleh para tamu undangan. Para tamu undangan dihadapkan dengan ambengan sebagai sajian di acara megengan. Tuan rumah mengungkapkan kajatnya atau keinginannya kepada sesepuh lingkungan yang kemudian akan dibacakan doa mengenai kajatnya. Setelah selesai dibacakan doa, ambengan akan dibagikan kepada para tamu undangan. Pelaksanaan acara megengan tersebut biasanya dilakukan dari rumah ke rumah. Selain dilaksanakan di rumah, megengan versi massal juga dapat dilaksanakan di langgar atau masjid. Para warga membawa ambengannya masing-masing ke langgar atau masjid dan mereka akan melakukan doa bersama yang dipimpin.

satu tempat wisata yang masih asri di Kabupaten Madiun adalah air terjun Kak Sweru yang ada di lereng Gunung Wilis, Kabupaten Madiun, tepatnya di Desa Kare, Kecamatan Kare. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 15 meter dan dikelilingi tebing-tebing dan pepohonan yang menciptakan suasana asri. Jalur menuju air terjun ini cukup menantang, tetapi akan terbayar dengan pemandangan yang sangat menakjubkan. Dan kalau Anda singgah ke Kota Madiun, tidak ada salahnya untuk datang ke Pahlawan State Center atau PSC yang berada di Jalan Pahlawan, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Tempat yang satu ini cocok untuk Anda bersuah foto dan membuat konten di sosial media. Di sini Anda bisa menemukan miniatur ikon dunia seperti Ka'bah, patung Merlion Singapura, Menara Eiffel, dan lainnya.

0: Duh, asap rokok dari mana sih ini?
1: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
2: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
1: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
3: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu, hormati orang di sekitarmu.

Saatnya kita mencicipi makanan khas dari kota Madiun. Kalau orang menyebut nama Madiun, yang terlintas pertama kali di pikiran adalah pecel Madiun. Bahkan, Madiun juga identik dengan kota pecel. Karena banyaknya penjual nasi pecel dengan cita rasa yang khas, disajikan dengan nasi putih, aneka sayur segar, kangkung, kacang panjang, dan toge di atas pincuk daun pisang. Lalu, disiram dengan bumbu kacang, dan tak lupa ditambahkan dengan peyek dan aneka lauk yang tersedia. Membuat nasi pecel menjadi salah satu makanan wajib yang harus dinikmati saat Anda datang ke Madiun.

Setelah mengunjungi destinasi wisata dan menikmati berbagai kuliner, Anda jangan sampai lupa untuk membeli oleh-oleh khas Madiun, yaitu brem. Nah, setelah mengunjungi destinasi wisata dan menikmati berbagai kuliner di Madiun, jangan sampai ketinggalan untuk membeli oleh-oleh khas Madiun, yaitu brem. Brem sudah eksis di zaman penjajahan Belanda dan dulu hanya bisa dinikmati oleh golongan berada. Saat ini harganya memang terjangkau di kantong. Tapi di zaman dahulu, rakyat biasa lebih memilih memakai uangnya untuk membeli ubi, gandum, dan lainnya. Pada masanya, cemilan ini berasal dari fermentasi beras ketan putih yang diperam hingga 7 hari. Cemilan ini terkenal karena teksturnya yang padat dan meleleh di mulut dengan rasa manis asam. Bentuknya pun beraneka ragam. Ada yang persegi panjang dan juga yang bulat dan sesuai dengan rasa yang dan sesuai dengan perkembangan zaman. Aneka varian rasa yang dihadirkan.

0: Ini infonya.
1: Ngakeun. Ngakeun adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya proses mendinginkan nasi dengan cara nasi diaduk atau dibolak-balik. Nasi yang bagian bawah diaduk ke atas sambil dikipas-kipas hingga asapnya menghilang. Masyarakat Tetar Sunda zaman dulu biasanya melakukan ngakeun pada nasi yang baru matang. Sedangkan proses ngakeun, nasi yang sudah matang diangkat dari kukusan lalu dipindahkan ke dalam boboko, yaitu tempat nasi yang terbuat dari bambu, lalu diaduk-aduk atau dibolak-balik menggunakan centong nasi yang terbuat dari kayu. Tujuan dari ngakeun sendiri selain agar nasi cepat dingin juga supaya tidak menggumpal, serta nasi terasa pulen saat dimakan. Kata dasar dari ngakeun adalah akeul, artinya membolak-balikan nasi sambil dikipasi.

Nah pendengar, itu tadi sekilas tentang Madiun. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk Anda yang mau jalan-jalan ke Madiun, yang ingin berlibur ke Madiun. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Ini infonya.
1: Sangat. Sangat adalah istilah dalam bahasa Sunda yang menggambarkan suasana angker atau aura negatif. Di rumah kosong, di hutan, bahkan di tempat-tempat yang sepi, gelap, kotor, lembab yang tidak pernah dihuni oleh manusia, sangat ini identik dengan suasana angker dalam tanda petik, ada penunggunya.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, siapa sih yang bakar sampah pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi, Pak. Maaf, kalau bisa jangan bakar sampah di sini ya, Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
4: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini. Aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
3: Jangan bakar sampah sembarangan deh. Bisa jadi ulahmu membahayakan orang lain.
5: Dulur, ojo lali. Rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu. Halo, selamat sore saudara pendengar. Dimanapun Anda berada, senang sekali Sabtu 5 September 2026 kembali saya menjumpai Anda dalam program request lagu dangdut Goyang Senggololololo. Lagi digoyang makin asiknya nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih buat semuanya yang pengen request lagu seperti biasa 081-5569-1053. Saya buka kesempatan untuk Anda. Bu Riatin, terima kasih. Ya, oh ini Bu Riatin siang tadi ya. Oke deh, terima kasih banyak. Baiklah, saudara pendengar, kebersamaan saya dengan Anda masih panjang hingga 17 nanti. Untuk itu saya ucapkan selamat sore dan salam jumpa buat semuanya.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Itu anak nangis melulu, tolong atuh diurus dulu dong.
4: Sakedeung atuh, sebentar ah.
3: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
4: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Ini bawel.
3: Main judi online lagi ya?
4: Aduh, jadi kalah panta ah.
3: Ih, mana ada main judi menang Pak.
4: Hari si ibu bawel pisan, Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu gak?
3: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
5: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
6: Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, Serune Kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune Kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

0: Dan, Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagi sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duh, An, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya gua nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu deh.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.
3: Saudara, membaca buku pun dapat membuat seseorang menjadi orang yang lebih baik lagi. Yang bisa dilihat pada bagaimana ia mampu berempati pada orang lain di sekitarnya. Penelitian tahun 2013 di Emory University membandingkan hasil pemindaian otak antara orang yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI. Sebelumnya masing-masing partisipan telah diminta untuk

orang yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI. Sebelumnya, masing-masing partisipan telah diminta untuk membaca buku literatur klasik. Peneliti menemukan bahwa aktivitas otak orang-orang yang hobi membaca terutama meningkat di area pemahaman bahasa dan visualisasi gerakan. Fungsi kedua area otak ini berperan penting dalam membangun

0: lepas jam 16. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, Sabtu 5 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, RRI Fest 2026 menjadi upaya Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI untuk memperkuat keterlibatan publik melalui berbagai kegiatan sosial, kesehatan, lingkungan, olahraga, seni budaya hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Puncak kegiatan RRI Fest yang digelar di halaman RRI Jalan Jadi Panggung 58 pada Sabtu 5 September 2026. Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPU LPPRRI Yonas Markus Tuhuleru mengatakan RRI Fest merupakan inisiatif untuk mengaktifkan peran RRI di tengah masyarakat sehingga RRI tidak hanya hadir sebagai pusat informasi tetapi juga terlibat langsung dalam berbagai aktivitas publik. Menurutnya, keterlibatan publik dalam berbagai kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. RRI Fest juga menjadi ruang kolaborasi antara RRI dengan pemerintah daerah, pemangku kebijakan, komunitas, pelaku usaha, dan masyarakat. Hal tersebut terlihat dalam rangkaian RRI Fest 2026, RRI Malang yang berlangsung pada 2 dan 5 September. Sejumlah kegiatan yang dihadirkan meliputi donor darah, penanaman pohon, senam bersama, pertunjukan seni budaya hingga bazar UMKM. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 17. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang, FM 105,3 MHz. Dan AM 891 kHz, suara budaya Nusantara. RR.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum.
4: Shalom.
5: Namo Buddhaya.
3: Salam kebajikan.
4: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
4: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
6: Assalamualaikum. Kamu beri salam gerakan mandung Tuhan muda.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.
9: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Okay, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pintar.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
3: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
3: Sampah.
4: Sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
5: Ya terus, serang-serang. Ya, dikit lagi itu. Ayo menang-menang, dikit lagi. Terus. Ya,
6: sudah tengah malam, maju terus. Boy. Besok kan
5: ya,
6: kamu
5: dikit
6: harus
5: lagi, dikit lagi.
6: Ayo,
5: ya, terus.
6: Tidur.
5: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
6: Kamu mah overdosis, ya, terus, serang. Boy. Bangun tidur ya, mau beleja. Mau tidur mau beleja. Mau makan sambil kalah, makan, mau mandi apa? Habis mandi, maju mau beleja terus.
5: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
6: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
5: Yaudah, iya.
7: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
8: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

28. Ya mohon maaf banget ya, sudah mendengar suara saya sudah habis dari pagi sampai jam 12 siang tadi karena banyak acara di RRI. Apalagi harus ini ya, cuma anak-anak kecil gitu. Jadi Bu Guru TK harus penuh energi, menghabiskan banyak energi dengan anak-anak kecil hari ini. Luar biasa, tapi saya senang ya. Semoga saja suara saya tidak sampai habis gitu ya. Terima kasih banyak untuk itu. Para pendengar, saya ucapkan selamat sore buat semua penikmat musik dangdut. Saya ucapkan selamat menikmati tembang-tembang yang kami sajikan ke luang dengar Anda. Mister Siarada, Rita Sugiarto, kupu-kupu.

Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Maduro. Rico Magik Ngrungokakan RRI

Indonesia Barat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Pandan, sepiring berdua tadi sudah sampun saya putarkan di awal tadi, Ibu. Diganti boleh, Bu, ya. Ini waktunya juga tinggal 10 menit saja. Artinya kebersamaan saya dengan Anda dalam program request lagu dangdut Goyang Senggol hari ini. Sabtu 5 September 2026 harus sampai di sini, ya. Bu Pandan, boleh Bu Pandan diganti. Tadi di awal sudah diputarkan, ya, sepiring berduanya. Mister Siara, terima kasih. Bu Pandan, Matur Semanuun. Puriatin, terima kasih. Pokoknya semuanya saya ucapkan terima kasih, ya. Saya tunggu lagunya, Bu. Apa lagunya diketik saja, nanti saya akan carikan, ya. Baik, saudara pendengar, bersama saya sampai nanti pukul 20. Jadi pastikan tetap bersama Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

mari nunggu lagunya Bu Pandan yang di request apa gitu ya. Saya pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti Teh Jawangi juga sama saya ya, Odinda Bestari. Oke, boleh Bu.

0: Hei, ambilkan kunci tuh yang di sana. Cepetan.
1: Ade, ambilkan tisu.
2: Seharusnya adalah...
0: Ade, tolong ambilkan kunci mobil papa ya yang di sana.
1: Sayang, tolong ambilkan tisu itu ya.
0: Terima kasih ya, sayang.
1: Terima kasih, sayang.
2: Nah, kalau begini kan jauh lebih indah.
3: Berperilaku sopan terhadap anak sama dengan memberikan contoh yang baik pada anak-anak kita.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pas jam 17. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat Sabtu 5 September 2026 produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, stok beras program stabilisasi, maksud kami stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP di Pasar Kepanjen Kabupaten Malang masih tersedia. Hasil pengecekan Bappanas bersama Satgas Pangan Polres Malang Jumat 4 September 2026 juga menunjukkan harga beras SPHP masih sesuai harga eceran tertinggi atau HET. Direktur penganekaragaman konsumsi pangan Bapak Mas Hamid Sangaji mengatakan pengecekan dilakukan di dua titik penjualan beras SPHP di Pasar Kepanjen dan keduanya masih memiliki persediaan. Beras SPHP yang dipantau dikemas dalam ukuran 5 kg dan dijual Rp60.000 per kilogram atau per kemasan, harga tersebut setara Rp12.000 per kilogram. Hamid mengatakan ketersediaan beras SPHP menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menjaga pasokan dan harga beras di tingkat konsumen. Pemantauan juga dilakukan untuk melihat kondisi pasokan secara langsung di pasar. Namun, Bappanas belum dapat menyampaikan kondisi beras premium di Pasar Kepanjen. Hamid menyebut pihaknya belum menemukan informasi yang cukup mengenai ketersediaan dan pergerakan harga komoditas tersebut saat pengecekan. Selain beras, pemerintah juga memantau sejumlah komoditas pangan pokok lainnya dan terkait kenaikan harga telur dan daging ayam. Hamid mengatakan pemerintah masih menelusuri faktor yang mempengaruhi perubahan harga sebelum menentukan kebijakan selanjutnya. Demikian tadi Pak Orto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mia bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Inanggian Malih, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam 18.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: jualan tomat. Ayo jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita. Dari nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam yang masih melekat, membuat kita selamat dari godaan setan terlaknat. Amin Allahumma. Amin. Kedua, tak lupa sholawat berbingkis salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, yakni Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jasa beliaulah kita dapat keluar dari zaman jahiliyah penuh kegelapan menuju zaman yang terang benderang penuh dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Atau kata orang di desa saya, kita menyebutnya dengan from darkness to the lightness. Sahabatku rahimakumullah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini saya akan bawakan tausiah dengan judul Rasulullah Tauladan Hidupku. Sahabatku rahimakumullah, Nabi Muhammad merupakan sosok teladan sempurna bagi seluruh umat manusia. Rasulullah adalah suri tauladan dalam segala aspek kehidupan. Dan dalam kesempatan ini, marilah kita mengulas dua sifat teladan dari Nabi Muhammad. Sifat Nabi yang pertama adalah sabar. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Maka tidak ada pahala bagi orang-orang yang sabar kecuali bertemu dengan Sang Pencipta, Allah. Kesabaran Nabi Muhammad yang luar biasa bisa kita kulik dari beberapa kisah dan riwayat beliau. Salah satunya adalah ketika pada suatu hari Nabi berjalan di Madinah. Kemudian beliau bertemu dengan nenek yang sedang membawa kayu. Berkatalah Nabi, saya bantu nek. Lantas dibantulah si nenek. Dibawakannya kayu itu oleh Nabi Muhammad. Selama perjalanan nenek itu bercerita,
1: wahai anak muda, betapa baiknya engkau. Kau tahu di luar sana ada yang bernama Muhammad. Jangan sampai engkau bergabung dengannya, karena dia adalah seorang penyihir, pembohong, dan dia juga orang jahat.
0: Nenek tersebut terus mencaci Nabi Muhammad, tanpa tahu bahwa yang menolongnya adalah Nabi sendiri. Nabi pun yang mendengar hanya tersenyum. Sesampainya di rumah si nenek, ia bertanya,
1: siapa namamu? Kok baik hati sekali?
0: Sambil tersenyum, Nabi menjawab, nama saya Muhammad, Nek. Terkejutlah si nenek, seraya memastikan,
1: benar engkau Muhammad, Muhammad yang Nabi itu.
0: Masih dengan senyum yang merekah, Nabi Muhammad menjawab, benar. Mendengar pengakuan tersebut, si nenek langsung menangis dan menyatakan diri untuk bersyahadat dan memeluk Islam. Cerita tersebut menunjukkan betapa sabarnya Nabi Muhammad. Meskipun dihujat dan dicaci, di depan muka sendiri beliau tidak marah dan justru tersenyum serta menunjukkan sifat yang sangat terpuji. Sehingga membuat si nenek langsung menangis setelah mendengar kebenarannya. Sahabatku rahimakumullah, sifat teladan Nabi yang kedua adalah dalam bab kesederhanaan hidup. Kesederhanaan Nabi Muhammad ditunjukkan ketika dirinya tak berat hati memberikan apapun yang masih dimilikinya kepada orang lain. Pada saat itu, ada seorang anak laki-laki yang mengunjungi rumah Nabi Muhammad dan berkata,
1: "Wahai Nabi, aku datang ke sini membawa pesan dari ibuku yang meminta ini dan itu."
0: Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Maaf, hari ini aku tak memiliki apapun."
1: "Kata ibuku, pakaian yang sedang engkau kenakan pun juga boleh,"
0: ujar anak laki-laki tersebut. Tanpa menolak, Rasulullah pun memberikan pakaian yang ia kenakan satu-satunya dan menyerahkannya kepada anak laki-laki itu. Lantas, anak laki-laki itu pun tersenyum puas dan pulang tanpa tangan kosong. Masya Allah, sungguh dalam diri Nabi Muhammad terdapat suri tauladan yang baik.
1: Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
0: Quran Surah Al-Ahzab ayat 21.
2: Sahabatku rahimakumullah, semoga dengan sedikit tausiah ini membuat kita akan semakin mencintai Nabi Muhammad, dan semoga kita terus semangat dalam meneladani sifat beliau. Semoga kita semua termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin.
3: Demikian dan sekian, bilaihi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Oh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya

0: hoax, kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: pas jam 18. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Sabtu 5 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Polres Pasuruan ikut andil membantu pemerintah daerah dengan menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah terdampak kekeringan. Seperti yang terlihat pada Jumat 4 September 2026 pagi, Kapolres Pasuruan AKBP Harto Agung Cahyono menyalurkan air bersih ke bak-bak penampungan yang disiapkan warga desa Kedung Rejo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Kegiatan tersebut dipusatkan di Dusun Kerajaan 5, Desa Kedung Rejo. Selain bantuan air bersih, Polres Pasuruan juga menyerahkan bantuan sembako secara simbolis dan secara langsung dari rumah ke rumah kepada sejumlah warga penerima. Menurut Kapolres, bantuan diberikan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih akibat kondisi kekeringan. Dijelaskan Harto, bantuan air bersih diharapkan dapat terus berlanjut termasuk melalui jajaran Polsek Winongan sehingga masyarakat yang membutuhkan dapat membantu. Tak hanya soal distribusi air bersih, Harto juga mengimbau masyarakat agar tetap menjaga kerukunan, tidak melupakan ibadah serta menyelesaikan setiap permasalahan melalui musyawarah bersama pemerintah desa. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 19.

Grup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hah? Di Indonesia ada teroris. Bahaya nih, aku sebar ah.
4: Wah, di Indonesia ada teroris. Bagaimana nih? Saya harus sabar ya.
3: Waduh, kumaha iya kayak teroris di Indonesia. Wah, gawat iya. Kudu orang sebarin iya ke grup teh.
5: Waduh, ada apa lagi nih? Teroris, waduh. Bahaya nih, harus aku sebar pak iya.
3: Sebar deh. Sebarin.
6: Sebar.
3: Stop. Main sebar-sebar aja. Ini nih biang masalahnya. Pastikan dulu kebenarannya sebelum menyebarkan berita. Ingat, menyebar berita hoaks dapat terjerat pasal 28 tentang Undang-Undang ITE dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadilah pengguna media yang cerdas, kita lawan berita hoaks.
7: Ya terus serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang dikit lagi. Terus. Ya.
8: Sudah tengah malam, maju terus. Boy. Besok kan
7: ya,
8: kamu
7: dikit
8: harus
7: lagi, dikit lagi.
8: Ayo,
7: ya terus.
8: Tidur.
7: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
8: Kamu mah overdosis, ya, terus, serang. Boy. Bangun tidur ya, mau beleja. Mau tidur mau beleja. Mau makan sambil kita makan, kalah. Mau buat mandi apa? Habis mandi maju, mau beleja terus.
7: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
8: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
7: Yaudah, iya.
9: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Wilujeng talu para kata sutresno pamirang setia program sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Talu menika budime pepanggian malih nggih kalian panjenengan. Wonten medal dinten Sabtu, gangsal September kali pun melikur. Wonten adicara inggih menika Tejo Wangi Jan Krespol, nggih. Mangke wonten sesekaran ugi ragam informasi ingkang kula aturaken kagem panjenengan sedaya para kadang pamireng. Ananging saderenge budi badhe tanglit rumiyin, terus pun dipawartosi panjenengan sedaya sehat. Alhamdulillah sehat budi. Alhamdulillah. Nah, sak wencine sak menika wancinipun kita nggih mungkin wonten sebagian di antara kita mekaten para kadang pamireng iki ingkang sampun menjalankan aktivitas wonten ingkang libur dinten Sabtu Minggu mekaten nggih iki sugeng istirahat kemawon kagem panjenengan menikmati secangkir teh atau mungkin kopi. Malam-malam gak boleh ngopi budhe, terus disinten. Heeh. Ono penelitiane ta, mbok kurang tak goleki. Semanuan Buriatin ini pendengar setia saking pundi? Saking pundi Buriatin, Bandulan. Iki pendengar setia pro sekawan Buriatin wonten adicara nopo kemawon Bunda Riatin sak menika mesti kirim salam dan menyapa semua penyiarnya di setiap program apapun, luar biasa. Kalau dongaaken panjenengan sehat Buriatin, terima kasih nggih. Mangke lek ne badhe ngersakaken sesekaran monggo kula aturi pinara mekaten nggih. Para kadang pamireng ngantos mangke jam kali doso. Monggo ingkang badhe nyawiji kalian kula mangke wonten 08 1 3 0 3. Budhe kok modene model lemes, guduk lemes ya. Tadi lek wis bengi ngene iki koyo lebih enak itu kalau suaranya budhe terus suaranya agak direndahkan, mekaten. Cek tambah gayeng ngono lho. Lek isu wis aja takok. Lek isu wayahe budhe monggo-monggo iki mau soalé budhe wis monggo-monggo ket isu para kadang pamirenge. Sampun ket jam pinten kula bau jam 8 napa jam pinten, jam 8 ngantos jam 12 wis monggo-monggo. Saniki tasik monggo-monggo malih. Dadi aja pati monggo-monggo lah budhe. Agak direndahin aja suaranya. Ya, nggih. Para kata pamirang semanuan sangat nggih sugeng dalu budaya terakan kagem panjenengan lan sugeng pepanggian. Tetap stay tune wonten 103.3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara wonten adicara Tejo Wangi Jan Krespol.

Malang, suara budaya Nusantara. Tasih sesarangan kalian budeme, berokat tanpa mirang, Mas Faris, Pater Semanungan, Wilu Centalu, Tejo Wangi, Jan Grespol, budeme saking Mas Faris, wonten Batungge, badhe absen kemawon bude, dalu menika tembangin derek mawon, salami spesial kagem budeme, nge, sugeng makaryo, nge, sugeng malam mingguan, malam panjang, matur nuwun sanget wedalipun. Oh iya, saiki malam minggu ya. Aku kok wis lali, ada bude wis anu ta, sampun sepo ta, sampun senior bude. Kuayang saestu nge, mboten bengok-bengok bude, dalu menika, wena ambik ngomong basa Jawa, nge, kaya Anjen awak dhewe wong Jawa. Nggih para kadang pamireng lalek ngomong nih masalah bahasa Jawa. Niki wonten tengah perkembangan zaman. Napa nggih para kadang pamireng ingkang semakin modern terus pundi nggih caranipun generasi muda sak menika tetap mengenal terus mencintai lan ugi bangga. Napa nggih ginakaken warisan budaya leluhuripun nggih. Anake sak menika pertanyaan nih engkang dados perhatian niki wonten kegiatan nggih sosialisasi penguatan literasi aksara Jawa engkang sampun digelar wonten Tlatah Panjen Kabupaten Malang niki wonten dinten Sabtu niki wau nggih tanggal gangsal September 2016. Nah, kegiatan sak menika mengusung tema prokadang pamireng menjaga warisan, merawat identitas, penguatan bahasa lan aksara Jawa bagi generasi muda Kabupaten Malang. Nah, sama niko ngadirakan anggota DPRD Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno, niki sebagai keynote speaker, nggih, bersama para guru bahasa Jawa mekaten sekabupaten Malang prokadang pamireng nggih. Nah, wonten sunggal pesan penting yang kang disampaikan kalian Dr. Sri Untari ya, dokter, nggih. Bahasa lan aksara sak menika bahasa aksara Jawa nggih, mboten ananging sekedar pelajaran wonten sekolah, mekaten para kadang pamireng. Dados keduanya sak menika ugi merupakan bagian kekuatan nggih, bagian dari kekuatan lan jati diri bangsa. Dados jagi basa lan aksara Jawa sak menika ugi mboten berarti mengesampingkan bahasa Indonesia. Mekaten nggih, justru lek menurut niku sinten panjenenganipun Dr. Sri Untari niki kita sedaya tasih tetep saged dados masyarakat Indonesia ingkang modern sekaligus ugi njagi warisan budaya ingkang tetep urip mekaten nggih, tetep gesang lan dikenal kalian generasi kita salajengipun. Nah, kita ugi saged ningali contohnipun nggih wonten sejumlah negara kados Jepang, wonten ngoten Korea Selatan, Tiongkok, Rusia, Thailand kalian India mekaten para kadang pamireng nggih. Nah, meskipun napa nggih negara-negara sak menika berkembang sangat modern mekaten ananging mereka niki tasih tetap mempertahankan aksara lokal dados sebagian saking identitas bangsa nipun. Nah, terus pun di kalian kita berkadang pamireng nopo yuko-yuko kita putra-putri kita sedaya tasih nopo nggih tasih gadah rasa engang celak kalian aksara Jawa utawi justru aksara Jawa sak menika semakin terasa asing berkadang pamireng. Nah, ternyata niki para guru bahasa Jawa wonten Kabupaten Malang sak menika nggadahi kegelisahan mekaten utawi menghadapi sejumlah tantangan nggih menika salah setunggalipun persoalan alokasi waktu pembelajaran. Oh, napa Budi nggih, terus mata pelajaran basa Jawa sak menika tirose rata-rata nggih ananging napa nggih dapetaken sekitar kali jam pembelajaran mawon. Bahkan niki wonten praktekipun niki waktu kasebat niki terkadang tasik kedah berbagi kalian berbagai agenda sekolah lintunipun para kadang pamireng.
Tas pun di lek menurut panjenengan para kadang pamireng Bapak Putra Putri panjenengan nggih tasik lihai fasi berbahasa Jawa. Monggo kula aturi pinara ingkang badhe ngawiji kalian kula wonten 08 1 999 3 nggih. Tapi sakdalengipun kula nggadah sesekaran saking Andriani dan iki wonten sesekaran ingkang judulnya kok cocok ya. Hilingo ngono ambek warisane budayane awake dhewe. Lah monggo sugeng midhangetaken kemawon nggih. Mangke balik malih kalian budheme wonten adicara Tejo Wangi Jan Grace Ball.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

disabilitas bukanlah halangan untuk dapat berkreasi dan meraih mimpi. Inilah Aan Rosmana, pria 40 tahun warga kampung Cilejet, RT 1 RW1 Desa Batok, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, mendapat julukan Aan Robot setelah kehilangan lengan kanannya akibat kecelakaan saat naik kereta di stasiun Cilejet, Tenjo, 10 tahun yang lalu.

0: canggih, karena ini bisa bikin begini kan. Kamu udah bangga katanya. Kalau saya kata perempuan, kalau bisa gerak semua, bisa gerak semua. Ya kalau saya, mungkin itu dong, masih kurang. Saya pas dia lihat, kalau ini, dan langsung dia bingung. Ya wajar aja dia, hanya dia bisa gerak, kan dia ada mesinnya.
1: Kalau saya kan nggak ada mesinnya, nggak ada mesinnya.
2: Bakat, yakni menyanyi dan bermain musik. Saat tangannya masih utuh, Aan piawai memainkan gitar. Namun, setelah kehilangan satu tangannya, impian dan kehidupan Aan pun berubah. Aan depresi dan beberapa kali meminta bantuan kepada temannya yang berprofesi sebagai tukang las untuk membuatkan lengan palsu. Dengan ide dan rancangan tangan palsu yang dapat digerakkan itu pun, Aan dianggap gila.
0: Sama teman, tapi teman bukan yang nggak mau bantuin, tapi impossible gitu kan, nggak mungkinan, nanti lu gila ya kan. Tapi saya udah konsep ini bakal gerak ya kan. Ternyata saya nggak mau dibantuin, akhirnya pas udah saya konsep nih kayu yang benar-benar yang rapuh, saya kasih lem Korea, kemudian saya buat surat butuh bisa mempersil sih, tergerak, saya kelas baru jadi, terus saya gerakin, saya coba apa ini, baru mereka mikir, oh sini, oh iya, sini saya bantuin dengan plasin katanya. Nah kemarin pikir katanya gua gila. Akhirnya ya sekarang bisa gitu, pertama nah, gak ada yang bantuin. Bisa gak saya gila, impossible gitu, mustahil lah, segera gitu. Gua bukan yang gak mau bikinin kamu, bikinin lu, satu atau dua. 20 biji gua bikinin, tapi untuk apa kalau gak berguna? Ya kalau saya kan yang menderita. Saya tahu ya kan. Cuman mereka tinggal bikin doang, cuman mereka tuh bisa nanya, nah, bikin lah.
3: Pakai perasaannya dari cara gerakin apa? Cuma gerakin aja.
0: Iya, gerakin yang dipotong ini. Cuman terus terang kalau ini saya meniru dari, saya punya tangan palsu kan, nah kayaknya begini. Cuman saya bergerak lagi, buatan saya sendiri di sini. Yang ini perasaan saya. Kalau di sini memang saya ikut ke tangan palsu buatan Solo.
3: Ini kekuatannya bisa ngangkat berapa kilo?
0: Ini kekuatannya bisa ngangkat
3: 1 kilo ya, Mas. 1 kilo.
0: Tapi kena muat motor ketahan.
2: Kegilaannya akhirnya menjadi daya tarik bagi beberapa rekan lainnya, hingga teman Aan membantu menyempurnakan. Akhirnya, rancangan jari, telapak, dan lengan yang terbuat dari pipa bekas dan gear sepeda serta kabel listrik menjadikan tangan Aan dapat digerakkan. Hanya saja, digerakkan manual dengan tangan kirinya. Dengan memiliki lengan dan telapak tangan serta jari jemari buatan yang dapat digerakkan, hidup Aan pun sedikit demi sedikit berubah. Aan dapat bermain piano dan keyboard, bahkan gitar. Aan pun membuat band bersama anak dan teman lainnya mengamen di jalanan kota Tangerang, Banten.
0: Ya karena saya bikin ini gara-garanya ya kan. Buat saya sendiri, terus lama-lama anak saya ngeband. Pertama Biru Langit, gak ada katanya waktu di Ancol. Ya saya dong, ya kan. Jangan Biru Langit ganti aja. Biru Langit mana? Gua Best Jam katanya, nanti kamu dituntut. Ya kan punya lisensi. Ah bodo amat, kamu dituntut, jangan katanya. Nah orang teriak-teriak tuh di luar, robot katanya. Mana robot, biar nyanyi. Gimana kalau robot? Apaan tuh robot? Enggak, hei masa itu yang bikin nama kamu katanya. Kata itu yang MC kan. Udah catat deh, robot. Kasih deh ya kan. Sampai sekarang, gak sengaja orang yang memanggil robot-robot. Itu bukan mirip robot.
3: Berarti cara memainkan gitar seperti apa, Pak? Untuk memainkan.
0: Misalnya ini gitar kan. Jadi kasih klepper sama saya di sini.
3: Oh, dikasih.
0: Akhirnya, awalnya saya belum main piano, saya main gitar dulu di Blok M. Itu jumpat, Rempua yang mana gitu di Blok M. Ya kan? Itu berdua. Akhirnya saya udah bisa gitar kan, saya capek ya. Nah, saya beli piano. Saya lebih ganti buat main piano. Kalau piano kan nggak bisa jalan ya.
2: Kini Aan menjadi ikon bagi grup musik yang menjadi penopang hidupnya. Lengan kanannya kini dapat digerakkan untuk menyentuh tuts keyboard dan piano. Grup musik yang dibangunnya berubah nama menjadi The Robot. Lengan kanan Aan dibalut dengan bahan plastik yang dijahit, membungkus pipa dan kabel serta gear menyerupai lengan robot dan menjadi ikon baru baginya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo, dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Maduro. Rikau magik ngerungokakan RRI malam. Good, good, good.

0: pas jam 19. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Sabtu 5 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, kasus pembobolan konter handphone atau HP di Kelurahan Gedok, Kecamatan Sunan Wetan, Kota Blitar akhirnya menemui titik terang. Seorang pemuda berinisial MU 19 warga setempat ditangkap polisi setelah sempat melarikan diri selama sekitar 2 bulan. MU diamankan unit reskrim Polsek Sunan Wetan Polres Blitar Kota pada Selasa 1 September 2026. Ia ditangkap saat berada di rumah seorang temannya di wilayah Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar. Kapolsek Sanan Wetan Polres Blitar Kota, Kompol Hua Hila W, mengatakan penangkapan MU merupakan hasil pengembangan penyelidikan kasus lain. Dari pemeriksaan, polisi mendapati MU ternyata juga terlibat dalam pembobolan sebuah konter HP di Kelurahan Gedok, dan aksi tersebut dilakukan sebanyak 2 kali pada Juli 2026. Aksi pertama berlangsung pada 8 Juli. MU masuk ke dalam konter melalui bagian atap dan membawa kabur 6 unit HP. Belum berselang lama, pelaku kembali mendatangi konter yang sama. Pada 12 Juli 2026, MU kembali mengambil 1 unit HP. Agar keberadaannya tidak terekam kamera pengawas, MU juga mencopot kabel listrik CCTV yang berada di dalam konter. Setelah berhasil mengambil HP, barang-barang tersebut kemudian dijual kembali. Polisi menyebut sebagian HP hasil pencurian ditawarkan melalui media sosial, sementara sebagian lainnya dititipkan untuk dijual melalui konter lain. Dari aksi tersebut, total 7 unit HP raib, korban diperkirakan mengalami kerugian sekitar 12 juta rupiah. Pengungkapan kasus ini bermula ketika polisi melakukan penyelidikan terhadap laporan dugaan penggelapan sepeda motor yang diterima Polsek Sanan Wetan. Dalam proses penyelidikan, petugas memperoleh informasi yang mengarah kepada MU. Setelah dilakukan pendalaman, polisi menemukan keterkaitan MU dengan kasus pembobolan konter HP yang sebelumnya masih dalam penyelidikan. Dengan tertangkapnya MU, polisi berhasil mengungkap aksi pencurian yang sebelumnya membuat pemilik konter kehilangan 7 unit HP dalam 2 kejadian berbeda. MU kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
0: Pawarto Enggal, Rumpat, RRI Malang.

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banget deh, masa aku disuruh kuliah lagi sama papaku?
4: Gimana sih, kok malah males?
3: Kan aku maunya langsung kerja, biar bisa dapat uang, bisa nonton konser, beli album, beli jajan, beli baju.
4: Heh, gak boleh gitu tau. Kalau orang tua kamu mampu biayain kamu kuliah, mending menurutku kamu kuliah aja deh. Karena banyak orang yang pengen kuliah tapi terkendala dengan biaya.
3: Tapi aku tuh capek kalau harus belajar lagi.
4: Kalau menurutku mending capek kuliah deh daripada capek kerja. Toh dengan kuliah, kamu tuh mungkin bisa dapat pekerjaan yang lebih baik buat kedepannya.
3: Iya juga ya. Ya udah deh, nanti aku omongin lagi sama papaku.
4: Jangan sia-siakan kesempatan kuliah. Bukan berarti langsung kerja itu tidak baik, tapi dengan kuliah kamu bisa menambah ilmu, memperluas peluang, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

Anda mendengar tentang tokoh tiga serangkai yang mendirikan Indische Partij di zaman Belanda yang berjuang untuk Indonesia. Salah satu dari mereka adalah Danu Dirja Setiabudi atau Ernest Douwes Dekker, seorang pria berdarah Belanda Indonesia yang masuk dalam jajaran pahlawan nasional. Sebelum memutuskan untuk membela Indonesia atau Hindia Belanda saat itu, Douwes Dekker muda pernah bekerja menjadi pengawas perkebunan kopi yang terletak di Malang Selatan, Jawa Timur. Sejarawan Malang, Suwardono mengatakan, kebun kopi yang bernama Sumber Duren tersebut di masa penjajahan Belanda terletak di Desa Wonokoyo, Distrik Dampit, yang sejak masa merdeka berubah nama menjadi Desa Taman Kuncaran, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Dan saat ini, Desa Taman Kuncaran masuk wilayah Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

103,3 Rari Malang, Suara Budaya Nusantara, Tejawangi, Jan Grespol. Matur semanduan perakat tanpa mirang, tase setia tu kalian kulangge perakat tanpa mirang. Matur semanduan. Niki wau kula napa medal saking studio mengatakan perakat tanpa mirang. Nah di injapi niku kraos sangat nih, lek nih muasrep angin nih, buatan sekeco. Terus kita damel jaket nih, kagem panjenengan mbok pilih badhe medal mekaten para kadang pamireng karena udaranya enggak enak niki nggih. Nggih malik-malik kalian informasi kalau mau Bu Deme nggih. Niki terkait membangkitkan literasi aksara Nusantara mekaten nggih status guru bahasa Jawa. Ini dijak malih terus pundi supaya melakukan pendekatan mekaten nggih kalian generasi muda mekaten para kadang pamireng. Kalau wau sampun disampaikan nek niki wonten guru bahasa Jawa mekaten nggih wonten Kabupaten Malang khususipun niki lek ning ngadepi sejumlah tantangan ingin menika salah setunggalipun alokasi waktu pembelajaran mekaten. Nah, mata pelajaran bahasa Jawa sama niko roto-roto iki biasa nih nopo nggih namung angsal ngaten nggih sekitar kali jam awan pembelajaran. Nah, bahkan niki wonten praktekipun waktu kasebat niki para kadang pamireng terkadang niki tasik kedah berbagi mekaten nggih kalian berbagai agenda sekolah lintenipun. Nah, persoalan lintenipun nggih menika ketersediaan guru engkang bener saestu memiliki latar belakang pendidikan bahasa atau sastra Jawa. Nah, terus dalam kondisi tertentu ini ada guru saking bidang lain engkang akhiripun mekaten nggih ugi diajak ngajar bahasa Jawa amargi keterbatasan tenaga pengajar dengan tenaga pengajar nggih engkang sesuai bidangipun. Nah, dereng malih terus si para guru engkang wonten Kabupaten Malang sak menika materi pembelajaran engkang dinilai tasik dereng sepenuhnya terstandarisasi. Nah, sementara itu prakata pamireng wonten kehidupan sedinten-dinten nggih putra-putri kita niki ugi semakin akrab kalian bahasa gaul utawi bahasa prokem. Ngoten lho, apa iku prokem budi? Ayo digoleki bareng ya bahasane ono ayah. Nggih niku wau para kadang pamireng nah akibatipun apa? Dados basa Jawa sak menika napa nggih? Iki tamtunipun terutama aksara Jawa nggih semakin membutuhkan pendekatan pembelajaran yang kreatif.

Oke. Niku mau nggih, tetes niki lek ngomong ni basa Jawa jenenge anake awake dhewe saiki ku ya lebih kenal karo bahasa-bahasa gaul mekaten nggih. Iki dados napa nggih? Perlu pendekatan mekaten. Pendekatan ingkang mungkin melalui pembelajaran ingkang kreatif mekaten para kata pamireng nggih. Ingkang cekap menarik para kata pamireng niki wonten persoalan intunipun ingkang ya mungkin terdengar sederhana mekaten nggih. Ananging sebenarnya tuh juga penting mekaten budi program pamirang naik niki sebagian siswa niki ternyata menganggap oke arek-arek siswa iki nganggap iki lek basa Jawa iki sebagai sesuatu yang sangat sulit. Bahkan dalam dialog bersama para guru mekaten nggih muncul istilah bahwa aksara Jawa sakmenika dianggap iki kebanyakan siswa mekaten nggih sebagai monster karena rumit dan menyulitkan untuk dipelajari. Nah, kalau sudah muncul nih perkataan pamirang nggih anggapan kados mekaten niki tamtunipun guru kedah enggak ada coro engkang benten, coro engkang mungkin enggal mekaten nggih. Terus pundi membuat napa nggih aksara Jawa niki selama ini dianggap sulit mekaten nggih menjadi sesuatu yang menyenangkan buat anak-anak kita gitu nggih. Nah, disinilah inovasi niki tamtunipun diperluaken nggih para kata pamirang pramila Dr. Untari kalian paguyuban aksara Jawa yang dipimpin Taufik Monyong niki memperkenalkan media kartu edukatif. Terus media engkang diadaptasi saking permainan kartu mekaten niki sehingga siswa bisa belajar mengenal aksara dan angka Jawa kalian coro engkang lebih napa nggih lebih menyenangkan mekaten nggih lebih napa malih interaktif lan boten monoton mekaten para kadang pamireng nggih. Amargi napa nggih belajar budaya sakmenika memang kedah selalu dilakukan dengan enggak selalu dilakukan dengan cara-cara yang kaku. Ya bisa melalui permainan, ya guru pastinya ya. Ini butuh kolaborasi juga pemerintah hadir ya. Kemudian bagaimana cara membuat sesuatu yang baru bisa melalui teknologi mekaten nggih. Dan yang paling penting para kadang pamireng niki dibuat dekat dengan kehidupan anak-anak zaman sekarang, nggih. Sampun sangat mangke budhe malik-malik wonten pundi-pundi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Ini bawel.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah pan, Pak. Ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Saudara, akhir-akhir ini wabah difteri makin meluas dan masyarakat Indonesia kembali diingatkan atas wabah tersebut. Beginilah tiga cara yang paling sederhana untuk mencegah wabah tersebut. Tidak ada salahnya langkah sederhana ini bisa Anda coba. Yang pertama, hindari makan dan minum di pinggir jalan. Makanan dan minuman yang dijual di pinggir jalan memang sangat menggoda. Apalagi di tengah teriknya matahari, seolah-olah mereka akan mengundang mata Anda untuk segera mendekati dan mencicipinya. Gunakan penutup hidung atau masker. Musim penghujan seperti ini, virus memang banyak sekali dan sangat mudah menyebar. Jika ada saudara atau kerabat dekat yang menderita difteri, sebaiknya lindungi diri Anda dengan menggunakan masker. Hal ini juga berupaya agar virus tidak terlalu cepat untuk menyerang. Adalah konsumsi vitamin bila perlu. Satu jalan untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh adalah mengkonsumsi makanan yang sehat. Namun perlu diingat juga, konsumsi makanan sehat saja terkadang belum cukup untuk melindungi diri dari serangan virus. Maka konsumsilah vitamin apabila diperlukan, sehingga tubuh Anda tidak mudah terserang oleh penyakit.
4: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: aku ora.
1: Alhamdulillah barokatang pamiran tas pun di tasik gayang. Alhamdulillah Buje. Semanuan sangat barokatang pamiran ge. Tetap ingat. Napa ingkang sampun kula informasi akan kagem panjenengan. Tas pun di upaya kita sedoyo melestarikan bahasa lan aksara Jawa tamtunipun boten nanging dibebanaken napa nggih kepada guru mekaten nggih nanging diperlukan juga ekosistem ingkang mendukung dados wonten kegiatan ingkang diadakan wau niki para guru juga mendorong agar musyawarah guru mata pelajaran utawi MGMP mekaten nggih bahasa Jawa niki ugi kembali di hidupkan mekaten nggih sebagai ruang untuk meningkatkan kompetensi dan saling berbagi pengalaman antar guru. Nggih wonten malih gagasan ingkang napa nggih kados menggelar pentas seni budaya berbasis bahasa Jawa wonten setiap kecamatan. Tujuanipun mboten ananging mengadakan pertunjukan ananging membangun rasa bangga. Bangga generasi muda kita terhadap budaya lan warisan leluhur mekaten nggih. Amargi mangke ketika anak-anak kita niki diberikan ruang untuk tampil, berkarya, berekspresi, niki ginakaken basa Jawa serta budaya mereka sendiri, ini rasa memiliki terhadap budaya itu pastinya juga akan tumbuh nggih. Dados wonten kegiatan kados menika tamtunipun kedah kita dukung mekaten nggih. Ini juga hadir dari akademisi saking Universitas Negeri Malang lan Universitas Muhammad Malang, Muhammadiyah Malang mekaten nggih. Engkang memberikan perspektif akademis sekaligus juga praktis mengenai penguatan literasi Jawa mekaten. Oke, para kadang pamirang pendengar setiap program Mas Kawan Radio Republik Indonesia Malang melestarikan aksara Jawa mboten nanging berarti kita harus kembali ke masa lalu, ke masa lampau mekaten nggih justru sak balikipun. Justru sebaliknya budhe tetep pede Mas yo ya iso Malangan ngono nggih. Tapi basa halus enggak pati tapi enggak apa-apa jenak wong Malang ngoko tapi tetap sopan mekaten nggih. Terus kita sedaya beto warisan masa lampau, masa lalu untuk tetap hidup di masa kini mekaten nggih dan diteruskan ke masa depan. Terus aksara Jawa napa nggih aja sampai mekaten nggih cuma kita lihat di buku pelajaran museum utawi tulisan-tulisan kuno mekaten tapi aksara Jawa juga harus kembali hadir di ruang-ruang generasi kehidupan generasi muda nggih wonten sekolah wonten panggung seni wonten permainan kemudian juga wonten karya-karya kreatif ngaten nggih bahkan juga kalau memungkinkan di ruang digital ingkang dados bagian dari keseharian anak-anak muda mekaten para kadang pamirang amargi budaya ingkang terus diginakaken niki napa nggih supaya tetap hidup mekaten nggih lan budaya yang kita banggakan juga jauh akan lebih mudah diwariskan. Dados monggo sesarengan bergandengan tangan kita jaga bahasa lan aksara Jawa bukan nanging kita menolak perubahan zaman ananging kita ugi pengin mekaten nggih pengin tetep ngerti sopo awake dhewe lan teko endi awake dhewe iki asale mekaten nggih. Semanuwun sewanget para kadang pamiran tetap cintai budaya Indonesia, tetap bangga dados bagian dari keberagaman Nusantara mekaten nggih. Matur semanuwun sangat kagem panjenengan sedaya ingkang sampun setya tuhu lan mirengaken sesekaran uga informasi saking budhe wonten adicara Teja Wangi dalu menika. Para kadang pamireng sakmenika sampun jam 19 langkung sekawan dasa 3 budhe badhe pamit undur diri saking adicara Teja Wangi Jan Grespol dinten Sabtu tanggal 1 September 2021. Semanuwun sangat kawigatosan panjenengan sugeng istirahat nggih. Mugi-mugi sedaya tansah pinaringan kesehatan rahayu lijeng. Budeme ugi nyampeaken wilujeng dalu. Matur semanuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

menceritakan sebuah drama legenda yang cukup terkenal di Jawa yang berjudul Keongmas. Kita simak cerita selengkapnya yang ditulis oleh Babeh Widi dengan para pemain. Rama sebagai Raden Inu Kertapati, Yoli sebagai Dewi Chandra Kirana, Cici memerankan Dewi Galuh Ajeng, Raja diperankan oleh Arya, Penyihir diperankan oleh Anissa, Simbok Dadapan diperankan oleh Siska, sebagai kakek tua Dwi, dan narator Priyo. Disutradarai oleh Teguh Priyono, teknik dan montase Arya Galaktika, dan produser Wahyu Hadi Artana. Dahulu kala di istana Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari Kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati.

0: Wahai putri-putriku, kemarilah.
1: Ada apa, Romo? Apakah Romo memanggilku juga?
0: Iya, putriku. Romo memanggil kalian berdua karena ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan akan datang.
1: Lalu, apa hubungannya dengan kami, Romo?
2: Dan siapa itu Raden Inu Kertapati?
0: Ketahuilah, wahai putri-putriku, Romo sudah membuat perjanjian dengan Raden Inu Kertapati bahwa Romo akan menikahkan salah satu putri Romo dengan Raden Inu Kertapati.
2: Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu Romo?
0: Romo telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan Romo nikahkan dengan Raden Inu Kertapati. Keputusan ini bukan hanya keputusan Romo sendiri, namun keputusan ini berdasarkan musyawarah seluruh tetua kerajaan. Dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat.
2: Maaf, Romo. Galuh ingin pergi ke belakang. Permisi.
1: Galuh, tunggu. Mohon maaf, Romo. Sepertinya Galuh tidak setuju dengan keputusan Romo.
0: Iya, iya. Romo juga paham. Terlihat jelas raut muka Galuh bahwa dia tidak menyukai keputusan Romo. Tapi ini sudah jadi keputusan. Tetua kerajaan sudah sepakat dan rakyat juga sudah setuju. Mau diapakan lagi? Keputusan ini sudah yang terbaik dan tidak bisa diganggu-gugat. Harusnya Galuh legowo. Toh nantinya juga ada saat gilirannya untuk dipersunting dengan pangeran dari kerajaan lain.
1: Tapi kan, Romo.
0: Tidak ada tapi-tapian, putriku Kirana. Ini sudah keputusan. Janganlah kau risaukan Galuh. Biar itu menjadi urusan Romo. Sekarang, mari kita persiapkan segala sesuatunya.

Sementara itu, Dewi Galuh merasa iri dengan Dewi Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Raden Inu Ketapati. Niat jahat untuk mencelakai Dewi Kirana pun terbersit di pikirannya. Ia lalu mendatangi sebuah gubuk milik

0: yang Anda butuhkan, wahai Putri Kerajaan Daha?
1: Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku.
0: Kamu ingin aku melakukan apa?
1: Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikkan. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita.
0: Tunggu sebentar. Bukankah Chandra Kirana itu saudaramu sendiri? Kenapa Putri ingin melakukan hal ini?
1: Yang jelas, aku tidak terima kalau Kirana bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Harusnya Romo Prabu menikahkan aku dengan Raden Inu, bukannya Kirana. Aku merasa terabaikan. Aku sakit hati. Apapun yang kau minta, aku turuti. Asalkan buat Kirana menderita dan gagalkan rencana pertunangannya dengan Raden Inu.
0: Oh, jadi begitu alasannya. Kau siap menerima segala resiko atas ini semua?
1: Tekadku sudah bulat. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Apapun resikonya, akan aku terima. Yang penting, buat Kirana menderita, gagalkan rencana pertunangan ini, biar sakit hatiku terobati.
0: Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana, sehingga dia tidak dapat bertunangan dan menikah dengan Raden Inu.
1: Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini uang sebagai imbalannya.
0: Sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya.
1: Kutunggu kabar darimu, penyihir.
0: Tenang saja, Putri. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lihat saja nanti.
2: Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan itu adalah jelmaan penyihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana.
3: Chandra Kirana, apa kabarmu? Kelihatannya kamu sangat senang hari ini.
4: Siapa kamu, simbok tua?
3: Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong.
4: Hah? Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku?
3: Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu.
4: Saudaraku? Galuh? Tidak mungkin. Kau pasti bohong.
3: Sudah, jangan banyak omong. Terima saja nasibmu. Kau menyihir keong. Parah. Ini. Kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari. Tapi bila menjelang malam, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu Kertapati.
2: Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong emas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang simbok Dadapan sedang mencari ikan dengan jala, dan keong emas tersangkut ke dalam jalannya tersebut. Keong emas itu lalu dibawa pulang dan ditaruh di tempatnya.
5: Ya, aku bisa-bisanya tadi pagi pas ngolet iwak malah nemu keong. Tapi ini kok keongnya apik banget ya. Biasanya kalau di sawah normalnya keong itu kan warnanya ireng, buluk, kotor gitu ya. Ya, semacam keong racun gitu. Kok ini ada keong warnanya emas. Kalau kena serengenge kok ya mencorong, apik banget. Mau tak masak, arep tak gawe keracak keong, kok ya eman-eman. Kalau gitu, tak pelihara saja di sini, ben gobatir aku ya. Oh ya, Kang Emas, kamu tak tinggal dulu ya. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapat ikan, aku mau makan apa nanti? Baik-baik di sini ya, ojo lungo nang ndi-ndi.
2: Simbok Dadapan kembali mencari ikan di sungai. Kemudian, Putri Chandra Kirana kembali ke wujud manusianya.
6: Kenapa aku bisa di sini? Oh iya, tadi kan ada seorang simbok yang membawaku. Kasihan sekali ya simbok itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuat makanan untuknya.
2: Hingga menjelang malam, Simbok Dadapan tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian, Simbok Dadapan tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat terkejut karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Simbok Dadapan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, Simbok Dadapan mengalami kejadian serupa. Keesokan paginya, Simbok Dadapan ingin mengintip apa yang terjadi padanya saat ia pergi mencari ikan. Simbok Dadapan lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu, ia pergi ke belakang rumah untuk mengintip. Setelah beberapa saat, Simbok Dadapan sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis itu lalu memasak dan menyiapkan masakan di meja. Karena merasa penasaran, Simbok Dadapan memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu.
7: Well adalah jabang bayi, demit orang dulit, setan orang doyan. Kamu ini makhluk apa? Kamu itu jin penghuni keong ya?
6: Hah? Jin penghuni keong? Bukan, Mbok. Saya manusia.
7: Manusia? Manusia kok berubah-ubah? Ih, pasti kamu jin ya? Demit atau sebangsa wewe gombel?
6: Bukan, Mbok. Saya ini memang manusia.
7: Tapi iya juga ya. Mana mungkin ada demit kok secantik ini? Mana mungkin demit kok bisa masak? Terus, kamu itu sejatinya siapa sih? Dari mana asalmu? Kenapa kamu bisa berubah jadi keong?
6: Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku.
7: Wah, kasihan sekali dirimu nak. Saudara macam apa saudaramu itu hingga tega ingin mengutukmu? Tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu, sudah iri dan dengki, apapun dia lakukan. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini nak.
6: Terima kasih ya Mbok.
2: Sementara itu, Raden Inu Kertapati tak mau diam saja ketika tahu Canda Kirana menghilang. Ia mencari dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Penyihir akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inu Kertapati. Raden Inu Kertapati kaget melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menuruti perkataannya. Padahal Raden Inu Kertapati diberikan arah yang salah.
8: Siapa kau?
9: Tenang Raden, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana.
8: Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya?
9: Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan.
8: Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu.
2: Setelah berjalan jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata, kakek itu adalah orang sakti yang baik hati. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu.
10: Tolonglah, nak. Sudah beberapa hari ini kakek tidak makan.
8: Ini kek, ada sedikit makanan.
10: Terima kasih anak muda. Janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak tadi. Dia sebenarnya adalah jelmaan penyihir jahat. Dia memberikan arah yang salah padamu.
8: Lalu, apa yang harus kulakukan, kek?
10: Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana, kamu akan menemukan
8: Baiklah, terima kasih, Kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini.
10: Berhati-hatilah dalam perjalanan, anak muda.
8: Baiklah, Kek.
2: Setelah berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu, dia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Canda Kirana. Akhirnya, sihir dari sang penyihir pun hilang karena perjumpaan itu.
8: Ah, di sana ada pondok. Mungkin aku bisa numpang istirahat di sana untuk sementara waktu. Dan setidaknya aku mendapat seteguk air. Aku merasa lelah sekali setelah berjalan sejauh ini. Kula nuwun.
6: Iya, sebentar.
8: Loh, bukankah kamu Candra Kirana?
6: Raden Inu, kenapa bisa ada di sini?
8: Ah, ceritanya panjang. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang, ayo pulang. Romomu sudah menunggu.
6: Terima kasih banyak, Raden.
2: Dari dalam rumah, terdengar suara Simbok Dadapan memanggil Kirana.
7: Siapa itu, Kirana?
6: Oh, Simbok Dadapan. Kenalkan, ini adalah Raden Inu Kertapati yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang. Tapi Kirana tidak tega meninggalkan Simbok Dadapan sendirian.
7: Ah, sudahlah. Tidak apa-apa, Kirana. Pulanglah, Dok, sana. Pasti kamu merindukan keluargamu, ya kan?
8: Begini saja. Simbok Dadapan ikut kami ke istana dan hidup bersama kami.
6: Iya, Simbok. Mau kan?
7: Ya. Apa daya hamba menolak ajakan seorang pangeran dan putri raja. Simbok bersedia. Duk, Cah Ayu, yuk.
6: Terima kasih banyak ya, Mbok.
8: Kalau begitu, ayo segera kita berangkat.

Raden Inu memboyong Chandra Kirana beserta Simbok Dadapan yang baik hati ke istana. Dan Chandra Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja meminta maaf kepada Chandra Kirana dan juga sebaliknya. Dewi Galuh dapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka ia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung dengan meriah.

0: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

ana arek wedok ayu ngesir bare aku sebab rupaku kaya Raden Bentar.

0: Lambe sampai linu. Alah, nggih sing dereng kenal kali kula monggo dikenalaken. Sing pun kenal kali kula monggo diraketaken.
1: Kula hantam.
0: Sopo bani? Wong kenalan masih mboten ro rupane krungu suarane lak padha mawon, dulur. Jeneng kula Bogel. Alias Raden Ngabei Sastra Minolokibo Kapindanu Sugriwa Mati Dikompo. Raden ta tukang tembel aku iki. Omah kula ngene Pandaan. Bojo kula wedok, wedok mulai cilik. Jarine sing ngrungokno, kabeh wong lanang bojone ya wedok. Ka mesti paseman niku tau rabi lanang ya wan. Lah omah kula pinggir embong. Pokoke nek enten omah gedhong arep enten cagake gendera lho niku kecamatan. Omah kula kulone. Nek enten omah gedhong gentengi karang pilang. Lah sebelah kanan enten garasine Honda Civic lho niku omahe Cina. Omah kula mburine. Nek enten omah cagak papat, gedheke papat, gentenge papat. Lho niku omah kula. Lamburine omah kula enten setum tirose, tapi senes setum. Wite kates entek godhonge mantun dikolo. Bendina mangan kulo godhong kates. Iya nek kartolo enak. Kulupe kentang, wortel, seledri, paling elek kartolo godhong pring. Tapi enak lo masih godhong pring lo. Pokoke dirajang lembut ngono, wis gak krasa wis. Cece le paseman, nek paseman anjene takoni, kulup gak tahu panjene, sayur-sayur gak tahu. Umume paseman daging. Umume daging paseman. Aku mrono, kadang kaya iwak empal, kadang kaya dendeng ragi. Kaya winginane aku diampirno ambek makah iku. Bojone sing enom. Bojone sing enom ngampirno aku. Eh, Kang, mapiro? Iya, Mak. Waduh, aku dikai mangan beneran weteng luwe dikai mangan. Waduh, mbok tak kei, rasane iki mesti lawe dendeng ragi. Kaget aku. Dek puering, petok munjung, tak delok, tak sangkano dendeng ragi, tibane debok bosok. Sopre, lo sapa antun?
2: Iki kaya Bonggel.
0: Bonggel ya.
2: Kok kon
0: sapa?
2: Bonggol.
0: Oh.
2: Brogol.
0: Bogel.
2: Bogel.
0: Suwe gak kepethuk. Nang ngendi iki?
2: Iya, wong kon tak petuki ngilang-ilangi, ngailingi kon niku nyelang celanaku gak kon olehno.
0: Kapan niku? Omek pisan ae.
2: Pancen gak tau kepethuk.
0: Oh, kon niku.
2: Iya.
0: Kon niku gak tau kepethuk aku sih.
2: Iya.
0: Lah kon gak tau nang omahku ku apa?
2: Lah apa sing gak nang nggonmu kon romahmu iki lho.
0: Lho, lah yang mrene cero.
2: Ah, moh.
0: Kon romahku sih.
2: Nanti sih?
0: Kon lak rupa patung sapi.
2: Lah iya iku.
0: Ya iku tubruken.
2: Aduh ngawur ae kan.
0: Kan rabi lah.
2: Wis.
0: Oh, rabi.
2: Heeh. Mm.
0: Bojomu ya wong?
2: Gak pedet. Ya wong gel, kok gone pada umumnya wong ya rabi wong.
0: Oh, ana kalane kok ana wong sing rabi sik arek kaya.
2: Lho, ulah ngomong putu warane.
0: Kok baru ngomong ya?
2: Iya, di bawah umur termasuk arek.
0: Oh iya.
2: Di atas 17 termasuk wong.
0: Iya.
2: Iya, wong bojo gue.
0: Wong biasa ya.
2: Iya, kadang-kadang ya wong gendeng. Ya wong biasa.
0: Lah iya wong biasa ri.
2: Iya
0: iya iya.
2: Heeh.
0: Terus bojomu ku nyambut gawe apa?
2: Nyambut gawe ini.
0: Saanane ya.
2: Iya wis rok-rok asem
0: kan. Eling-eling wong swasta ya.
2: Iya semu yuja kok dirok ya kan. Kon niku ya saanane.
0: Iya,
2: dhe anak rabi lak wis suwe ta.
0: Oh wis suwe. Wis rong taun.
2: Wis petang taun.
0: Petang taun.
2: Iya, anakku loro.
0: Loro?
2: Iya.
0: Oh, lanang wedok.
2: Eh?
0: Lanang wedok.
2: Kok iso lanang wedok ya?
0: Yo lah iya kok wedok-wedok tok. Lanang-lanang tok.
2: Yo lanang wedok.
0: Lanang wedok.
2: Yo cuma warnane loro.
0: Lho kok warnane loro ya, Sir?
2: Siji Madura, siji Manjar.
0: Rek kan gendeng apa kok rabi wong Banjar iki?
2: Lho, aku rak lak.
0: Oh,
2: rabi loro.
0: Bojomu loro
2: ta? Iya.
0: Lah kon bojo sitok, anakmu rena loro.
2: Bojo loro.
0: Bojo loro, sitok wong Banjar.
2: Heeh.
0: Iya, iya.
2: Sitok Madura, sitok Banjar.
0: Oh. Sitok Madura, sitok Banjar.
2: Wah, ku rabi Madura mbok tuwa iki.
0: Iya.
2: Pinter dagangan
0: nih. Oh, pinter dagang.
2: Iya, pinter dodolan.
0: Dodol apa ae?
2: Ya celanaku, ya klambiku.
0: Iku gak dodolan yo krombeng.
2: Yo dodol juwet yo jeruk macam-macam dagangane.
0: Iya. Lah sing Banjar iki?
2: Banjar iki wong pengalaman.
0: Oh, pengalaman.
2: Iya.
0: Apa pengalamane?
2: Pengalaman SD.
0: Riyuken. Wong SD pengalaman kok niku.
2: Ya wis pengalaman niku ya termasuk roh-roh buruk ta.
0: Oh, roh-roh buruk.
2: Iya ya kertas kelaras. Kelaran niku.
0: Oh, niku goblok niku.
2: Iya. Rabi lur iku repot.
0: Oh, kok
2: saiki nek wong lanang kurang adil.
0: Iya, iya.
2: Iku termasuk awak dhewe iki. Eh kok sawangane kurang cinta mbek wong edo.
0: Heeh.
2: Rabi lur aku saiki.
0: Kok beno omah kok dadi situ?
2: Iya. Ya berdekatan.
0: Oh, berdekatan.
2: Tenaga tua iki dadi ado-ado.
0: Oh, dadi kok gak noma.
2: Heeh, sing situ kulon kali, sing situ petan kali.
0: Oh, api nyabrang.
2: Iya, kan wote.
0: Sing etan gati.
2: Kulon gati.
0: Nek ditimbang
2: padha bobote.
0: Loh, bobot karo kok?
2: Karo.
0: Meteng bareng.
2: Iya.
0: Oh, meteng piro bojo mlek iki?
2: 7.
0: Ken diae?
2: Batuk 3 geger 4. Kok kok niku pitu ketungane.
0: Oh maksudku meteng pirang wulan ngono lho.
2: Pitung wulan.
0: Oh, pitu mlaku.
2: Mlaku.
0: Oh, lek ngono 8 berangkang ya.
2: Iya, songo mencolot. Rasamu kodok ta kon niku.
0: Au. Pitu mlaku, 8 terus songo lae.
2: Iya, waduh sing cilik ku.
0: Iya.
2: Bakal pinter.
0: Iya, iya, iya.
2: Gak tak sekolahno. Lah.
0: Wong pitu gak di sekolahno, kliru kon niku.
2: Maksudmu ya apa?
0: Lho, wong pinter kudu di sekolahno.
2: Lho, lan sekolah pinter ngalahno bapak ini lan.
0: Oh, goblok.
2: Lah kok nek melawak enak aku lak kalah.
0: Iya, Ri. Oh, kan itu maksudku, pinter itu ya di pelajari pengetahuan cek tambah
2: sekolah
0: besok,
2: syukur
0: besok cek berguna bagi nusa dan bangsa.
2: Iya nek nyambut gawe enak kena dingengeri wong tua
0: lah.
2: Oh tadi wong tua gak mangan-mangan nek gak gandol anak ngono ta.
0: Pare iki yo gak ngono ri. Pada umumnya iku ngono lho
2: jagane nek wong tua pensiun
0: lah.
2: Iya nek dinas
0: soalnya kan diluntas lak remah ri
2: kaya kon iki lah gak dinas ta.
0: Enggak dinas
2: tapi kon oleh pensiun.
0: Iya
2: pensiunmu nek wis mati kel. Lho iya.
0: Ya padha mek kondri.
2: Tetangga iki apa oleh beras oleh dhuwit bareng.
0: Padha mek konek ngono
2: iki. Ya kan jare kepaten.
0: Iya, pingi.
2: Wis purane kaya rono ya.
0: Kon niku
2: meneh-meneh nek kepaten maneh ta rono.
0: Kon niku kok ngalap kanca kepaten sih.
2: Lho,
0: kok kon niku elek atimu kon
2: niku. Kanggo memperat seduluran kan kudu ngono.
0: Iya, iya. Supaya cek raket, cek kepaten obor. Lagi iya. Mani kepaten obor.
2: Alung kenci.
0: Oh, kon niku.
2: Lah yang lintri pisan.
0: Ngene lho, Ri. Kan niku pancen tak goleki. Pirang-pirang dino. Suwe gak petu aku kangen kon.
2: Waduh, nek wis kepethuk nang rabi ta. Padahal kangen bareng padha nisir-sirane.
0: Persamu kon gendha aku.
2: Nek sedikit banyak aku maru.
0: Ayo maru teko ndi kon karo ayo.
2: Lah, bisa lah kon tahu.
0: Anu,
2: iya.
0: Mengge pun raolan kon. Oh, kon aja ngono lho kon.
2: Ya enggak guyon-guyon.
0: Guyon kon niku.
2: Wong kene gak guyon
0: karep iki. Kok aja buka sing barang wis pendem.
2: Ya kaya wong mati barang.
0: Lah bukan apa? Maksudku aja nggugas turu.
2: Malah apa? Wong aku nggugas aku gak kober. Kok nggugas barang kon niku.
0: Anakmu aja kon nggugas. Moro keplekno ngono lho.
2: Waduh ya pancen wong kuwi anak akeh gak nyambut gawe pancen wong tua berat pancen.
0: Lah,
2: tapi anakku saiki jembarang teko pendidikan.
0: Iya.
2: Ya nek bapak niku ngerti.
0: Iya.
2: Gelem sekolahno anak, anak besok nasibe ya enak.
0: Iya.
2: Kenyataane anakku iki sing Madura iki.
0: Ya,
2: Bang. Waduh, sing jenenge Soleman iki. Pinter iki iso nyemir sepatu bareng.
0: Oh, ngono pinter. Ngono pengalaman, kok nyemir sepatu.
2: Iku
0: pengalaman.
2: Termasuk lah garu isin ta.
0: Iya.
2: Lah nek arep garu isin iku calone pinter.
0: Kan kudu ngerti apa sebabnya anakmu garu isin.
2: Iya, apa?
0: Sebab iku ndelok dukur-dukurane.
2: Oh, biyen aku tau manal rijo ya. Kon niku kon dukur-dukur barang. Anakmu ya apa sih coba ambek anakku perbandingane apa?
0: Lho, ado. Ado.
2: Iya, wong kon pandakan aku Kubang.
0: Lho, maksudku gak ngono. Masih rupane seje.
2: Wah, seje.
0: Delok ya. Anakku, wedok wayu.
2: Wah, ayo ya.
0: Iya, saya diambil anakmu.
2: Isi kile jeplak.
0: Ri, kono ati. Buka rahasia. Masih anakku si kile jeplak. Ah, apa sih? Pokoke iya. Karo wong lah wis ya. Paling sing rumak kanca dhewe sih.
2: Iya, iya, iya. Iku rahasia
0: wae. Iya, rahasia.
2: Wis si anakmu lek dikeki wong dhuwit ngono ya apa nek mari dikeki? Nek mari dikeki wong dhuwit ya apa?
0: Lho, ya mestine matur suwun.
2: Ah, pendidik kamu kurang.
0: Lah lek anakmu?
2: Nah, aku, iya. Anakku teko.
0: Iya.
2: Nek jange dikeki wong. diroyok duwe.
0: Yo soalnya delok niru bapak ini.
2: Kenapa?
0: Iya, soalnya bapak ini biyen maling.
2: Lho. Ya tapi aku maling gak ijen.
0: Ambek siapa?
2: Ambek kon.
0: Lho, aku masih ambek klepok kongkon pamanmu ayo.
2: Waduh.
0: Pamanmu siapa jenenge iki?
2: Masih ngono pamanmu kan ndak bebekku.
0: Kok ngene iku? Lah apa? Wong bebekmu
2: kanca dhewe.
0: Eh,
2: kanca dhewe.
0: Enggak. Siapa iku?
2: Wah.
1: Lho. Lho. Wis nglumut.
2: Mulai.
1: Kakak wis nglumbruk. Waduh, lho Gel.
0: Iya.
1: Lho, aku wingi teko ngene Singosari. Liwat kampungmu, gangmu.
0: Iya, iya, iya.
1: Duk maro tuamu.
2: Iya, tapi lagake.
1: Apa?
2: Eh, lagake koyo cerita saripan.
1: Duk maro tuane dokter.
0: Kan masih petuk perutku aku menengoki.
1: Lho gak ngono. Ayo nek sing ngono petuk saripan aku. Gokar rokok kelodot baru petuk aku. Lho, dek pas semaner. Kang Pan enten dah. Sadu di gokil.
2: Bisa sawet iku.
1: Ati sampean dari
2: iku. Ngojo ngilokno pribadi ambek kanca
0: gak. Iya, iya. Aku ya roh kon.
1: Iya, Pak.
0: Soale aku dikandani bapak.
1: Iya, iya.
0: Aku mau petuk Pak Basman nak.
1: Iya, iya, iya.
0: Malah numpak bis cipto.
1: Iya, iya.
2: Mas. Bagi delane penak kok wis maju.
1: Iya, Pak.
2: Biyen jek nome kok ganteng.
1: Iya, saiki.
2: Saiki tuwek-tuwek kupinge koyo ditendik.
1: Lacut ya niku. Ya kok rene kok banget
2: iki. Enggak sih. Kupinge melengku kok gak kaya kupinge terwelun kenceng ngono.
1: Ora kupinge kok ditendik kok niku. Ya apa Gel? Bari katia. Kucumu, kucumu katia.
0: Kok lak tatu.
1: Kuwi tak kok bari kucumu katia ya apa katia.
0: Ya ono om apa kok
1: niku.
0: Oh iya.
1: Mulai bakat kok nek mule mesti bojo mantep
0: ae. Lho, apa? Lambu. Ayo ayo ayo ayo.
1: Tuh. Kau nak mulut tengok tangga apa? Bujung mesti antep aje. Kenapa ya? Patu marujak.
2: Bas.
0: Kau ni kui saya nak buka. Pati ni kau
2: coba. Lagi macai kok lain.
1: Apa?
2: Biasa yang gaya kopi saya kok udeng-udengan, pakai sarung pendek. Mana tadi apa?
1: Wah sekarang.
2: Iya.
1: Iya.
2: Tadi mau kendeng dah.
1: Oh, sok gak terunggu deh aku pendekar.
2: Oh, pendekar.
0: Berulah
2: kau pendekar.
1: Apa?
2: Bapak nendek ketrak cikar.
1: Oh ngawur ae.
0: Pendekar iku
2: iya.
0: Wong ndek wetenge mekar.
1: Oh, jago silat. Jago silat.
2: Oh, jago silat.
1: Jago silat.
2: Oh, iya.
1: Kono buka aku.
2: Nggih.
1: Lur, opo iki?
2: Opo iki?
1: Cimai.
2: Oh, cimai ya.
1: Iya.
2: Sese mana?
1: Iki. Ah.
2: Apa?
1: Cianjur.
2: Oh. Cianjur.
1: Ah iki mana? Wah. Cikini.
2: Oh, di mana-mana?
1: Lah iki.
2: Ora iki.
1: Apa iki apa?
2: Ciliwung. Kuwi jalan-jalanan Cikini Ciliwung.
1: Oh, nek ngene iki Cipres.
2: Oh, Cipres. Terus mana-mana-mana? Ah. Ah iki.
1: Apa apa apa?
2: Cisanten iki.
0: Oh. Kok moro-moro Cipres kok gak katik Cikalan nggih.
1: Wah, murah to. Wah, ono iku gak ono kaitane kok iku.
2: Eh, penak biyen niku
1: apa?
2: Latihan ndi?
1: Eh?
2: Latihan ndi?
1: Lho, aku Jawa Barat kono.
2: Oh, Jawa Barat.
1: Iya. Dadi latih aku mateng. Aku guru iki.
0: Nang Bandung lho.
1: Iya, guru iki.
2: Guru apa?
1: Lho, ya guru silat.
2: Silat ya?
1: Iya,
0: guru mulang aku
1: niku. Iya, mulang.
0: Mulang apa?
1: Penasara.
2: Pernah tahu dites?
1: Eh?
2: Dites?
1: Dites sama nih?
2: Tahu dites mana?
1: Lu tahu?
2: Anu dites sampai setrum.
1: Pis, ngawurai. Kayak kaya-kaya lah.
2: Lu enggak dilatih, lu dilatih.
1: Sebabnya nih, sindaran silat termasuk olahraga.
2: Oh, olahraga.
1: Enggak kaku kesombongan.
2: Pembela diri.
1: Kaku telek mungsung enggak.
2: Iya. Lebih pengertian kalau ditonjol-tonjol.
1: Gak oleh.
2: Gak pernah ini kok banting kebo.
1: Oh, kebo aja teri. Oh, apa kan itu? Omongmu kok fakir. Bacet kan ibu. Lah aku batin kebel loh. Kasuat aku ya apa sih. Ayo ngapur lagi.
2: Loh be.
0: Uang gak kena semono.
2: Coba coba.
0: Di samping penuh pinter bela diri.
1: Iya iya.
0: Pinter selek silat.
1: Loh.
2: Kok pinter selek itu apa?
1: Kok pinter selek?
0: Pinter silat. Loh be penuh. Dia kekuatan batin coba loh. Loh batin penuh itu lah.
1: Iya.
2: Mandi ya.
1: Iya, iya,
2: termasuk ini... wong silat iku ngetono tenaga dalam.
1: Oh iya ngene.
2: Lah tenaga dalam penuh sing wutuh sing endi?
1: Kok ya pesi kekuatan, kebatinan iku.
2: Si kuat lho.
1: Si kuat.
2: Waduh.
1: Yo padahal
2: ya gak kuat lah ora ora bilur.
1: Kon kok ero sik basman bojone loro.
2: Lho, lah iko kok. Wis gak perlu diomong lah yo.
1: Omong-omong iki glentre. Omong, lah kok mule gegeran ngono iki. Omong, wis omong. Ayo ngomong ya, Katia ngomong ya. Ngomong.
2: Apa? Sik situk makne di jeneng.
1: Bokel, mempeng gawe bokel nek katane. Oh, ngene ya. Saripan dadi.
2: Eh,
1: apa? Eh, mertua dadi pan.
2: Sabas, aku ya kepengin aku coba.
1: Iya, iya.
2: Belajar ono silat apa?
1: Oh ngono ta?
2: Iya.
1: Aku
2: iya,
1: Mas. Temen ya.
2: Perlu kangge bela diri.
1: Awak
2: aku kanggo iki lho, kanggo ngadepi wong tetel cawe.
1: Tau.
2: Iku nek diutang iki mendeli ya.
1: Salahku dhewe. Iki ora bondo. Ngene ya.
2: Apa?
1: Nek kon batal silat, eh silat, silat. Aku gelem. Tapi ojo belajar corek.
2: Ngacaran ya.
1: Kudu le.
2: Iya. Oh, anu bayar PT ta.
1: Bayar PT.
2: Lah kok tangane diket.

0: abadi jagung.
1: Ya ngono gak roto ngene iki. Kok lawur anu nang kepen bibit lan.
2: Nah, latihan supaya gak ruwong.
1: Heeh.
2: Ruwong lek isin.
1: Iya, iya, iya.
2: Nah, latihan gene jero kali apa jero kali?
1: Heh,
2: jero kali.
1: Kok kono kok dadi bulus ae. Lampu tuh bekuk bekuk bekuk bekuk nang ngawur ae.
2: Cari cek karo wong.
0: Tapi nang jero kali ya nggo keranjang rek.
2: Lah perlu nih
0: ngiras-ngiras sampe golek wedi.
1: Kono ku lao pekeduk wedi ku.
0: Mau latihan jero kali.
1: Saiki aku nari ae. Latihan gedung turu pun balung bedo.
0: Loh, saya ini di tengah-tengah.
1: Makanya betul-betul ya, balung bendo.
0: Saya ini di tengah-tengah.
1: Ya, apa, ya, apa.
0: Ini ada balung bendo, sing lor, ya. Murim-murim.
1: Iya.
0: No, lor, sing gitu, murim-murim.
1: Ya, kelihatan, kelihatan.
0: Ayo, no, terminal Joyo Boyo.
1: Oh, iya. Iya, terminal ngori Joyo Boyo.
0: Kok dibedot-bedot, sih?
1: Tuh, lah, iya. Terminal Joyo Boyo.
0: Udah. Lho enggak, lho kono kan akeh wong awak dhewe iki main nek ana sing mengamati.
1: Nah,
0: kan semangat.
1: Oh iya iya iya iya.
2: Dadi awak iki iso bergairah.
0: Iya.
1: Lho tapi ati-ati lho ya.
0: Ngene
1: iki kantor satpam, mburine iku.
0: Nek
1: lagi ana kono, lho iki kono kleki.
0: Oh, itu anjing kelacak ya.
1: Oh, kelacak karo
0: iya.
1: Kae nare aja dhewe kono nek.
0: Omah kowe,
1: omah kowe.
0: Duwe pira sih uang pangkal pira?
1: Nek ada uang pangkal cuma ya opo
0: sih. Bapakku mlebon anakku nduk TK nek 80.
1: Nek TK iki wong iki silat kok TK. Waktu kono blarah kon ngomong kon niku. Pokoke ya awakmu kudu di pengertian.
0: Lah,
1: pokoke sak isone ya.
0: Iya.
1: Lan meneh kudu di perasaan iso beras, kopi,
0: kentang,
1: gula,
0: godokan kentang sak piring, Mbok.
1: Lho kanggo aku gurune lho.
0: Oh iya iya iya.
1: Pokoke kon 40.000 lulus iso, Mbok.
0: Dicicil oleh.
1: Ya uang pertama piro ngono lho.
2: Gowo beras, gowo kopi.
0: Tapi kene wis klop, 40 terus penuh tak gowo mule.
1: Lho, weh, lha apa gowo mule? Ya gurune nang kono pantes lah pengalamane kon gowo
0: iku. Ya wara-wara ta.
1: Oh, bodho.
2: Lah lek gowo beras, gowo kopi. Lakaranu ya anak bojomu ya, tak ingonane mari.
1: Kok kon ngono.
0: Terus saiki kostume, kostume.
1: Hah?
0: Silat kan ono kostum.
1: Iya, iso lah diatur kostume ta.
2: Oh, iya iya iya.
1: Iya, sementara iki biasa.
2: Kostum iku sing tuku sapa?
1: Ya kon dhewe lah teko aku.
2: Oh, gak teko peno.
1: Lah bojomu iso jahit ta ya.
2: Kon bali katia katia.
1: Lah iya kon jahit iku kon jahit.
2: Lah wis seru jenenge iku ya wis.
1: Lah iya cek genah ngono lho. Arek warna jaya cek ero ngono.
2: Kenceng kan iku.
1: Ya apa ya apa?
0: Gawe pakaian sing rada tebel ae.
1: Perlu nih.
0: Aku lah duwe kasur iku
3: usul. Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Lingsir Wengi,
6: Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

neng geto wonten wedharing cinarito purwo ingkang kangge sesekaraning tiyang ngringgit sat dalunganggi neng dalang kondo bono kang kaonangake ambuka cinarito beber lampan wenang ingkang kangge bebukaning cinarito amung gelaring negari Dwarawati sanyoto negari Dwarawati king kasbab uwah eko adhi dosa mindro satraja sasra bonokrowo wah tegas wadah eko sawijadi lingwi dosa sapulung mitra mitra

Endangi priyayi wadon percekaning para dewa persemoning para widodari dasar pawaning sabda guru dedeki judul mudho pinarak wonten ing kursi gading ngadhep dampar kencana lenggek-lenggek saembo gambar binangunan dasare sang prabu ngrasuk busana keprabon pacek gelung sinupiteng urang jamang mas kasungsun tiga topong kencana endong kencana kasangsangan kebu mega garuda mungkur sumpinge gajah oleng sumping ronti numbeng kutilopati dodote kembang keringsinge wayang ulur-uluring kajongan celonone cindhe puspita bringel tani wongso kelat baune mas nagaraja busana ingkang karasuk katliti abir busana ngembo bodro angirawan bodro ateges mendung angirawan rembulan kaya rembulan tentang pemendung biar katon padang biar peteng saking endahing busana ning sang prabu rikala miyos wonten ing sitinggil binaturata sinten to ingkang sowan wonten ing adiantara namung ingkang putra sinatra ing parang garuda Raden Wisnu Broto ugi Raden Jayasamba Raden Wisnu Broto pantes sawijining putraning sinatra bupati ratu rikala sowan gemi mangati ati manganglungake janggane ngapura cange kok wantuna bapak mulai ning kita mapan boten dasare wong bagus kang dadi rupane beranyak busanane rikala sowan kena kangge tepa palupining para kawula ing negari Dwarawati sang andhapira Raden Wisnu Broto sinatra ing lesan pura kekasih Arya Setyaki ugi Regyana Pati Bledhek Manggono pantes nek Setyaki kinarya dadi agul-agule wong negara Dwarawati kawongane gedhe gagah perkusa nangge godhek simbar dadani sang andhapira Arya Setyaki warangka dalem negari Dwarawati

ngantosan gerentung kipanguraan jabi papan biar katingal rupa saking kataing selaning poro kadang santun mantri wantu bineka teliti ngantos wong teringkang mangkwepo nyangking song song se

rum-rum bintarum sun blabari sagoro mabu. Mulai kisun sidik nora pramono tak cokreng ing duduk. Jaiti netro lekering wardono kang sumedya mar ono ngadi antaraku. Ora luput sawaning putraku Raden Wisnu Broto ya Raden Jayasombo. Raden, para yoganing sawaniro enggal maturo. Bab sunang lungaki janggaku. Tak tenglengake karena aku subaling megotan kenaning luput. Pantes menawa putraku Raden Wisnu Broto imbal sawuncon marang pun bopo. Raden Wisnu Broto, perayu ganing enggal maturo kulup sawaniro ning ngadi antaraku.

pun Dwarawati kagetan Jamur Kito. Kaget wis ngarani Jamur Maras Kito kuatir. Kuatirin Bathara Kresna iki nek aklim bales sawuncana marang putraku Raden Wisnu Broto. Iki kono tekaning sinatra gedhe gagah pratusa sapa kang dadi naman lan saka ngendi purwan. Mulane tak dulu ambaning rebut apunjung rikemaning rebanganan kelawan ngeri campur marang kembang pulutang rupane ngono wigati kang dadi akhir ribet prayit naning putut Alimurta. Apa saiki negara Dwarawati? Nek pancen iki negara Dwarawati syukur mangayu bagyo bab ananing aku ado. Saka pertapan Pandanarum aku dinutup marang sang panembahan Begawan Alimurta. Sang Wikole dadi panditono pertapan Pandanarum gak duwe rasa tentrem utamane. Lak slirane gandrung kapirang karo Gusti Kuratun Dwarawati. Lamun teka kumong aku perlu dikon melulung mateng bebeluk ala lama orang kang dikarpaki marang sang penembahan amung Gusti Kuratun Dwarawati perlu arpik dipundut lama ing permondo silane wong akro mula nempancen penglamar aku ditompo kapan pengarai kemana lan Gusti Bathara Kresna njaluk bebono po njaluk sasrana po neng nepancen ing ora ditampa aja takon dusmane negara Dwarawati bakal tak gawe saram mayit sungsang bodhane cukupe tak gawe ajane wong bondo yudha prayit naning para kadang santono wong kanca batur podo ngati-ati takaning priyayi ki priyayi saka ngendi sapa kang dadi naman lan saka ngendi purwan wicile pangandikane ro Bathara Kresna sana ikena oleh klimbal sawuncana marang putra Raden Wisnu Broto aku tinemu marang kisana tekoning negara Dwarawati Dembrojo tanpa larapan ambaning rebut apunjung rekemaning rebanganan kelawan ngeri campur marang kembang berupa mangkito sinuwun menawi panjenengan tetanyo dereng kula paring keterangan kula nyuwun sumuruk menapa menika ingkang dipun sebataken negari Dwarawati. Iya. Iki negara Dwarawati aku kang menangake ngregem 1000 sananing ajeng jejulukku Bathara Kresna. Syukur mangayu bagya menawi kula pinanggih panjenengan. Kula ngaturake sedaya kalpatan nyuwun gunging samudra pangaksami sinuwun. Ya ora ana kang ujiwani sliramu wong saka ngendi menawi panjenengan tetanyo kalian ingkang abdi milir purwa kula saking pertapan Pandanarum kula dene sang penembahan Begawan Alimurta kakase kula Putut Alimurta Gusti kula Putut Alimurta nggih tekam apa padha waras angsa pangestu panjenengan sowan kula winantura harjo amung kula ngaturake sungkem pangabekti mugi kunjuk wonten pepodo panjenengan. Iya iya. Tak tampa bekti marang wong kaya aku. Mula sowanira prayogana sakutara. Nggih. Sowan kula boten kirang-kirang prayogi. Para kadang santana kawantara bapak mulai ning kita mapan boten tansah midhangetake menapa ingkang kasedya. Putut Alimurta kumawa wantun minggah dhateng penanggilan ageng wong kanca batur kudu ngati-ati aja nganti lena uta sembrono oh iya wong kanca batur.

Gusti Kasinggihan dawuh panjenengan. Semono aku ndelok tekamu ning pasiniwakan agung negara Dhuwurwati tak teliti demrojo tanpa larapan. Ambakmu rebut apunjung rikemamu rebanganan kelawan ngeri campur marang kembang pulutan. Sowanmu nganti gemi pemangat yatim. Semono ana perlu gawe apa? Apa tujuanmu dhewe? Apa pancen sliramu dinuto marang Sang Pandhita? Humangki-mangki sinuwun. Iya. Sawanipun ingkang abdi putu tali murta menika kula embaki tatah. Ingkang ketindhi kajeng kali ginebah kajeng lakaran. Sara munggeng lautan katrajang ombak ing tirta kula ngembun sabdane Sang Penemban Begawan Alimurti. Sliramu dinuto marang Sang Wiku. Nggih, lagi utus sapa? Sepindah kula menika kapuri nyatakake tata gemarjaning negari Dhuwurwati. Tumungkapipun ambal kaping kalih kula kapuri nyatakake kawilujengane Gusti kula Sri Nalendra Bhatara Kresna. Tumungkapipun ambal kaping tiga kula kapuri ngeluluh mateng bebeluk alalamar. Oh, diutus ngeluluh mateng bebeluk alalamar. Nggih. Lah kang dilamar Sang Wiku. Menika ingkang dipun lamar Sang Wiku boten wonten malih. Saking pemanggi Sang Wiku namung Gusti kula Ratun Dhuwurwati ugi panjenengan ing bab kang jejuluk Sri Nalendra Bhatara Kresna. Putut Alimurta. Nggih. Ora Begawan Alimurti iki wong priya apa tawung wujuding wanita dan pendito. Lho. Lah piyambake menika pandito medine ugi tiyang priya. Lah nek Begawan Alimurti iki siji wong lanang. Lah kok ngarepake wong kaya aku? Mongko aku iki go wong priya. Mesti-mesti nek apa gak kliru sedaya? Wah mboten Gusti saestu mboten. Bab Sang Penemban menika rinteng mboten kersa dahar, dalu mboten kersa sari. Piyambak tansah gandrung kapinangun. Mboten wonten ingkang dipun gandrungi kajawi panjenengan mboten wonten malih. Cekapipun syukur panjenengan purun kapun lama ing permondo. Suwitane tiyang krama panjenengan nyuwun bebono menapa nyuwun sasran menapa. Menapa nyuwun sasran Mas Picis donya brana peni-peni raja ben. Canting miradhakon inten golekan kencana mboten kekirang. Ning menawi mboten panjenengan tampi kula aturi jembaraki alun-alun negari Dhuwurwati. Kula aturi ngedhekake betek mboten wadhe kula anggi saraman sungsang bunuhan. Jagabe negari Dhuwurwati badhe kula anggi ajange tiyang bondo yudha menawi mboten panjenengan tampi pengelamaran kula. Putut Alimurta. Nggih. Aku kaya-kaya ribet oleh kunampa bapananing pengelamaran. Pengelamarane Begawan Alimurti. Munggo tak tampa. Begawan Alimurti iki sijine wong lanang. Aku ya wong lanang kaya apa nek nglakon. Ning nek nganti ora tak tampa, aku eman rusak ing negara Dhuwurwati. Mboten barayo kini panjenengan tampi kimawon sinuwun. Iya. Nek kaya mangkono tak gagasi dhisik lan tak rasane. Dadi perkara pengelamaranmu iki nek tak tampa, sliramu aja duwe rasa bungan nek ora dak tampa aja duwe rasa cuwo. Mboten prayo kini panjenengan tampi kemawon. Iya, lha nang iki abane kok ana gara-gara njaba sapa kang mlebu nang negara Dhuwurwati. Ecai mbak ing Ratu Dhuwurwati anggene mbales sawun cara gemcatur kacarita ingkang minggah dateng penangkilan ageng namung sinatra ing pringgon dani haryo kaki Prabu Gatukaca. Duh, Kanjeng Wamitwa kula sowanipun ingkang putra kaki Prabu Gatukaca.

Sedaya buta kesenop kaget salebeting pariat moprak praptaning sinatron Pringgondani Haryo Kaki Prabu Gatukaca. Ana perlu gawe apa Gatukaca? Nek padulambaning rebut apunjung rekemaning rebanganan kelawan ngeri sampur marang kembang purpa. Prayitnane Kaki Prabu Gatukaca ananing aku adoh saka Kadipaten Pringgondani aku dinuto marang paman pamadyaning Pandhawa Janaka. Nek dina iki Kanjeng Bibini Wara Sembadra nandhang gegerah. Gerai Kanjeng Bibini Wara Sembadra kaya-kaya wis ora kena dinteni warasa. Bab nek tak teliti nek isuk kaya-kaya gak menangi suri. Menawa surya kaya gak menangi wengi. Nek melumah yo nglumaki, nek miring yo ngiringake. Lah mudhun. Kakang Negara Ndawarawati aku perlu dikon jujule Kanjeng Wong. Dadi menawa ana puputi Kanjeng Bibi sak wayah-wayah. Parune aja nganti paman permati nampa dukane Kanjeng Ratu Ndawarawati. Bab nek ndelok gerai Kanjeng Bibi kaya mung kae ngenteni prapaning Kanjeng Ratu Ndawarawati. Prayit naing poro kadang santono wong konco batur kudu ngati-ati. Prayit naing poro kadang santono wong konco batur kudu ngati-ati. Ojo nganti leno uto sembrono wong konco batur. Uyo coba midan no ono perlu gari opo gari kojo. Kaki Prabu wokasing yang jauh panjenengan kulowo. Kula ngaturake sedaya kalepatan nyuwun kenging samudra pangesan saka rumangsaku ora ana kang ujiwani Kanjeng Prabu. Ning tekamu apa padha waras? Angsa pangestu panjenengan sowan kula winantura harjo. Amung kula ngaturake sungkem pangabekti mugi kunjung wonten pepadaning Kanjeng Pisengdanipun. Yaya Kaki Prabu tak tampa bekti marang kula. Ning tekamu prayu gak no sakno wa Prabu sowan kula boten kirang-kirang prayo kiro para kadang santono kawantono bapak mulai neng hito mapan boten tan sami dangetake menapa sedyaning Gatukaca nyentot dumugi negari Ndawarawati.

kasinggihan dawuh panjenengan wakula wae. Mula aku ndelok teka mana negara Ndwarawati rumangsa kaget rasane atiku kula. Nggih. Bab nek tak teliti tekaning Gatukaca. Ambamu rebut apunjung. Rikemamu rebanganan kelawan ngeri campur marang kembang punutan. Kaki Prabu tekoning pasine wakanagu negara Ndwarawati mendek-mendek nganti kaya pendaya kabutan gelung. Ana perlu gawe apa kula? Apa saka sediamu dewi? Apa taiki dinuto marang pamanmu? Utawa dinuto marang salah sawijining Broto Pandhawa? Wa Prabu, ya Gatutkaca. Sawanipun ingkang putra Kaki Prabu Gatutkaca kula embakaken tatah ingkang katindih kajeng kalih ginebah kajeng lakaran. Sarah munggeng lautan katrajang ombak ing tirta kula ngembun sabdaning paman pamadyaning Pandhawa Janakawa. Seliramu dinuto marang pamanmu Permati. Nggih, lah diutus sapa Kang Prabu? Sepindah kula kapuri nyatakake tata gemarjan negari Ndwarawati. Dumung kapipun ambal kaping kalih kawilujenganing Kanjengmu. Lah dumung kaping ambal kaping telu. Tumung kapipun ambal kaping tiga. Kanjeng wo kedah mangerto bilih dinten menika Kanjeng Bibi Niwara Sembadra nandhang gegerah. Lho. Bibimu Niwara Sembadra iku sak niki nandhang gegerah. Wo kasinggihan dawuh panjenenganku. Ora Kaki Prabu. Kok nganti tekamu iki njur kraya-raya perlu awe sumurup menawa bibimu Niwara Sembadra nandhang gegerah gerah iku apa ya? Gerah temenan kaya-kaya wis ora menangi isuk. Wa Prabu dadosake kawuningan panjenengan po. Aturipun paman Permati kula piyambak ugi nyipati. Kanjeng Bibi Niwara Sembadra menika menawi dipun tingali enjing kados-kados boten menangi sonten. Ning menawi sonten kados-kados boten menangi dalu. Cekapi menawi melumah ugi anglumaki nek miring ugi angiringaki. Lamila saking pamanggih kula Kanjeng Bibi Niwara Sembadra kala wau kados-kados sampun boten king dipun kukup malih. Lamila aturing paman Permati nggih menawi wonten mulyane Kanjeng Bibi. Lu menawi wonten lepatipun Kanjeng Bibi sak wanci-wanci sampun ngantun dados sakit dukaning Wa Prabu. Oh Kaki Prabu, kasinggihan dawuh panjenengan. Nek kaya mangkono nyapa nek Bibi Niwara Sembadra iki oleh nandhang gegerah iki tenan. Nggih. Lah mila dinten menika panjenengan dipun aturi rawuh dhateng Kasatriyan Madukara. Perlu ning Kanjeng kersaning mangertos gerahipun Kanjeng Bibi kula wau. Iya Kaki Prabu. Nek kaya mangkono aku uga bakal tindak nang dalem Kasatriyan Madukara sepisan. Ping pindhone dasare ya wis suwi olehku orang nang negara Ngamarta nek tak gagas uta tak rasa aku go kangen karo para Broto Pandhawa. Leres dawuh panjenenganmu. Para yogini menapa sareng kalian ingkang putra Kaki Prabu Gatukaca. Lah nek nganti aku bareng Kaki Prabu Gatukaca bab negara Ndwarawati dina iki ana tamu agung ngaten. Sampun to, pakawis tamu gampil dinten wingking. Bab dinten menika Kanjeng Bibi kados-kados ngerang praptaning Kanjengmu kimawon. Lah mila dinten mangki monggo wae enggal tindak dhateng Kasatriyan Madukara. Braba banget. Wes apa latane, Om? Kumecet batu ning latihan.

Sulistri, lamilo panjenengan kolowo lajeng dos pundi pakasagan panjenengan kalian kulo. Pangalamaran kulo panjenengan tampi menopo mboten, menawi panjenengan tampi panjenengan purun kadhap kalan sang penemban nyuwun bebono menopo nyuwun sasaran menopo. Putut Alimurto, perkara pengalamaramu uga tak tompo. Ning raning dina iki kadang kuniworo sembodro isik nandang gegerah gampang. Apa aku isik dina iki nang kasatrian Madukara, apa aku ngenteni tekani sang penemban Begawan Alimurti? Wonten termeniko panjenengan derek kula kimawon. Monggo tindak dateng pertapan Pandhanaru menopo sang penemban dipun karak dateng negari Dumurwati.

0: Dos pundi kemawon dinten menika panjenengan kedah tindak dhateng Kasatriyan Madukara? Iya Kaki Prabu, aku ora bakal cidro. Lan aku ora bakal nglirumakake mesti aku nang Kasatriyan Madukara. Perkara pengelamaran ki gampang dinomburi, aku mesti abot karo Bibi Muni Warasembodra. Perayong gini monggo sareng kula dinten menika. Iya Kaki Prabu, gampang. Apa aku bareng seliramu perlu ne aku tak awes sumur marang para kawula.
1: Berapa tenakan kapan mau pola tamiro.

anakku, Kak. Selamku tu ngerti. Kanjeng Wadine iki gak terima tamu. Ayo balik. Seliramku tu nyingkri dak, weno dalan aku, weno nggen aku. Wong tiaran kanjeng wo dak terima tamu kok maksa njaluk nggen. Ayo, gelem balik ora gelem kudu minggat. Kurang pengajaran wani nyingkrake podo talimurto. Nek nganti aku gak kowe nggen sowan padane, pandaraku Bathara Kresna aja kakan kono. Si kaparat matonang jobot dadak kate ayo dibuti kaparat. Oh, kangen.

0: dados pundin Adi Gatut kok cocok ngantos geder kalian putut Ali Murdo kulut ndadekno kawuningan nggih Rama. Iki Gatut kocok tekono negara Ndwarawati iki perlu ning ora luput mung jujuli menawa bibi muni Wara Sembadra iki nandang gegerah putut Ali Murdo semunugo ados saka pertapan Pandanarum sedyaning ngelulu mateng bebelu alamat Rama dados putut kal Ali Murdo kalian Gatut Kaca Kalawau sami-sami utusan rong.
1: Iya kula.
0: Lah mula nging nganti gedrana negara Ndwarawati sliram metu nang jaba. Awat-awatono gedring caraka rong perkara. Aja nganti ana kang mati salah siji. Bab nek nganti ana kang mati salah siji dianggap negara Ndwarawati ora ana pernatan lan ora ana hukum. Nggih Rama. Lah mila dinten menika kelilana kula medhal dhateng pangurakan Jawi saha nyuwun tambahing pangestu.
1: Iya, Gulung.
0: Tarewang-rewangi meminta ning sanggar pamudan Bruto. Laku aja nandung sungkala nyanduwe cepaka sarining kamulyan. Rening dene iki wis cukup oleh kuparing keterangan karo Raden Wisnu Bruto pasine makan agung ngarping dak bubarake perlu aku arep maneges marang Gusti Kang Maha Wikan. Nggih, Rama. Ratun Dwarawati Bathara Kresna sedyanira kersa mbibaraki pasni makan agung tindakira trata kerambat bin binatrata nyanda tetaan wulu gading nyandung gamparan dento bungkul kencana sewang-sewangan miwah ingkang putra den kantimban penatasan rikala minggah dhateng sanggar pamudyan Brata dadosake kaduke ngraos ing tias

Pacrita Sri Nalendra Bathara Kresna piyambake rombi baraki pasine wakan agung. Wusana tratindakira tratak kramban ben binaturata nyandak tetekan mulu gading nyandung gamparan dento bungkul kencana. Sewang-sewangan miwah ingkang putra tindakira ngantos langkung koridono mertopo. Ingkang kawastanan gapura miwah ginapura. Kori pengaraning lawang dono wong aweweh mertopo wus ngarani. Dananing kori bisa ngelebokake wong kang saka njaba ngetokake wong kang saka njero. Mertapaning gapura mangsa udan kaudanan mangsa panas uga kepanasan. Mula kang denarani gapura lan ginapura gapura lawang cilik ginapura lawang gedhe. Gapuraning sinatra bupati ratu tundo kaping pitu. Ana lawang cilik diapit lawang gedhe kang gedhe diapit lawang cilik. Samono rekala minep-minepeng gapura kaya kemanten den temokake rikala tumenga kaya bedhang semayap. Kanan kerine gapura kaparingan seskaran reca gupala sekalian kapetha yang cingkara miwah banu potro. Netraning kumala wajaning swangsa den bormbunbunaniro. Kaisenan kombang wedi sewu sisi den agemagemi gamantung bedomo. Mula rikala mengomonganing gapura sang prabu katon cengkele tingilat. Pecicile mripat pringi sing waja gembrenggengi kombang wedi sewu sisi. Ketolange gamantung bedo menek katli tembo Bathara Kala mangsa jalma manungsa. Kacrito Bathara Kresna kok terus lumebet nenggi to mapan mboten saknalika mundhut to tirta kencana. Kangge pasiraman kenya katingal Raden Basik Pasiten ing teko Padang Prayitnani. Bayar Sang Prabu kok terus lumebet nenggih to mapan boten ngelindung pura dhateng Banjar Pertamanan ning

Nali sedaya sekarang. Lho, wong namaning Sinatra Bupati Ratu sih kok seneng marang kekembangan. Ojo dinwe kekembangan iku kena kangge panengri wong dadi ratu. Nek kekembangan iki alun negara bakal rusak ning nek kekembangan seger negara bakal tinemaing rejo. Kacandra sekarang Kuntoko. Kuntaki bedrawit sigar menjangan singak gajah kembang gading. Bonang kepencil kembang kenongo tutup wajo kembang melati lengger suri godungan tu. Wancino nangonang widoro konang yang bagas pati gumiwang kilen. Nyorot sadaya sekarang sami abyur sulairo. Bayar. Kacrito ratun Dwarawati Sri Nalendra Bathara Kresna saknalika sumedha wijik toya arum. Wijik namane wong wisutaya banyu arum-arum gandane. Perlune kangge nyukceni slira rikala kersa maneges kalian Gusti Kang Maha Wikat. Wusanane wonten ing sanggar pamudyan Sang Prabu Sendhakep suku Atunggal. Sendhakep wis ngarani suku Sikil Tunggal kumpul. Tangane kasendhakep pake sukune den kumpulake plekaya wong mati ngadeg. Ora mantra-mantra sipate jalma manungsa. Embani yang-yang muja swanta. Kaya yang-yang muja semedi kang den pandeng pucak ing grana. Pucak-pucuk grana irung kang den pandeng petiting irung kang katingalamung geni sang yang maliking bono. Sang yang alusing tita maliking cilik bono jagat. Ojo dinwe cilik nek ga ipe jalmu manungso. Menawa kincup sundu langit ning mekar ngebak inga koso. Saknalika sang Prabarsa pejah Panca Ndriyane. Pejah wong amati Panca Lima Ndriya Marga. Mateni marga kang sangang pekara kudu den tegesake kang petang pekara. Pandulu pangrungu panggondolan pangroso. Wong sumedi ana rupa ra kena dinulana swara ra kena dirungu ana gandha ra kena diambu. Tumanjaning gandha nang akasa dudu gandha kang ala-ala gandane sasmita jati. Ana kanda mengambar.

zatnia, s nas my to dziadiem.

Sampun dhuwara wati srinalen ro Bathara Kresna ingkang maneges kersaning Gusti. Katrita ingkang medhal dhateng pangurakan jawi namung Raden Wisnu Broto. Angelempake para wadya bolo rebut dingin salang tunjang kaya walang tina pancang. Pating panculan pating bleber golong-golong mangetan golong-golong mangulo. Ana kawula melati Gusti ana Gusti melati kawula. Kondaming kawula cilik ngrasuke bagus ana kang mawarni-warni. Ana kang putih ana kang kuning ana kang abang ana kang ireng. Kang putih campur padha putih kaya teja sambo tejane wong alit apa kumanjenang kasucian. Kang kuning manjenang kebrayanane campur padha kuninge kaya sulake kunto triwaragal pingkas sedaya. Kang abang manjenang panenane campur padha abange kaya gunung tinoba. Kang ireng manjenang katemenane campur padha

Kang Praworo, watak-watak wong negara Ndurwati, krungu bengenge trangga kamrimpi kang kaliran. Medhateng pangurahan jari, kang tliti kaya bisa ngobake bumi lampis.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perompak RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Menikah betul pat paman Haryo Satyaki paman. Raden Wisnu Broto lari dawa panjenengan kula ingkang paman Haryo Satyaki Raden. Wusono kula ngaturake sedaya kalepatan nyuwun gunging samudra pangeksami. Dening menapa kula wantun nungkol lampai pun putra kula Raden Wisnu Broto. Paman boten dados kawis. Sak perlu kula badhe nyuwun keterangan. Lajeng dos pundi aturing Gusti kula Ratun Dwarawati. Bab kula ingkang paman teksi dereng jelas utawi dereng temojo. Raden Wisnu Broto, wakasinggihan dawa panjenengan. Kula ingkang wobate utawa kula nungsung pawarto. Panjenengan nglempaki para wadyabala niki ngembun dawa menapa saking Gusti kula Ratun Dwarawati. Raden senasa ingkang wetu menggung dwaja semanten ugi Raden. Kula kinungsung pawarto. Panjenengan ngembun dawuh menapa kok nglempakake para wadyabala. Wopati. Nggih. Delasan wektu menggung kula aturi nyekecake saunmanis. Perlu kula badhe paring keterangan kalian paman Haryo Setyaki. Nggih lajeng dos pundi? Menapa kemawon mangking kang kula andharaken kedadipun estuake. Menawi ngaten kula mitu dawuh panjenengan Raden, paman Haryo Setyaki. Raden kasinggihan dawuh panjenengan. Raning menika Adi Gatotkaca Bandayuda ngantos geder kalian Putut Alimurto. Mongko Gatotkaca menika caraka Putut Alimurko Murto ugi caraka. Lah mila aturi Kanjeng Rama Dewa janggenipun geder wonten negari Dwarawati sampun ngantos wonten ingkang pejah salah setunggal. Lah mangke lajeng dos pundi? Lho. Bab mangke menawi wonten ingkang pejah salah satu hal kuncarani saking lintu negari Pating Projo dipun anggap negari Dwarawati boten wonten pernatan lan boten wonten kuku. Raden menawi ngaten kula mangestu agi dawuh panjenengan parayo kini monggo dipun awat-awati saking katebian caroko kali perkali sampun ngantos wonten ingkang beto pusoko. Nggih mawon wopati utawa Raden Wisnu Broto kasinggihan dawuh panjenengan. Kula aturi tata siaga gegaman kang bondo itu. Raden sampun cumawis mengakabi dalah kinjing utawi sonten kados boten wonten ingkang ujian. Lah wektu menggung Raden senasa ingkang wos semanten ugi pakawis gegaman tiyang bondo yuda bedhil boten kula kotongi tumbak boten kula rangkan. Mangke sinten ingkang damel rusuh wonten ing negari Dwarawati menawi boten manut kalian ingkang uwuh oleh ingkang saga angrampung syukur wotu menggung menarinya. Raden Wisnu Broto paman gih mumpung enjang Raden kedaripun caroko kali perkawis monggo dinten menika enggal dipun tungku. Nggih kenapa ora ana Adi Gatotkaca lan Putut Alimurto kudu ngati-ati kedherana negara Dwarawati mek ngantono kang mati salah siji aku kang bakal aweh pangadilan.

Saudara luput pandlu ku paman demang, kakasih sokot dalam pertapan pandanarum demang. Waduh anak wah, boten lepat kula ingkang abdi demang, kula ngaturaken sedaya lepatipun ingkang abdi kemawon nyuwun gunging samudra pangaksan. Paman demang, nggih, ora ana kang ngucibani. Nek saliramu adoh tawe cedak darah kataki ngerti, sediaku adoh sokot dalam pertapan pandanaru. Nganti tekon negoron Durwati, menika kemawon kula teksi dereng ngertos jane wonten kaperluan menopo. Aku dinuto marang sang miku, baru neng aku dikon ngelulu mateng bebeluk alalama. Orang kang dikarpaki marang sang penemban kajobo ratun Durwati Sri Nalendra Bhultoro Kesuma. Wah, lawu sono lajeng dos pundi. Pengelamaran iki jane ditompo demang karo Bhultoro Kesuma. Ketungkot tekani gadu koco. Jujuli, nek dina iki kadang Bhultoro Kesuma nomoni war sumudra iki nandang kegerian. Kresno harpe dijak nang dalem kasatrian Madukoro. Lawu sono lajeng dos pundi. Iki tak rebut. Perlu. Aku arep njaluk keterangan pengelamar aku ditompo kapan pengarah kemanten. Lan Gusti Kuratun Durwati njaluk bebono pun njaluk sasranopo. Non, niki kampung-kampung dereng kadung tinimbang geger kali gadu koco pun tah monggo wangsul mawon. Pisan, ping pindo, wong sang penemban niki nggih sijine tiyang priya. Gusti kula ratun Durwati nggih tiyang priya, napa kurang wanudya kang endah warnani. Kok ngak piyambake menika tiyang priya nggih ngarepaken padha priyane dados pundi nek nglakon. Pun tah monggo wangsul mboten penak. Paman demang wong ora entos. Wong dijak nglamar durung karuan nek ditompo kok wis njak bali. Iki nang nganti dadi geder karo gatu kocoy. Lawu sono lajeng dos pundi nek ratun Durwati dene iki tak jalur rusuh, tak rebut rusuh, tak jalur bang ora tak bandan enak kelawan kepenak, tak bandan pacai dodo kutang ludiru tinimbang digonang kasatrian Madukoro. Pacit dene iki arep tak gonang pertapan pandanaru. Non, menawi ngaten kula ngatur ngatos sato iyo wah nikolo sinten wah manowai katuk ocon utuh tinang jok.

Igara luput sinadro peringgundan kaki Prabu Gathukocoy tumrejep oleh memaring nama wong kaya aku menawa aku sinatring peringgundani namaku Gathukocoy bapakku kerungu aturi pendaraku betor kenan eslidamu sinatring peringgundan iup ora katik nganggi tedeng aling-aling tumrapi wayang ora katik nganggi kekeliran nyoto namaku Gathukocoy wangsul namani sinatrio neseliramu radu menung marang aku milir soko pertapan Pandanaru abdini sang penemban begawan Alimurti aku kang kekasih Putut Alimurto Putut Alimurto kang huri wah kulo namung abdi kulo gusti semono Gathukocoy langguk cuman toko kandel beber kuan aku harap iswan padani pendaraku betorok no gak kok wenggun mula dini kora tak wenggun ngerti onek kanjewo sakniki harapi takjak nang kasatrian Madukur bab kanjeng bibi dini ki nandang kegerah nek rino koyo ra menangi wengi menawa wengi koyo dak menangi wis dadi seliramu dini ki gelem kudu balik ora gelem kudu tak oncat lagi kaki Prabu menawi kati opo gede kata-katamu wani-wani katimbala ke Putut Alimurto apam kang dawden pam soko sediaku tinimang pendaraku betoro kresna kinang kasatrian Madukoro dina iki oleh tak boyong nang pertapan Pandanarum dak oleh tak boyong nang pertapan Pandanarum opa bamu manut tak balake bonggon tak oncat lagi wani moso Putut Alimurto apam kang dawden wani moso Putut Alimurto Gathukocoy wong daman pacati nyawamu ayo ni budi kemarat.

Iki nek bodeng katon ireng, bedes katon kelabu. Podho tali murto, oleh mutatandingan musuh aku ngenteni sisipe paningan. Ono pedano gatu koco iku kangkok jalu iku kangkok karabaki. Ora tak uripi nek seliramu bakal tak paten. Opa bamu. Sumbar mojo kaya wong lanang-lanang dini. Mula nek pancen ngenting pambut ini gatu koco antin sakuntoro. Kacerita sinatreng pringgon dani Haryo Kaki Prabu Gatut Kaca tetandingan ko asor mapan boten. Kacerita sinatreng pringgon dani Haryo Kaki Prabu Gatut Kaca tetandingan ko asor mapan boten. Rikala leno pandulune anom kang dadi juritin. Rikala kaki patake dawaing pratala sanalika mawuting Drigantara bab imut purwa dresinane. Purwa kinarya kawitan dresina pungkasan. Rikala kapundhut Gunaminta saraya kalian dewa kajeneng wonten ing kawah Candramuka tinulang aji julung wujud kawejang aji abdi. Kau tak nali koto tengkawat balungi besi. Sung sume gegono netraning kumolo dadane pedang bauning klewang. Dagingi timah kuliting dembogo. Rabuti ranti. Sirai kenong kupingi kecer. Irungi pesuh lambini kenceng. Untune tata janggutik kecen berengosir dom saki siki sini. Epe-epe pacul bentiring bokongin lumpang kenteng. Dengkule palu panimbal, kukule gunting panitis. Mulane hidup podo digdayani, podo kuati pating kerket pating kerimkin. Mulari kalo mangun tukongnya bodri gelap, trinamanil blis gelap bledek. Pengamue Gatut Kaca nek katliti kaya bledek dene iki blisik. Hati-hati tak taruh diri jawa si gelang saran temen keparatim.

0: 动，咱们投入过来。
1: 嘿，咱们投入过来，咱们。

ngerti nek iki mang suang gadut kaca iki mang muring-muring. Selamat aku isih eling wekase ruwae Semak. Woso aku karungu abane dawar. Teko kulon diantemane dawar. Wah, pandaraku jengkulitan nganti kegelundung-gelundung. Semono rumangsa ku apa wong pancen wayah-wayahe rendeng apa tak bledhek nyamber apa tak kaya. Tak wasno ngetan danuk ngulon danuk basa nang dhuwur lah kok ndas katiti. Cepot timang pundak murti dinci iya. Aku eling wekase ruwai Semak biyen le wong uripku kudu ngerti. Nek kecocoke carang landhep kepepeting piangku sing sok banting awak. Wah, boso aku rumoso kecocok carang landhep kepepeting piangku aku ora telu aten aku awakku murtak banting ae dies. Wis ngawut ta iki mang. Mulane wong banting awak ya lek tepak sing ndek rijikan lho boso tepak ledokan tak pikir. Mula ya pancen akeh gunane tenan. Wong banting awak ku lek ora jibrat ndut ya mesti jongor ngene. Iki mang kari pendarak kaya pole pojok.

kaget-geti wong peperangan ae demang lidan. Wa mulo panjenengan ampun kula wae keterangan pun sembrono nun pun sembrono. Lah niki wong enten tiyang perang kok kaget niku yo napa. Aku enak tertandingan musuh gaduh kocak rumungso disamber gelap tanpa undang. Disamber manuk munggu tak arani manuk tanpa sesuwitan. Nek jalmu menung sora katik nganggi sesubaran. Wah iki amba-amba noput demang. Percaya lah percaya. Wau ngajeng panjenengan boten kingkulai mutaken pun sak niki monggo wangsul mau dak. Kaya wis ora sudo rasane atiku nek pancen aku durung bisa ngrampungi kridane Gatukaca. Parayugane dina iki tak sumbarane demang. Non, nek sumbar pun ngriki dah. Lho. Wong sumbar dak oleh ono kene iki kate sumbar gendi demang. Ngriki lho. Kira-kira nek sanding pecinan ngriyo lho. Penak perlu ning kene sampean ku didedek Gatukaca karuan enten sing nulungi. Paman demang wong ndak pati Jawa. Coba mundur. Dene iki tak sumbarane non kudu ngati-ati. Iya demang. Iken aku tatandingan musuh Gatukaca. Rumangsa disamber gelap. Tanpa dan tak arani manuk tanpa sesuwitan nek bledek tanpa kehilatan. Coba nek manuk sesuwito nek bledek kakilato menawa jalmu manungso sesubaro ayo rebut naku aku ribetinoyo imo suto cantuko Gatukaca cangkali langit garune meko iki nak wong tak ati Jawa ono wong sumbar kok dibesani paman demang. Wah niki saking penak elek besolo nun beco. Bab kulo ngerti mulani kulo besani. Sumbari koyopo. Ayo rebutan aku. Aku ribiti noyo. Bimo suto cantuko Gatukaca cengkali langit garuni mego. Lu percaya wa Gatukaca nu cengkali langit garuni mego. Uang pun ditak. Antem cengkali langit garuni mego. Uang kulo lu. Sama tinggal tak bundas nih. Niki kebuk cengkali lawang nih. Sing gepuk sapa demang? Asinten mari nek mboten makni arek-arek niku. Lho. Paman demang sliramu kok wis kenal karo wis apal karo sumbare Gatukaca. Lho. Lah kula sing enak tiyang negari Ngamarta anu. Kok nganti teko pertapan Pandanarum demang. Mulane kula melayu ten pertapan Pandanarum kula melayu delikan. Nika lho. Kebledosan nomor 09 nika kula bandar damel bayar mboten cukup dikeroyok wong. Aman demang wong ndak pati jowo mundur demang. Non kula aturi ngatos-atos. Gatukaca, menawi gati apa? Mudhun papan cupis saka bangkit kebak niwasi. Ya. Munggah papan jembar. Mudhun papan cupit aku ndak bisa perang bebangsatan. Mudhun munggah Muduno nek dakwanimu tentutuk jago ni dewa. Ya nek kau yang ngono jom melayu tak udin. Wah nek mudun tak pateni. Amin Gatukaca selirang.

0: marang pengajaran kacut kocot iki kang kok jali
1: ha iki kang kok arep hakim wani musuh Gatut Kaca bos nure papa nih iki kang kok jali iki kang kok karep hakim
0: mati musuhku
1: tak sedam kang tak paten
0: kan cerita kaki Prabu Gatut Kaca tetanggan masah potut alimur dom Gatut Kaca digdaya potut alimur dom ikwoso kok wonten ingkang unggul utawi wonten ingkang ngasor nenggeta mapan boten anggenipun bondo yuda wonten tegal Kruseto negari Dwarawati dasar wayahe ketiga ngangkang pepet sumber jati ngarang panase gumatal gatel penduki tengah bener jajilanan padha jejogetan nentani sisi pejalmu manungso rene Gatut Kaca digdaya puntut alimurta kuasa candha cinandan kawel satu-satu jalan

Paman, Paman Haryo Setiaki. Raden Wisnu Broto Laredawo panjenengan kula ingkang Paman Raden. Lajeng dos pundi Paman? Sakmenika Gatut Kaca ngantos kekuwelan Bondo Yudo kalian Putut Ali Murto. Raden Wisnu Broto lajeng dos pundi malih dinten menika? Semenggah kulo utawi panjenengan ngantos ngelukarake utawi misaken anggene Bondo Yudo Gatutkaca kalian Putut Ali Murto kulo boten saged ngleresaken salah satu galing caroko. Nggih Paman, bab Gatutkaca ugi leres, niki Putut Ali Murto ugi leres. Nggih, nenek Gatutkaca lepat, Putut Ali Murto ugi lepat. Nggih. Lamila saking pemanggi kula monggo sakmenika matur padaning Koko Prabu kersaning mangertos menawi carokot kali perkawis dinten menika ngantos kekuwelan. Bab mangki menawi wonten ingkang kedadosan pecah salah satunggal mesti kula utawi panjenengan ingkang dipundhukani kalian Koko Prabu. Nggih, Paman, menawi ngaten kula ngestokake dhawuh panjenengan. Ning menapa mboten dipundhukani kalian Kanjiro? Bab kula rumas mboten saged maring kalesan kalian caroko kali berkati. Raden boten, Raden. Nggih. Lah saking pemanggi kula senaso panjenengan dipundhukani syukur Koko Prabu ingkang tekan. Menawi tokal merjayan panjenengan panjenengan sumanggahaken. Nggih, Paman. Rama Dewaji. Amit kula ingkang putra Raden Wisnu Broto kula ngaturake sabar kutilasan.

Bathara Kresna, lho nek kaya mangkono ora bisa kasembadan. Raden Wisnu Brata tak utus ngiringake caraka rong perkara iman. Lah mulung. Raning aku nindakake prajurit kurang utamane nindakake putra kaya-kaya kurang pinter. Prayogane dina iki aku tak metu nang jaba. Sanalika Ratu Ndwarawati lukar busana kapandhitan ngrasuk busana keprabon sedaya dianira kesa mandhap saking sanggar pamudyan Brata. Sang Wisnu Murti.

0: Narito Butara Kresna katingal prataning ingkang putra ingkang nandhang sungkawa saya ribet saklebeting paryat. Raden Wisnu Brata iki wis jelas nek ora bisa ngentas para kramungan. Prayit naming Raden Wisnu Brata mendah dukaning Kanjeng Rama Dewaji. Mula saka rumangsaku nadyan aku didukan ana nek Kanjeng Rama kang dukan. Dipaten ana syukur Kanjeng Rama kang maten tasumanggaake. Lha saka rumangsaku kaya-kaya dak kekurangan. Oleh ngawat-awati anane cara karo-karo ning rening kekuwalan aku ora isa lek kebendran arepe kaya kemah. Prayit naning Haryo Setyaku mendah dukan. Raden, Raden Wisnu Brata, Rama kasihan dhawuh panjenengan. Kula ngaturake sedaya kalepatan nyuwun ning samudra pangestani Rama. Saka rumangsang ora ana kang ngucilani prayoga dakna ya kula sowan sanggo. Nggih. Rama sowan kula boten kirang-kirang prayogi. Adi Haryo Setyaku. Koko Prabu nggih lepat kula nyuwun sepunten nggih Koko Prabu. Adi ora ana kang ngucilani prayoga dakna ya Setyaku. Boten kirang-kirang prayogi.
1: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

0: panjenengan wis nubroto
1: Rama kasinggihan dawuh panjenengan ingkang putra.
0: Samono sliramu mok
1: mar ana ngadiantaraku rupane tansah nandhang sungkawa gagas apa kula Rama Dewaji.
0: Iya.
1: Sakderenge kula paring keterangan kula ngaturake sabar kutilasan. Ora lah dununge sabar kutilasan. Sabaripun Kanjeng Rama Dewaji tilasipun ingkang putra Raden Wisnu Broto. Rikala kula panjenengan utus angawatawati caraka kali perkawis setunggal adi Gatukaca. Kali potut alimurta kula boten saged Rama.
0: Lho, sebabe ngopo?
1: Sebab ngapa? Gatukaca menika digdaya potut alimurta ugi kuwasa. Dados anggenipun bondo yudha ngantos kekuwelan wonten ing Tegal Guru Seta Negari Ndhuwurwati. Dadi nganti kekuwelan nggih. Lah di hari setiaki Koko Prabu kula semanten iki semengga caraka kali perkawis kula wados pun diagen kula nglepataki mengga kula lepataki putu tali murto nggih mboten purun putu tali murto kula leresaki Gatukaca kula lepataken nggih mboten purun lah mila lepatipun ingkang rayi kemawon nyuwun gunging samudra pangaksan iya iya di hari setiaki wis ora dadi apa. Lala jendos pun di Rama Dinten menika prayoganing aku ae kula sakniki tak nyatakake oleh Bandayuda Gatukaca lan Putut Malimurta bab iki engko nganti ana kang mati salah siji mesti-mestine kaya-kaya dadi rapi nggih Rama kono para anak kaki Prabu Gatukaca lan Putut Malimurta prayoganing aja kok terus saking olehmu Bandayuda aku kang awek kabeneran marang cara

Kartu kocok iki angkok jaluk tak iki kang kok karepake lho kaki Prabu Gatut kocok wo kasingyan dawuh panjenengan lan putut Ali Murto nggih Gusti kasingyan dawuh panjenengan ora luka wangen bondo itu panjenengan pun tumut-tumut Gatut kocok kula patenan iki mawon wo panjenengan pun tumut-tumut putut Ali Murto kula perjayanan iki mawon kaki Prabu nggih aja kok terus lagi kulebab nek nganti ana kang mati salah siji mesti-mesti ini negara Ndhuwara mati kesuring kuncarane kaya wis dak apik nggih menawi ngaten kula mangestu aki dawuh panjenengan ibudu tali murto Gatut Kocok niki gati opo ayo lukar saundur ya ora kate lukar-lukar opo aku mati teko sliramu opo sliramu bakal tak pateni dina iki putut Ali Murto kasingyan dawuh panjenengan lukar oleh Poncokoro boten lah nek selirame iki nganti ora gelem lukar oleh Poncokoro selirame iku andon ngelamar apa tandon Poncokoro ning nek andon Poncokoro duduk kene panggonane metu teko negara Ndhuwara ning nek andon ngelamar lukar sauntur kula lak andon ngelamar Gusti menawi ngaten kula estu aki dawuh panjenengan Gatut Kocok ayo lukar sauntur yo engko tangkep maneh yo tangkep maneh aku marang kadhe

0: Maki Prabu Gatukaca. Kasinggihan dawuh panjenengan wau ingkang putra Gatukaca.
1: Iki Porto Talimurto.
0: Gusti kasinggihan dawuh panjenengan Gusti. Dinten menika monggo panjenengan kula aturi tindak dhateng pertapan Pandanarung kemawon. Boten wau panjenengan kula aturi tindak dhateng dalem kasatriyan Madukara. Menawi panjenengan boten tidak datang kasatriyan Madukara menapa panjenengan boten welas neliti Kanjeng Bibin Wuros boten. Sampun tawa monggo teng kasatriyan Madukara kimawon. Boten Gusti monggo teng pertapan Pandanarung kimawon. Ora bisik ta.
1: Poto tali murto.
0: Nggih.
1: Menawa aku manut pangrenamu aja bungah ora manut jaja duwe rasa cuwo. Gatukaca semono uga.
0: Nggih lajeng dos pundi?
1: Aku manut seliramu, ojo seliramu diroso bungah. Nadian aku ora manut nang, gak nang kasatriyan Madukara seliramu ojo diroso cuwo.
0: Duh, walala cintos pun diwongmu Kanjeng Bibi meniko nandang kegerilah. Lama nabi panjenan tinta meniko boten kreso tindak dateng kasatriyan Madukara. Mendah pengarep-arepipun Kanjeng Paman Permati. Sampun tawa monggo tindak ten kasatriyan Madukara imau. Kaki Prabu,
1: ih.
0: Bibi muni waras sembuh terus saat ini nandang kegerah.
1: Nggih. Neng aku munggu nganti teka ana ing dalem kasatriyan Madukara iki kaya-kaya wis ora percaya kersane Gusti Kang Maha Wikat.
0: Loh, kok saged ngaten mu?
1: Buktine Gatukaca. Munggu tak paranono bibimu ya durung mesti nek waras. Ora tak paranono paribasane ya durung mesti nek bibimu iki tuk bakal tumekaning lemah. Lah mula reneng iki ya ana penglamaran saka pertapan Pandanarung kang dikarepake iki pun wong. Lah nek nganti aku lho ora nuruti kersane Begawan Alimurti mendah cuwaning oleh dwir nandang broto marang wong kaya sliramu. Lah mula sakniki sliramu bali wae. Mang kasatriyan Madukara matur karo paman Janoko. Perkara bibi muni wara sembadra nandang gegerah gampang dina mburi mesti aku teko. Kasatriyan Madukara ning nek aku wis cukup nyukupi kebutuhane Begawan Alimurti lho wa Prabu dato panjenengan dinten menika boten purun ten kasatriyan Madukara lah menawi panjenengan boten purun ten kasatriyan Madukara lumendah Kanjeng wa cuwaning biasing Kanjeng Paman Permati sampun dawa monggo ora Gatukaca aku gak iso lah nek aku ora iso apa kate kok rudo paripeksa. Gatukaca saya gegesak lebeting pariyatmu. Dadi Kanjeng wae ora abot marang sedulur abot marang wong liya. Mongko nek tak perinci piroh kabeh saduluring wadon Kanjeng wae nak mung siji Kanjeng Bibi Wuros Bodho. Dina iki Kanjeng Bibi nandang gegerah Kanjeng wae tak wae keterangan malah perlu akilian. Ngene-ngene pancen wis bejani Kanjeng Bibi Wuros Bodho. Mula nek nganti aku ora enggal matur padane paman Permati mendah pengarep-arepi marang wong kaya aku. Wusana Gatukaca kok pamit kalian Ratu Diworo Wati mapan boten. Aduh. Paman Permati paman menika sampun bejane Kanjeng Bibi Kanjeng.

0: iki putu tali murto.
1: Kasinggihan jawaban jenengan kulengkang di putu tali murto. Lajeng dos pundi pengelamaran kuno. Pekoro seliramu dinuto marang sang penemban Begawan Alimurti, pengelamaramu tak tompo putu tali murto. Syukur menawi panjenengan tampi. Lawusono panjenengan nyuwun bebono menopo, nyuwun sasran menopo. Wis aku ora njaluk bebono opo-opo, gak njaluk sasran opo-opo. Lambenjang menopo sang penemban ngarak dateng negari Dhuwurwati. Sakniki sang niku ora usah ngarak nang negara Dhuwurwati. Mula aku wae tak ngarak nang pertapan Pandanaru. Loh. Lah menawi ngaten benjang menopo panjenengan ngarak ten pertapan Pandanaru. Wis tah aku ora iso semoyo. Esuk utawa sore slirame ndango balik nang pertapan Pandanaru. Toto. Sang wiku kon toto tekani kemanten mesti aku ndang teko pertapan Pandanaru. Saestu Gusti, iya. Menawi ngaten kelilan kula nyuwun pamit wangsul dhateng pertapan Pandanaru. So kula nyuwun tambahing pangestu ning dato panjenengan kedhae kal ngarak ten pertapan Pandanaru. Iya, ati-ati tak juring pangestu. Nggih, wasang panembang dipun tampi pengamaran.

Raden Wisnu Broto. Romo kasihan dawu panjenengan kula Romo. Mulai iki dina kula saliramu tak utus marneni jumeneng kono negara Dhuwurwati perluning aku arep nang pertapan Pandanaran. Romo dados panjenengan dinten menika badhe tindak dateng pertapan Pandanaran. Iya. Lah lajeng dos pundi negari Dhuwurwati utawi gerahipun Kanjeng Bibi Warasmbadra. Perkara gerai bibimune Warasmbadra iki tak sumanggakno kersane Gusti Kang Maha Wikat. Bapak ribasane ngaku teko kasatriyan Madukara durung mesti nek bibimu iki waras. Nadyan aku ora teko kasatriyan Madukara ya durung mesti nek bibimune Warasmbadra iki tumekaning Lena. Lah mulo perlu aku nang tetapan Pandanaran nuruti kekarepan sang penemban Begawan Alimurti. Lah negari Dhuwurwati lho. Negara Dhuwurwati dina iku warnane ana jumeneng Gusak Untur. Nek ana perkara cilik putus ana dhewe nek ana perkara gedhe enten tekane pun bapa ya kula. Nggih, Rama menawi ngaten kula mangestuake dawuh panjenengan. Adi Harya Setyaki, Koko Prabu wonten menapa ora? Samping ana putraku Raden Wisnu Broto lemarneni jumenengipun Kakang Yodha aja nganti disembranake. Nggih, Gusti Prabu. Kula tansah kula estuake dawuh panjenengan. Lampah panjenengan kula mung jurungi pangestu. Iya Adi Harya Setyaki kulup Rama wonten menapa? Wis kang ati-ati sakniki aku tak nang kapan panjenengan.

panjenengan pinten mriku nandang gegerah Kanjeng Wo boten purun ngendangi panjenengan. Saking panjuwun kula kalian Gusti ingkang Maha Kuwasa mugi-mugi Kanjeng Bibi menika tansah pinaringono. Widodo sampun nyantuk dumugi Leno. Lan ngantuk Kanjeng Bibi dumugi ning Leno boten kesipatan kalian Kanjeng Ratu Dwarawati lajeng dos pundi. Paman, paman Permati menika sampun dados bejani Kanjeng Bibi Nyuwarasembada. Sak menika Kanjeng Wo boten purun tindak dhateng negari Dwarawati. Aduh. Wo Prabu lah kok ya lali apa tak kaya apa. Lah kok ya ora kelingan nek slirane iki wadon iki karo Begawan Alimurti. Lah jenenge ratu kok dilamar karo pendhita Mas Sasat diwadon iki Sasat disepele aku. Lah semono lah kok ya gespok karo Begawan Alimurti. Apa tak saking banter-banter oleh Sumedi. Kanjeng Wo Ratu Dwarawati nganti lali karo kadhane tansah kemutan Begawan Alimurti. Apa tak pancen ngebejani Kanjeng Bibi Nyuwarasembada. Kang crita Kaki Prabu Gatut Kaca sakmarga-marga anggenira kagungan raos ingkang dawa babung gagas gerahipun ratenaning ayu Nyuwarasembada nek enjing kados boten menangi sonten. Menawi sonten kados kados boten menangi dan nek wanci mlumau yang mlumaki wanci ngiring-ngiring akhir semanten ratu Dwarawati kok nyantos tego piyambake boten reso tindak dhateng dalam kasatriyan matur.

Wah, mulo nek tak rasa saya krasa tak gugu saya ngranung. Iki pancen wis bejani Kanjeng Bibini Wurasbodo. Lah mulo anane Kanjeng Paman Permati. Iki awe keterangan utawa aku dikongkon jujuli. Bab Waratun Warati dianggep dulure tuwa nyata duluring tuwa. Dianggep wong tuane lanang ora ana Kanjenge yang Prabu Basudewa slirane ya wong tuane lanang. Lho semono tak jujule tak wae keterangane Kanjeng Bibi nandang gegerah Kanjeng Mula kok ya manjar ae. Malam-malam iki dikarepake marang Begawan Alimurti. Wa Prabu ora ngestokake tak jujule. Wusanane nuruti karepe Begawan Alimurti. Lah kok ya ora kelingan. Nek slirane iki sijine ratu diwadonake karo liyane. Disepelekake karo liyane. Lagi nak diaran pendito kangar pinggawi sembarangan marang waratun diwaratu. Wis, mek kaya mangkin pancen we bejo-bejane Kanjeng Bibi. Mula bejian dineki aku tak enggal balik nang kasatrian Madukara mendah pengarparpi paman Janoko. Paman Permati paman, kula putra panjenengan Gatut Kocok ngaturake kabar kusilasan.

Kandworowati sedyanira kesetindak dateng pertapan Pandanaru. Lampai rokok nete krato utawi turangga nenggih to mapan wonten. Langkung ing drigantara manut lakune Samirana. Mangetan uga melu mangetan ana maruta mangulon Bathara Kresna ya melu mangulon samarga-marga anggenira gagas sedyaning begawan Alimurti wusana anggenira lumampang anggone aji siku sebentar aji dumunung sawiji siku-sikune wong lumaku bentar pengaran galis lakon sedina kanggo sajam lakon sajam kanggo seperapating jam kasengko Ratun Dworowati kasentoring Samirana seperapating jam ngungguli dalam pertapan Pandanaru.

Lepas lampar ratun Dwarawati Buthara Kresna katritanong pertapan Pandanarum Begawan Alimurti rinten pantawisipun dalu anggeniro gandrung kapirangun kalian ratun Dwarawati Sri Nalendra Buthara Kresna raning piyambake wau ngajeng ngutus ingkang diputut Alimurta ngunguning piastra prayitnaning Begawan Alimurti.

gavana li murti angene lo angrang wengkang rai kado tianggrang ukambangi watu hitam sileming prau gabus rikolo medal wontening percabaan katingaling kabdi putut alimurto milo sak margo margo tindak rotan sakai mutan ratun duworo wati budoro kesenung.

Dewa yang jagat para mundito rojo dewaning sun-sun pundi datanambrat. Mulai kisun sedi ora pramono dak cokreng ing duduk kang dumunung ana ing dalem pertapan Pandanarum iki tekaning putut Alimurto. Putut Alimurto sang penemban kasingyan dawuh panjenengan sang penemban kula ngaturake sungkem pangabekti mugi kunjuk wonten pepodo panjenengan. Iya ya putut Alimurto tak tampa bekti marang wong kaya aku. Samono pujo pangestu kudu tambang kula tampi asto kekalih kula cencang wonten pucaking rikma kula pundi wonten ing mustaka mugi-mugi dados cahya tejo nur buat kajaba saka iku apa padha becik tekamono ngadi antaraku angsa pangestu panjenengan sowan kula winantura harjo wusana njur kaya apa rikala sliramu tak utus ngelulu mateng bebeluk alalamar nang negara Dwarawati. Pangelamar aku ditompo opo taura marang Bathara Kresna. Sang wiku, iyo. Angsa pangestu panjenengan anggen kula ngelulu mateng bebeluk alamar dhateng negari Dwarawati dipun tampi pangelamar paduka. Syukur mangayu bagya nek panjenengan aku ngelamar nang negara Dwarawati. Wis ditompo, wusana Bathara Kresna njaluk bebono opo njaluk sasrana opo. Gusti kula Ratu Dwarawati mboten nyuwun bebono menapa-menapa, mboten nyuwun sasran menapa-menapa. Lah pengarake kemantenan negara Dwarawati besuk wulan napa lan dina. Aturi Gusti kula Ratu Dwarawati mboten sisah. Panjenengan ngarak ten garing Dwarawati. Amung Gusti kula Bathara kena badhe ngarak piyambak dhateng pertapan Pandanaru. Dadi Gustimu Bathara Kresna iki katingarak diwinang pertapan Pandanaru. Nggih. Lah besuk dina apa utawa ulang apa? Menika mboten king dipun tamtokake. Namung sang penemban kiman kapurit toto-toto. Praptaning kemanten saking negari Dwarawati. Cekapipun dipun enggalake piyambake enggal ngarak dhateng negara pertapan Pandanaru. Iya-iya nek kaya mangkono. Syukur mangayu bagya nek Bathara Kresna gelem ngarak nang pertapan Pandanaru. Tak suwun rina tumekane wengi kapan tekaning Bathara Kresna. Kaya-kaya wis ora kena. Dislimurake maneh kang dadi berantak marang Bathara Kresna. Eca anggene ora bales sawuncara gemcatur. Sinten ta ingkang mandhap saking Drigantara namung Ratu Dwarawati Sri Nalendra Bathara Kresna. Prayitnane. Lho, apa iki pertapan Pandanan Arum Amit sang miku aku kang teko dalam pertapan Pandanan Arum. Wah, foto tali murto, rupanya.

Kundurwati Bathara Kresna Kresna gelem ngarah nang pratapan Pandanarum. Syukur mangayu bagi nek pancen sliramu gelem ngarah nang pratapan Pandanarum. Bisa nuruti kang dadi kekarepku. Jaluk apa Kresna sliramu jaluk apa? Syukur sliram bisa nuruti kekarepku kang kaya mangkin. Waduh aku tinemu sliram bungaku kepatat. Begawan Nalimurti wong ora pati dawuh keparati. Lungguh Begawan Nalimurti. Aku rumangsa wirang, aku rumangsa isin, tapi aku sijining nalendra. Aku rumangsa nek pancen kok wadonake. Lah kok wani-wani sliram madonake Bathara Kresna. Apa gak kula reta dol pirungun nek pancen Bathara Kresna ku ratu kang ora kena digawe sembarangan. Lah kok sliramu lho wong atase pendeta kok wani madonake Bathara Kresna. Apa teko rumangsamu tekaku pertapan Pandanarum kate nuruti kekarepanmu. Lah kok lagu cuman toko temen Begawan Nalimurti Kresna. Aja kaya ngono nek. Sliramu iki nak tak tresnani lagi. Sliramu iki tak karepake. Mula aku wani ngarepake sliramu iki kaya-kaya wis ora ana wong kang gak tresnani sak lumaing bumi sak kruping langit kejaba wong kaya aku. Saliramu diatur kang kaya ngono ku kliru Kresna kliru. Manuta tak kuntut lamane permono sedane kok aku. Syukur manut jaluk apa Kresna? Tak turuti syukur ora jaluk mudune lempang utor bulan. Wo, Begawan Nalimurti wong ora pati jowo. Manut yo kang endawarna. Nah kok aku kok karepake iki nak wong bingung iki. Ora Kresna gak bingung manut yo Kresna. Ora Begawan Nalimurti.

Bathara Kresna begawan Ali Murti ana apa? Seliramu adus saka negara Dwarawati nganti teko pertapan Pandanaru. Iki pancen gak arep-arep rino tumekaning wengi. Aku iki nek rino ora kersa dahar wengi ora kersa sari. Mung dak suwun-suwun marang Gusti Kang Maha Wikang besok kapan aku bisa urip bebarengan karo sliramu. Lah mulo aja nganti dadekake cuwaning panggalimu nek sliramu iki tak lamar nang negara Dwarawati. Perlu ku pancen arep tak jak urip bebarengan manuta ya Kresna. Syukur sliramu manut njaluk apa Kresna tak turuti. Begawan Ali Murti. Iya. Sliramu iki apa ta wong bingung? Lho, apa ta wong kaya apa? Apa kurang wanut ya kang endah warnan? Apa kurang lancar utawa prawan? Aku iki wong lanang, aku iki wong lanang kok bodoh temen sliramu. Lah kok kok karepake kuwi sewu dimau kalake nek sliramu iki duduk pendhita kang bingung. Kresna, aja kaya ngono ta Kresna. Sliramu duwe atur kaya mangkono kuwi lho, apa wis kok pikir sadurunge? Lah mulo ora kurang lancar utawa prawun wong gak ono kang dak tresnani kejo.

Kok karpaki, aku ngomong seisip, wis manu tol, terus tak pun tuh garbo. Ora Begawan Alimurti. Begawan Alimurti sampun boten kiat ngampah bentering sliro, kandrung kapirangun, Bathara Kresna katembangake larasing gong palu gongso.

Bapakna libur ti wong ora pati Jawa iki. Wong pendeta apa saiki pendeta kurang tetep imane kurang jembar. Lah wong Kresna kok dirum-rum buyuh aku nganti koyo gila awak begane libur ti. Wis tah Kresna manut ora kati manut. Kresna. Seliramu gelem nabok wong kaya aku. Waduh, aku kok tabok ngono ku. Bungaku setengah mati lho, Kresna. Oh, pancen wong ora bekenan. Kontol

0: corazón me da
1: Pegawan Nali Murti Kresno Ono selirami lah kok yo gilani temen wong aku iku wong lanang kok kok gandrung Kresno ora berduli seliramu wong priya tumraping aku Trisno karo seliramu Trisna wis ora kena digambarake maneh wis tak Kresno manungsa lah nek seliramu gak gelem nuruti kekarepku apa gak ngesakno karo rasane atiku Kresno manungsa ora sakniki gak manut besok ora manut sakniki Pegawan Nali Murti bakal satu gelgulut lu Kresno digawe becik gak manut malah katin nugel gulunya Pegawan Nali Murti lanek nganti seliramu ora gelem nuruti kekarepaku tini bangkaton meger-meger kau tuku mamas wo satu gelgulumu temen Kresno wo kacau-kacau Pegawan Nali Murti.

0: Kresna nawigati apa nutup apa tabungku Kresna aku ora bakal nutup arping pora apa aku tak pateni nek gak nutup marang wong kaya aku aja kesuwen Kresna lan aja suwe-suwe kok siksa ndang patenono iya Begawan Alimurti madhep marang panutan bakal tak pocok janggam kan crito Begawan Alimurti kaperkes kalian Bathara Kresna Trimurca Tritelu Murca ilang-ilangi maujud ratenaning ayu Dewi Sri Wusono Bathara Kresna kapireng penjarite Dewi Sri kageting Bathara Kresna Begawan Alimurti tak pateni sinam duh kakang mas Bathara Kresna panjenengan kok tega kalian kulo
1: loh lagi kok Dewi Sri

dipun sebatake aji tapel bumi. Dewi Sri, nggih wonten menapa aku mongso kelawan. Aku rumangsa kakayutan luputing Bathara Kresna Enjalu Sepuro.

Heavy Stream ngerumpi pangkoniro datang kia sang naliko Gatoro Kresno geblak ngemasi Desto Ployo Mas isin teningkang kontak sakira galit putoro gino namung Gatoro Wisnu.

Podoralu put kadangi pun kakang hadir rakyono patih antulawan. Gusti, botel padawa panjenengan kuleng karayir kyono patih pantulawan. Kulo ngaturake sungkem pangabekti mugi kunjuk enten pebodo panjenengan. Hadir, tompo bekti memarang wongkoyak. Ujo pangis tukut ditampan. Kulo tampiasto kekali. Kulo cencang pucak erik mau muki-muki dato so cayo nur cayo tejo nur huat. Gusti senasa yang kangatit. Dandang pramolo kulo gingat raki sungkem pangabekti. Dandang pramolo tak tumpu bekti memarang wongkoyak. Iki dak luput yai tejo mantri togoki. Wah, nge kulabdi panjenengan togok. Kulo gingat raki sungkem pangabekti muki kunju enten popoto panjenengan. Gok tak tumpu bekti memarang aku. Parayu gak no sowan usak untoro. Nge sowan kulo boteng kirang-kirang prayogi. Hadir kiono pati dandang pramul. Lan hadir kiono pati bantulawan. Gusti kasinggian jabu panjeningan. Iki kiki saya negoro putertasi. Iki ono pertapan gang diaran pertapan pandanaru. Iki ujarin bok bakul sinambi woronek kunono wujute widodari. Soko kayangan nomor rasanani ngayu Dewi Sri. Iki dak luput Dewi Sri kina tonang aku duk semono kang pakar paki semu biyen. Bok ingin tenopo iki nak Dewi Sri karwane betoro wisnu biyen. Wah mesti ni mawon gih saking pemanggi kulos nausenten pertapan pandanarum niku mesti kali garwan dak nek panten Dewi Sri ono pertapan pandanarum iki ora luput pancen golek wong kaya aku gokim. Ayo, sak niki diparenang pertapan Pandanarum tak boyongi nang negoro Putertasi. Wah, panjenengan ki mawon kang atos-atos dipun sembrono. Iyo, para kadang santono inipun kasinggan dau panjenengan. Negoro Putertasi jogon karapat toton kang apik aku tak nang pertapan Pandanarum.

0: Tiga ora luput Dewi Sri kang ono ing dalem pertapan Pandanarumi.
1: Iya, Dos. Samuka bener kang dadi aturmu wong kaya aku. Semono seliramu nganti teko ing pertapan Pandanarumi iki apa ya padha waras.
0: Dewi Sri, oleh pangestu aku ndak ono halangan sawi jowo aku. Kok ora luput aku dikabaraki seger kuarasaku marang Dewi Sri Gogi.
2: Wah, wong ata dia kabar seger kuarasane bungae kok kepati-pati.
0: Iko ora luput Bathara Wisnu kang siji. Ya dosa muka bener kang dadi atumu wong kaya. Dewi Sri iki ndak luput biyen nak wis kok wulung akeh aku. Rening biyen durung kelakon dadi garwaku dina iki tak jaluk Bathara Wisnu Dewi Sri.
2: Dosa muka.
0: Iyo,
2: nek pancene kok jaluk yo tari, nek pancene Dewi Sri iki gelem yo gawon. Dina ora gelem aja kok paksa.
0: Dewi Sri,
1: dosa muka ana wigati apa?
0: Saliramu dina iki kudu manut tak pundut lamake permondo silane wong akrab. Tinimbang saliramu kang sangsara ana dalem pertapan Pandanarumi manut to. Dina iki tak pundut lamake permondo silane wong akrab tak boyong nang negoro. Puter tasik Dewi Sri Sidamu.
1: Dosa muka.
0: Iya.
1: Diketau kaya lombok ditugel kaya galeng dipaju merapat. Aku marang seliram wong pancene biyen aku mosak niki aku yomo. Namulo aja kok terus nolemu ngarepno aku atuk minggato dosa muka. Seliramu atuk nyingkriyo. Aja ana kene aku wegah kok cedhek nyingkri rono lho.
0: Dewi Sri,
1: ana wigati apa?
0: Oleh mbagi aku wong kaya aku tak tompo Sri wong kaya Sridam.
2: Wah. Gusti, kok ana wigati apa? Sampeyan iki lho dos pundi wong genah dilokno minggat nyingkri kok ditompo niku.
0: Wah. Uang nembok pun gampang bingung ini lo. Niko wau dilo akan kan minggat. Tako rumang saku nek panceni gelem. Tak pundut garwo dineki ngejak balik nang negoro puter tasik goki.
2: Wah, apa ngejak balik nak pun wau. Jenengan pulau kandan.
0: Dewi Sri, saliramu kudu manut dati garwa. Sokur manut jaluk opo pun jaluk. Tanteng mirada koninten golean kancono syukur orang jaluk mudu ni lentang karu rembulan.
1: Dosa muka, seliramu iki lo wong orang gelem kok bekso nyingkri rono lo dosa muka minggato rono. Kakang pukulon dos bundi ya.
2: Dewi Sri ono wigati opo.
1: Panjenengan menika lho napa mboten ngertos menawi dosa muka batin daup kula.
2: Kang ora ngerti kula sapa, aku kaya wis mangko sih Dewi Sri aku ngerti dosa muka arep ngarepmu silam.
1: Lah panjenengan kok mendel kemawon.
2: Mulane aku kari meneng gumantung ana sliramu, gelem nglakoni apa enggak? Nek seliramu iki gelem ngelakoni, monggo tak belani lah aku iki belani apa nih? Lah nek seliramu ora gelem didam dosa muka mundur tak belanan.
1: Nggih kakang Bathara Wisnu, panjenengan kemawon kedang atos atos.
0: Dewi Sri seliramu kudu manut karo aku Dewi Sri.
2: Kurang pengajaran dosa muka, kaya wong wis lanang-lanang dhewe. Apa ora ana wong pinter kejaba seliramu ora ana wong bangkit jejewe jiram. Apa ora kula reto adol pirungun? Nek pancene Dewi Sri iki garwaku kok wani-wani njaluk Dewi Sri.
0: Bathara Wisnu biyen wis kok wulungake aku sakniki gak kok wulungake. Oleh tak jaluk ora oleh tak jaluk. Nek nganti Dewi Sri gak kok wulungake aku, aja takon dusa tak togel gulumu temen.
2: Kayo cotan bosong.

rasa muka pancen iki ora kena digawe sembarangan to. Digayane kaya dudu sebaine dhewe. Bathara Wisnu aja katik mlayu dina iki sudah bakal tak paten. Rasa muka ana wigati apa Bathara Wisnu? Yo. Nek kaya mangkono antin sauntara, mula nek nganti aku terus belani Dewi Sri aku njur dipateni karo Dasamuka. Ora wurung aku mesti didukani marang Rama Pukulun ratune Nyawa Sekali. Rene biyen pancen wis nyoto, nek Dewi Sriku tak wulungake Dasamuka. Mula nganti temekane dina iki durung kelakon dadi garwaning Dasamuka. Dewi Sri, wis tak seliramu sak niki manuto karo Dasamuka, syukur seliramu gelem manut gampang perkara marang

Wisnu diajeng Dewi Sri ora luput kang dadi aturmu wong koyak. Lajeng dos pun dianggen panjenengan bondo yudo kalian yak sendro rawono aji doso muko. Dewi Sri, mula aku tetandingan musuh doso muko aku pancen rumong sora cukup le Dewi Sri. Seliramu ugo anyek sen. Biyen rikolono kondo lakoni Wisnu gambar. Duh, nganti aku marang seliramu melayu mlebu nak jerune gedung wojo. Iki ora luput amarga aku kaseser tetandingan musuh dosa muka. Kakang Budara wis nuleres dawa panjenengan. Biyen seliramu wis tak wulungake dosa muka cukupi dosa muka tak bujuk. Lah sak niki. Juraku karo seliramu nang gening pertapan Pandanarum kedenangan dosa muka. Lah mula rening aku sak niki uga ora cukup. Tinimbang iki kedenangan marang dewa pun kakang utawa sliramu nganti dicemplungake ana kawah Candramuka. Wis ta Dewi Sri sak niki manuta sliramu didhawuh karo dosamuka. Wong sliramu ya wis soncat saka raga niwara sembodra. Sri. Wong atas sliramu tak tarikok menengae ngono. Kurang apane dosamuka? Katik sak niki dadi ratu ana negara Puter Tasih. Negara Puter Tasih ora kurang bondo dunya pantes nek sliramu dadi pisembaning para kamu. Dadi gampang. Nek pancene besok pun kakang ora ana, aku tak njaluk marang Dewi Sri. Nek Dewi Sri ora ana besok sambato marang pun kakang. Mula mbok ora kadang sak penginang kudu kok lakoni bab supaya nuruti kekarpaning dosa muka manuto ya Dewi Sri sliramu. Dewi Sri kok purun ngendika muna utawi muni neng kita mapan boten dipun raos menawi Bathara Wisnu sampun tega kalian piyambak. Saknalika Dewi Sri sumedha mular wonten ing pepangkon ing Bathara Wisnu. Duh, kakang Bathara Wisnu panjenengan kok kagungan atur kados ngaten. Mongko kulon cat saking rogo wadak menika kulon ngamrataken panjenengan dong panjenengan kulon ngamrataken kok kagungan natur ingkang kados ngaten. Lah menawi panjenengan sampun tega kalian kulo tinimbang kulo panjenengan bolongake dosa muka kakang Budara Wisnu.

seliramu nganti mular mani bocor duroso kang koyo ya sapa wong ilane pancen ing ora kuat apa katine kuat kuat lah nek nganti tak kuat-kuat iki jurus seliramu ora gelem ditau karo basa kuwo lah nek nganti pun kakang dipateni karo basa kuwo seliramu ora petuk aku selawas-lawas seliramu njur diputo-puto dosa mumpo ijo nek seliramu ijo dosa mumpo no pena ingan dolu sang sarasi sambat karo sumpo lam lo seliramu didaupo dosa mumpo nek ono sang sarani yo bali omarang punga kang nadana kusumpo nek nganti ono kemelarat aku tak jalu marang seliramu lo iki dikasih nek manjing dadi situ lah kok seliramu gak mampu boten kakang Buthara Wisnu menawi panjenengan kagungan atur ingkang kados ngaten tinimbang kula dipun dhawuh dasa muka panjenengan perjanjian iki mawon nek panjenengan

0: cacat petengah tak naliko ron nanora ora kakang mabudara wis senu wenggal to kakang pukulun pusaka panjenengan panjenengan liga menawi panjenengan boten to kanapaken pundi kula damel sedhok slira kemawon kakang pukulun pundi pusakane
1: Dewi Sri
0: wonten menapa
1: sik tah lunggu seliramu kok duwe atur kang kaya mangkono wong apa dikon manut karo dosamu kowe kok ora gelem jur seliramu abot marang wong kaya aku lah nek nganti aku iki nuruti kekarepanmu lah nek pun kakang dipateni dosamu kok coba pikir seliramu kate sambat sapa lah nek pun kakang wis mati lah nek aku isih urip seliramu isih urip lho iki nak kena-kena diaran wong manjing dadi sedulur lho paribasane ngono penakmu ya ilinga marang pun kakang lah nek nganti ana penakku aku ya ora bakal kelalen karo sliramu
0: mboten kakang mabutara Wisnu pun mboten ngaten enggal Dewi Sri panjenengan pejahi kemawon sebab kula ancan saking raga niwara sembadra menika kula nak kangen kalian panjenengan ning panjenengan kula kangen iko kagungan atur ngateni kula dos pundi
1: mulane aku duwe atur kaya mangkene rumangsa gak kuat aku mbelani sliramu iya nek ora dipateni nek dipateni dosa muka
0: mangkene panjenengan dipun percayani dosa muka tinimbang kula tomo dosa muka kersane kula badhe sodok slira

Dalu pun Bathara wis nuyun. Dasa muka bener kang dadi atung wong kaya. Sakniki sliramu njaluk mati apa njaluk urip? Nek njaluk mati tak bating njaluk urip mesti tak uripi. Dasa muka. Iya. Aku njaluk urip pira salahku aku njaluk sepuro. Nek sliramu njaluk urip saka sediamu Bathara Wisnu. Lho, sliramu mbutuh iki patine Bathara Wisnu apa mbutuh iki Dewi Sri? Nek mbutuh iki Dewi Sri, Sri tak wulungno sliramu peken Dewi Sri aku uripono. Wah, muni kaya ngene dak nganti tak siksa Bathara Wisnu.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: dopo. Lamulone pantene devi stridine chi co volunga chi won koya kundi. Tabo yongi nang negoro putar tasi betoro wisenu sakninyi. Dosa muko.
1: Iyo.
0: Mula nek pancen sliramu njaluk Dewi Sri, iya tak wulungno sliramu. Lah nanging kaya apa? Dewi Sri iki nek ora tak tari apa bisa misa iki oleh abot karo wong kaya aku. Lah mula saka kekarepku tak tarine dhisik serono tak bojoke. Kang kira-kira nganti gelem kok pundut karo. Dadi sak niki sik kate kok tari Dewi Sri. Iya dosungko, ora ngapusi aku Bathara Wisnu. Ora kaya duduk wong-wongane nek aku mbujuk sliramu ngapusi wong kaya sliramu. Lah mula entenono saka kaduan Dewi Sri tak parini. Sing nganti gelem karo sliramu. Nek kaya mangkene enggal-enggal tari. Iya Dewi Sri manut pangren aku ya.

keturutan daup karo Dewi Sri Goki. Wah, langge menawi ngaten kebenderan. Lah napa saene dinten menika kula ingkang nderekaken saking katepian. Lawusana Gusti kula ayu Dewi Sri pundi? Dewi Sri dina iki isih ditarik karo Bathara Wisnu. Wah, niki lho rasane sing boten penak kate leren tari-tarian ngenten iki. Ya, mesti Dewi Sri dina iki manut dadi garwaku. Ayo di

mogok. Wah, leres dawuh panjenengan lajeng dos pundi? Iki aku calon bisa dawuh marang latenane ayu Dewi Sri Goki. Wah, syukur namnawina. Lawusana dinten menika menawi Dewi Sri niki purun jenengan pundhut garwa. Napa diboyong sak niki, napa benjing? Iki perkara pemboyonge Dewi Sri tak anggap kaya gampang. Ning karo Bathara wis nusik katik ditari togo kim. Wah, niki lho sing marayu. Katik leren tari-tarian lho sing boten penak niku. Lamula prayoganing hayut diniki diawat-awati soko kaduan. Nek panceni nyoto Bathara Wisnu rambuj utawa Dewi Sri gelem tak pundhut garwa. Ayo diboyong nang negara.

wis padha mboten lepat Kakang Pukulun Bathara Wisnu. Diajeng Dewi Sri wis ora luput kang dadiaturmu wong kaya aku. Wusananing lajeng dos pundi? Anggen panjenengan Bandayuda kalian Yaksendra Rawana aji dasa muka. Dewi Sri, wis ora kaya sliramu mula biyen mula aku wis ora kuat tetandingan musuh dasa muka. Lah mula nganti tak kuat-kuatake lho kok pun Kakang ora nampa pengayomane Gusti Kang Maha kan saka rumangsaku mesti dipateni karo dasa muka Bathara Wisnu. Lah lajeng dos pundi Kakang Pukulun? Dewi Sri, rikala pun Kakang arep dipateni marang dasa muka aku nampa wangsiting gaib. Seliramu mung diutus manut dadi garwaning dasa muka nanging aja nganti digepok utawa disenggol nek seliramu durung dituruti kang dadi panjantan. Kakang Pukulun, lah lajeng kula panjenengan utus nyuwun menapa? Dewi Sri, kasinggihan dawuh panjenengan. Seliramu menawa ditakoni dasa muka manut tok dipundhut garwa. Ning seliramu aja njaluk mas pecis donya brana peni-peni raja peni gedhene canteng miradakon inten golekan kencana. Seliramu njaluk tuntunan wedhus gibas kang duwe tretes wulu Banyumas. Kakang Pukulun dados ngaten. Nggih. Menawi ngaten kula mangestokake dawuh panjenengan Kakang Pukulun. Sri, piweling kumarang seliramu aja nganti lali. Seliramu njaluk wedhus gibas tretes wulu Banyumas aja nganti kena digepok utawa disenggol dasa muka nek pancen durung dituruti panjalukanmu. Nggih, kula estokaken dawuh panjenengan dasa muka Bathara Wisnu winggati apa Bathara Wisnu. Mulai ki Dewi Sri ora gelem tak tari tarin dhewe dasa muka prayugani supaya ngerti apa kang dikarepake.

0: Pandluku kaya ratnane ngayun ni Dewi Sri. Yang Sendro Rawono aji dosa muka bener kang dadi aturmu aku. Lamulorene karo Bathara Wisnu sliramu diwulungake wong kaya aku. Dewi Sri sliramu dene iki kudu manut Pak Boyong nang negara Puter Tasik Dewi Sri sliramu. Dosa muka.
1: Iya.
0: Iya pancene sliramu temen-temen olehmu kepingin dhawuh wong kaya aku ya gelem nglakoni.
2: Wah ingin kenapa iki Dewi Sri gelem dadi garwaku togo ki.
0: Wah syukur ta menawi ngaten.
2: Lawusanane dina iki ayo sliramu tak boyong nang negara Puter Tasik Dewi Sri sliramu.
0: Dasa muka. Mula aku gelem dadi garwamu ning syukur sliramu bisa nuruti penjalu aku dasa muka.
2: Saliramu njaluk opo Dewi Sri syukur ora njaluk mudune lentang karo rembulan. Iki bakal tak turuti.
0: Iya dasa muka aku ya gak njaluk Mas Pecis donya brana. Peni-peni rojo, peni gedene canteng mirada koninten golekan kencono orang. Aku gelem dadi garwamu. Nanging nek sliramu iso golek no wedus gibas kang duwe tretes wulu banyu mas.
2: Ora panjalu amiki kok aneh temen Dewi Sri. Lu semunggo layani wedus gibas kang duwe tretes wulu banyu mas.
0: Ora dosa muka, nek ora iku aku ya gak gelem.
2: Kok ora luput kok angel temen panjalukane Dewi Sri. Jaluk wedus gibas kang duwe tretes wulu banyu mas.
0: Wau mula panjenengan anak sampun kula paringi keterangan. Tiang rabi ayu niku angel tenan abot sanggani. Saking pemanggi kula pun narabi ni mboten usah ayu-ayu. Elek-elek mawon pokok ngerjekeni nak mantu nak.
2: Togok wong ora pati Jawa sedaya. Lah panggonane Dewi Sri.
0: Semono panggonane aku ya ora ngerti pokoke kok golekno.
2: Ya nek kaya ngono tenon sinambi dakono to canteng tak golekane sapa kang duwe. Waduh, sifat kang duwe.

cerita Kaki Lurah Semar karawaning kang Gusti pamadyaning Pandhawa Janaka rupine tansah nandhang sungkawa mila samarga-marga mespada ingkang Gusti ngantos kados dados akhir rengkaning penggalih.

Kula sami ingkang abdi pitutur kula ngaturake sadaya kalepatan nyuwun kenging samudra pangestu ndara permati. Oh, mbok kersa paring ngendika. Ma, iki ndara permati rupane susah. Ya dole aja sembrono, Bang. Apa sih, Kang?

Gusti kula pamadyaning Pandhawa Janaka Den, panjenengan rupine kok tansah nandhang sungkawa kimawon, gagas menapa lan ngrasa menapa. Kula abdi panjenengan Kaki Lurah Semar. Kula ngaturake sedaya kalepatan kula, kula nyuwun sepunten. Ndara Permadi. Nolo gareng karo Petruk, Gustimu Permadi ora kersa ngendika dule. Moh. Menawa iki Ndara Permadi arep ndukani sliramu perkara naku utawa ana Petruk utawa Bagong. Tapi ngene lho Moh, wong awakmu jenenge wong tuwa, menawa awakmu iki njur duwe kesalahan. Lah salahku salah apa? Wong jenenge wong salah mosok ngerti amoh wong karo salah dhewe. Lah nek kaya mangkono coba sliramu matur dulu. Menawa lejari penggali pendaramu iki saka sliramu. Wah, nek aku sing matur kudu tak gawe midulinan, aku ngerti kesenengane Ndara Permadi no. Ya kaya apa dulu? Menawa tak jaluk ne dolanan karo Buwaranggana. Ndara Permadi, kula ngaturake sedaya kalepatan, Ndara. Ngaturake sungkem pangabekti, Ndara. Ora kersa ngendika ya wis. Wis ta reng jalukna kono. Ya, Ndara. Ndara Permadi iki senengane uler kambang ngono. Ndak, Bu, Buwaranggana dipun damelaken uler kambang ngono.

sebetulnya iku dolanan apa? Mau iki dolanan ular kambang, iki jeneman ular kambang. Dah penak ya mau? Iya boleh. Nyek penak benci terusnya mau.

tandra panjenengan paring ngendika. Ola kok ya ora kersa ngendika ini. Ayah Ndara Permati rumang sare kalek duduk aku ngono wae rumang sedaya kok gelem guneman. Wong sing ditresnani mek aku Ndara Permati. Ayah cacak kowe, Gong. Ya. Aku sing matur wong susah dali susah. Mas. Mas Yoga. Iki ya ganti tekannya. Kena Yoga Senggoro ngono lho. Mas damelaken drill lumajang, Mas.

0: dilarani lho wengi.
1: Bagong,
0: napa ndara?
1: Kena diarani ora ruisi.
0: Lah wong kenan jenengan mboten kersa ngendika ngono.
1: Iya iya Bagong,
0: kula kang percaya apa enggak?
1: Oh,
0: pancen pinter mok Pedro.
1: Iya, Dulit. Den.
0: Menapa kula ingkang kadunungan lepat panjenengan kok mboten kersa ngendika?
1: Semar ora, Semar.
0: Lah menawi ngaten kula ngaturake sungkem pangabekti, mugi kunjuk enten pepodo panjenengan.
1: Iya iya Semar, tak tampa bekti marang aku puja pangestuku ditampani.
0: Nggih. Kula tampi asta kekalih. Kula lumebrake wonten ing jajan dadosake marming tias kula.
1: Gareng dan matulo.
0: Wah iya ma. Ndara senasa kula dipanjenengan nolo gareng ngaturake sungkem pangabekti ndara. Nolo gareng tak tampa bekti marang aku.
1: Petro
0: nggih ndara. Kula nggih ngaturake sungkem pangabekti kunjuk enten pepodo panjenengan ndara.
1: Petro tak tampa bekti marang wong kaya aku.
0: Kula dipanjenengan Bagong, kula mboten ngaturaken sungkem pangabekti ndara kula.
1: Bagong ngatur napa?
0: Kula ngaturaken tunggale kang gareng kalih Kang Petruk niku mau lho.
1: Gong, apa sih Kang?
0: Lah kenapa mak yo ngatur sungkem pangabekti ngono lho?
1: Lah iya aku tunggale kok.
0: Lah jare ora. Ndara permati aku muni ngono nak ngerti ya Kang.
1: Aja nuruti Bagong, dole Bagong ngono ngentekno waktu sing ora-ora.
0: Den Semar onopo, panjenengan rupine kok tansah nandhang sungkawa kimawon gagas menopo? Ndadekno kawuninganmu ya Kaki.
1: Nggih.
0: Ora luput niwara Sembadra dina iki nandhang gegerah.
1: Gerahe niwara Sembadra nek isuk kaya-kaya gak menangi suri.
0: Menawa suri kaya-kaya wis gak menangi bengi Kaki. Nek melumah melumaki, nek miring yo ngiringaki. Lala jendos pun tindoro permati.
1: Semar
0: malah-malah gatut kocek injujuli Kakang Butor Kesno. Kakang Butor Kesno ragelem teko dalam kasatrian Matkur. Sak nikini waro sebut retak titik pake oneng negoro ngamerto. Tak kon nunggu ni Kanjeng Ibu. Perlu ning aku arep ngupaya usadane Niwara Sembadra.
1: Lah badhe panjenengan padosi ten pundi, Den?
0: Semar mulayu derekno aku.
1: Gunung kang dhuwur diunggahi jurang kang jero diudhun.
0: Endi kemurane Gusti Kang Maha Wikang kang dadekake mulyane Niwara Sembadra?
1: Nggih menawi ngaten monggo kula dherekake.
0: Nala gareng karo Petro.
1: Apa mah?
0: Apa mah? Dagong pisan ayo diderekake pendaramu.
1: Yo.
0: Semar ojo tembang kelayatan ono tengahing margo ayo derekno wong kaya.

ดักนักรังสมกอบังกระเทียมโคนบังกระเทียมโคนสนาร์นิกาลาสนีmenika wana dirbaya wana alas dir gedhe baya pekiwa wana ingkang ageng begalan ing ewet mergine dir Semar kudu ngati-ati aja nganti leno utawa sembrono nggih kan crita pamadyan ing Pandhawa Janaka nalika ing mangke kersa lumebet ing wana agung tindakira kungsung-kungsung nurut terjung keparang liwat terjung kepereng Jung keparang ereng-erengi jurang terjung kepereng ereng-erengi gunung negeri kirono gunung pinggir pasisir di gunung pinggir bengawan Palwaka gunung ungkurung-kurang tulangga gunung tunggangan reksa muka panggedhiri gunung mandap sakere reksa muka kesaru kayu mandiro pati panang candraning kayu ungkerungker pangi kayu kerperengket dari sing kayu ureng-ureng kayu kanangker kiro-kiro kayu sawo panggataan kayu kelampis notorik mokani sungai tirtono magetono saweng dono tirtono suket alang-alang magetono suket megetan saweng dono suket rayutan sindung ribut kasuwo jati pengarang-arang luwe gereng suluring randu alas sang lebetiro lumampain mono pamadyaning Pandhawa Janaka keprajang dayani samiro gandaniro mengambar-ambar gundaming burunwono pating panculan pating bleber golong-golong mangetan golong-golong mangulung sosro gantrung murti cecep bengko anceleng cengan kidang brotan banteng gembolo gajah joyo-joyo macan kang belang bejane kang wandilan watak wolu dinung kapal kaping sono kang mentas saking guyangan marah mandap saking regri sumpo dan wale rikmaning embo joto gimbal mangkoro jaman mampu kandane jalmo manungso semar dan tak ono

0: aku puter perojono selani gunung reksa buka dadatinmu Sinatrio bagus kangkaren marang buson Sinatrio sopo namamu soko ngendi purwamu wah ya tok ngaku aja mati tanparan siliam buto selirami kita takon apa ya memedeni nek tetakon kurang alusi buto medeni kurang gawatmu idumu pating semburat pating sumebiru selamat ora tiba dadaku ana buta tatan duwe tunggak seni lambung buta hewa aku atas tatakone kati nyuduk aku tatakon Sinatrio wangsul dangkani buta kati njunjung ngantepake dongko rungokno gobokmu susome manuk sudung omahe celeng buta gunung buru pecaringamu jurang jeru peloro tamu telaga mbo pangomben barotan pringkang rungkut paturon wah pantes bener nek seliramu nyandak dongko wong koyaku aku milih saka pesetran Gondomayit putrane Kanjeng Ibu Nini Permoni Bejo Bathari Umo aku kang nomo Dikyo Kolo Renggutmu kau
1: Lingsir Wengi Perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

lamun nyandak dong ko wong koyaku. Aku milih soko pesetran Gondomayit putranik Kanjeng Ibu Nini Permoni Beco Batari Umo. Aku kang nomo digyo kolor renggutmu ko aku. Sinatu aku kolor renggutmu ko lakang buri. Wah aku concong berutaku. Wang sunamani sinatrio putora tumunung marang aku tisma bayang ora katon jumblung. Aku sinatro ing madu koro kekasihku pamatian ing Pandhawa Janaka. Lakang buri. Wuh aku Semir Buta. Wah wak guneman wis ora teteh kowe ya. Wong Semar ora Semir. Iya Buta iku mangko jenengku. Buta yang takon ngedeni wong ha. Wah iki ana wong model-model gawe blangkon mondolane diseleng ngarep. Wah raimu kowe Buta kowe. Buta ngawute wong irung jare mondolan matane wah. Reng mundur kowe iki dinyek Buta. Sopo namane wong elek iki? Aku Tumenggung Jayarinda jenengku Nala Garing aku. Kang Burim. Aku Petruk jejuluku Kantong Bolong. Kang Buri maneh sapa ya? Awakmu gak weruh karo aku jenengku Damarwulan aku. Wah, potongane kaya buk gempal dadak ngaku Damarwulan. Lah masih aku ngaku Damar Sewu apa awakmu melok nyengkalani dadak? Aku Bagong aku. Eh Bagong sedang. Iya. Para madis sejolawan karp. Sejorung ketekan kar durung keturutan perlu aku arepe ngupayake usah dene garwaku ni woro sebutru ora kelilan mlebu nang tengah wono seroban siluman bas liramu gak ngerti ya. Alas ditengeri janur kuning dipasang gender wadang wong soko wetan kudu balik mangetan soko kulun kudu balik mangulun opo agama aku oleh liwat ora oleh aku ya liwat gedemu sak canting jari tak sawang dak katon datora nuju katon ukir ukram kang katon nunggak kacang nek kati wani nasak barisi Buta ngejok ngejok aki gaman kati nyuduk Buta durungan toro nyuduk pasan ngelundung kembung kacon otak.

kena digawe sembarangan si keparat buta patrape kaya satu kewan. Permadiku kangkok jaluk iku kangkok karpati. Nutut seliramu tak gawe becik bonggo ya tak paten. Opa bamu sumbar mojo kaya wong lanang-lanang dini. Nek ngenting Pak Budine Janoko anting sauntara. Kang crita pamadyaning Pandhawa Janoko tetandingan kok asor mapan boten. Rikala Lena Pandulune anom kang dadi juriti mundur sigra datang lumayan. Mundure datang lumayu nganggoni surti kaping pat lumayane wong wani mati. Wanine prajurit ngelugas marang rogo. Kudu nganggoni Candra Warsita niti surti mangembo pandhita Reksi Cendana. Candra Liresasi Warsita anak niti pagawean surti kebangkitan. Mangembo wong amodo. Reksi wong Bagus Cendana kayu, kayu kinarya kayu. Rikala tetandingan wis mangerti pangunen-unene wong Bagus ora kurang pangan wong digedhak kurang. Mundur sigra tanurang-urangi pangan sekaing kaseten kanuragan dibentur manjing dadi kasukapan Janoko. Sanalika datanipun jawel sintin rasane jenggerat kanan jati. Manungsa sedekat letih ketarik kodhatis liro ati

pamadyan ing Pandhawa Janaka. Linta Winarnaha gentos ingkang sinarwangi kawika crita ing pertapan Kendari Sodo. Begawan kapiworo militi jambangan sami asat pepethetan sami alu. Nalika mangki piyambak ngantos medal saking lebeting dalem pertapan. Ngunguning dasra prayitnane Sang Miku. Dasar wancinira lumingsri yang bagas pati kang sampung. Gumiwang kilen. Cumelorot nyokoyon daru

Sawut iki begawan kapuwara. Gusti inggih Gusti kula ingkang dipandhita ing Kendhali Sedaya. Kula ngaturake sedaya kalepatan nyuwun gunging samudra pangaksami. Dening menapa kula kumawantun mapek kalian Gusti kula Permadi. Ya begawan kapuwara wis ora dadi apa. Ning tekam apa padha laras. Angsa pangestu panjenengan sowan kula winantura harjo. Kula ngaturake sungkem pangabekti mugi kunjuk wonten pepodo panjenengan Gusti. Iya begawan kapiworo tak tompo bekti marang wong kaya aku. Kados sang penemban begawan kapiworo. Iya semaro pepodo waras. Angsa pangestu panjenengan boten manggi alangan sanunggal menopo. Wah sang wiko kula ngaturake sungkem pangabekti. Nolo gareng tak tompo nolo gareng. Senoso kula nggih ngaturake sungkem pangabekti sang penemban. Bedro tak tompo bekti marang wong kaya aku. Senoso kula nggih ngaturaken tunggale kang gareng kali kang Petru Mbah Bedes kula. Ora kuwi kula kok gregetno temen lho. Gregetno apa sih kan? Wong nyelok sang wiku ini kok Mbah Bedes lho. Lah buktine iso lho kan. Wah. Mulane lek Bagong antuk jampelen gua ngenang jaba kana ndro. Wajan greget nontonan Bagong. Kajaba saka iku sliramu kok mapak kang dadi laku kono wigati apa? Gusti ndadosake kawuningan panjenengan. Dinten menika pertapan Kendhali Sedaya jambangan sami asat pepethetan sami alu. Datan wonten ingkang gegawan gawang wonten raos ing tias kula ingkang nandhang sungkawa namung panjenengan. Wisono panjenengan keribetan penggaling kang dos pundi to Gusti. Begawan kapiworo nggih. Bener kang dadi aturmu nyoto nek sliramu ku pendhita kang bentur tapam mateng sunedin. Iki ora ana kang tak ribetake kejaba niwara sembadra dina iki nandhang gegeran. Dados Gusti kula ayu dinten menika nandhang gegeran. Iya begawan kapiworo. Nek wayah mlumah ya mlumaki nek miring ya miringake nek rina kaya gak nutuk wengi menawa wengi gak nutuk isuk. Kakang Bathara Kresna. Dak aturi tindak nang kasatriyan Madukara ora gelem. Lah mula dina iki nganti ketempuh wong kaya aku dhewe kudu wenang golekake usada. Ribeting penggaliku tak golekake usada menyang ndi kan gak kuwo. Gusti dinten menika menawi sadani Gusti kula ayu niwara sembadra boten sisa panjenengan ribet. Para yogine dinten mangki kula ingkang panggel ngupaya aku sedo. Dadi sliramu tanggung ta begawan kapuwara. Nggih. Tenan ya begawan kapuwara. Punah. Mangki menawi Gusti kula ayu niwara sembadra boten enggal mulya begawan kapuwara panjenengan pocok jagan. Gareng karo Petruk utawa Bagong dada iki sang penemban begawan kapuwara tanggung tuli golekake usada. Wah, menawa ya sang wiku iku sing menggawe nak ya, Dro. Ah, menggawe ya apa sreng kowe, Dro. Jaman saiki ngono-ngono kuwi wis gak kanggo lho, Rek. Ngerti nek barang ngono ku barang rusak ngono, Rek. Dadi ngono ya, Dro. Iya, Rek. Lah saking pemanggi kula panjenengan dinten mangki kula terus kundur dhateng negari Ngamarta. Bab Gusti kula ayu niwara sembadra tansah mular manik maca drasa. Menawi boten wonten panjenengan Gusti, dadi mangkono. Nggih. Lah mila ingkang prayogi panjenengan tilar Petruk kalian Bagong iki mawon. Ya begawan kapuwara, Petruk karo Bagong. Napa ndero? Seliramu dina iki kudu nderek begawan kapuwara. Nggih, menawi ngaten kula ngestokake dawuh panjenengan. Semar karo Nala Gareng. Nggih, Den. Ayo kaki dina iki balik nang negara Ngamarta bab niwara sembadra tansah tawang-tawang tangis marga tak tinggal kaki. Nggih, menawi ngaten kula ngestokake dawuh panjenengan. Ayo Nala Gareng. Wah, iya, Ma.

kang tumanten panggung golekaken sadane Gusti kula ayu nimoro sembodro. Petruk, iki wis dadi wewangsit Gusti kang mohwikan kudu aku kang gelem nglakoni tetulung. Lah napa ingkang kang ngisut? Aku mung sumin ana pengayunane Gusti kang mohwikan, perlu dene iki aku tak njaluk keterangan. Apa usah dari Gusti kula ayu nimoro sembodro? Nggih menawi ngaten. Ngono lho Kang, lek pendhita titi-titi sing dindelna lek semedi ya. Titi-titi dindelna nek semedi ngono. Oh, lha pancen penggaweane lho, Kang. Lha aku cacak si oleh apa ngono. Ka crita nalika mangke begawan kabiwa. Ngelinang sukemo kapare dodho kawengkang drimurca tri telu murca ilang. Ilange mau jeng wedhus kipas Kang, wetrempet.

wis petruk dina iki kerodong ngono wong kaya aku. Ayo Kang, digoleki kerodong. Ya, pokok tak golekno Klaras wong sume wong panen ayo golek redi amen. Engko nek ngantu ora ana sing nonton tak gubukane Kang wedhus cecek bengok-bengok. Ora lah kaya enak temen Bagong Kang dadi tembung. Dene jenengan mboten perang bengok-bengok kula tak bengok-bengok mbek mbek ngoten. Mula aja sembrono, Kang. Ya, aku pokoke sing jaga mburi Kang Rika sing jaga ngarep engko ana sing nrombol ngono. Ya, mula kowe aja sembrono lho. Wes iki tak andharake ho para kawula negara Puter Tasik gedhe cilik tuanom iku ana kewan kang nyelowedi. Sapa kepingin weruh wedhus dibas Kang duwe tetes mulu banyak Mas. Wo ndelok rene. Ning syaratane kudu bayar wis to sak kuasane oleh Kang aja sak kuasane Kang. Sing larang ngono Kang kelas 1 pira, kelas 2 pira, kelas 3 pira. Malah wong nonton wedhus sing ana kelas-kelasan. Ning syaratane kudu bayar wis to sak kuasane oleh Kang aja sak kuasane Kang. Sing larang ngono Kang kelas 1 pira, kelas 2 pira, kelas 3 pira. Malah wong nonton wedhus sing ana kelas-kelasan. Ah, wong jenenge nonton ati gak kelas-kelasan lho. Wah, Kang, wong teko kabeh. Adi iki dinono karang kang sumedhe diketengake iki opo diketengake mongono.

0: luput ana wong ala kawungan sapa iki. Kula Petruk jeluk kula kantong belung. Lah Kang Siji. Kula Bagong kula. Wangsul jenengan sinten? Aku merongkot dalam negara Putra Tasik. Namaku Regiono Pati Bahan Pelawana. Layak singguri, aku tumenggung Suramadeng do. Wah, Petruk seliramu polali garwaku. Orang lho, orang lali. Seliramu nak wak... Wang kenah wak kembang.
1: Ya, kembang apa?
0: Lah ya wak, wak cangkem yombo.
1: Ya wak... Wah togok mana?
0: Kak aku wah kembali.
1: Aja nuruti bagong-bagong arek ora genah. Pentrane nek apa no petuk wong liyane ngilok-ngilokno gadok maneh.
0: Petruk. Napa? Iki apa kang kok krondongi? Niki kula nglakoni barang, lho. Utawa kula niki nglakoni ngetengaken. Sing kula ketengaken iki wedhus gibas sing kang darbe tretes wulu banyu, Mas. Lho. Saliramu duwe wedhus gibas kang duwe tretes wulu banyu, Mas. Nggih. Coba Petruk nontok aku. Lho. Delok iki non, delok nang iku kudu bayar. Delok ae bayar Petruk. Lho. Lah mboten bayar lah napa dah mengingoni weduse? Dah mengingoni wonge. Bab niki kula dah menyambut kae. Petruk piro bayari? Ono, murah-murah mawon. Pira ya, Kang? Wis tak kang kelas 1 1000. Kelas loro 750, kelas telu 500 sing ora buri dhewe kelas entek 250. Ndak. Aku kepingin weruh. Katik kelas 1. Kelas 1 niku ala ngotek. Wis, nek koyo ngono tak nyatake dina iki.
1: No, Petruk iki bayari.
0: Waduh. Loh, lompon berdangu-dangu. Waduh, kok mek dilut, Petruk. Petruk, aku nontok Petruk iki bayar sewu aku. Nggih. Waduh, sewuan lho, Kang. Wis kang gondang mulih.
1: Boleh aku melok ndelok ya, Truk, duit 5000 ya ora luput susu ana.
0: Ya tawa ben-ben ta susu e wis.
1: Waduh, harus cantik pek kabeh.
0: Petruk dina iki monggo tak tuku kaya apa? Oh, mboten oleh. Nek kaya ngono enten ana tak aturake Gusti Allah butuh semua.

0: Put Petro putrane kaki luras mari. Petro.
1: Nggih. Lho.
0: Panjenengan nak Gusti kula Ratu Ngalengka wau ngajeng. Petro wis ora luput aku Ratu Ngalengka nduk semono. Saniki aku dadi ratu negara Puter Tasih Petro. Wah, ndara lujeng oleh pangestu waras Petro. Semono apa wae jelas nek pancen seliramu dene iki duwe wedhus gibas kang duwe 300 banyu Mas. Nggih. Mboten lepat dawuh panjenengan kula ingkang gadah ning sakniki kula kethengaken bal sinten ingkang ningali niki kula kan bayar. Perlune niki kula cukup kula sandang, cukup kula pangan. Lah jenengan tuku nek nyutel kan wong nyambut gawe. Wis tah wulung aku. Mek nganti ora le tak tuku tak selang. Enggak oleh tak selang betuk ndak luput timbang tak pateni. Piye, Kang? Ayah wong wedhus sawet takang wedhus kibas nek sitok tretese wulu banyu mas kon nuku pokok sing larang. Dah piye ya iki? Mboten kasih sampean dam napa ndoro? Petro ora luput Dewi Sriki gelem. Ngeladen wong koyo aku gendah di garwaku. Nanging nek pancene aku bisa nuruti panjalukane Dewi Sri. Kang diarani wedhus kibas kang duwe tretes wulu banyu mas Petro. Alah, gempon wanggah menawi ngaten. Pon sampean tuku pinten ngriku. Piro Petro? Pinten nggih kinenginen. Yo, pon do sargane mawon. Wis Petro dino iki tak ijoli donya bron. Nggowo sak kuatmu. Petro. Nggih pon menawi ngaten. Pon duwike mawon dhisik njenengan anu. Nyaken kula. Petro. Jaluk duwit dhisik iki gowo duwit. Tak tukune 10.000 Petro. Wah iya kok murah temen lho. Mboten nggih. Nek 10.000 mboten angsat. Petro piro Petro? Punah. Kira-kira nggih pun 700.000 ngoten. Wis, dina iki kakurangan selira ora luput. Njukuk dhewe Petro. Nggih pon menawa ngaten pon lho. Nggih. Ya coba dina iki tak gawane wedhus kibas iki keturutan aku Rabi Ayu. Petro. Napa? Kena wedhus meneh apa tak tuntun nombruk ngene iki koyo apa? Lah iki kinangan ngene iki. Ayo dina iki tak tuntune. Ayo Petro tuntun dina iki. Kang wes kang. Tonton lapisan, gong kok cah oleh buruan. Ya wes, kalau kupon, kulasin tanggung, nonton, monggat. Ayo.

lajeng Dewi Sri. Kakang pukulon kasinggian dawu panjenengan kula. Tumraping sliramu kangen marang pun kakang kaya-kaya wis cukup. Nggih ning dinten menika kula ngandhut pasyaning dewa lajeng dos pundi Dewi Sri. Dadi sliramu sakniki ngandhut pasyaning dewa pumpung durung ketara ya Sri. Sakniki aku tak balik nang Raga Wadhag Bathara Kresna. Njur aku tak jujuk negara Ngamarta bab Niwara Sembadra dina iki oleh nandhang gegerah ana negara Ngamarta. Nggih lah kula mangke lajeng dos pundi sak wayah-wayah dosa muka iki teko sliramu aja nganti kena digepok utawa disenggol. Nek wis oleh tuntunan wedhus dibas kang duwe tretes wulu Banyumas. Nggih kakang pukulun wekas kumarang sliramu sliramu kudu njujuk nang negara Ngamarta. Ning nek Niwara Sembadra tak ungkuli kembang Jaya Kusuma sliramu kudu mancik ana dhuwure kembang Jaya Kusuma. Dadi sliramu manunggal karo Niwara Sembadra njerungkuk Sembadra supaya mulya. Nggih kakang pukulun menawi ngaten kula ngestokake dawuh panjenengan Dewi Sri wis aku tak manunggal marang Raga Wadhag ya Sri. Nggih. Kacrita pukulane Sang Hyang Bathara Wisnu manunggal dhateng jiwaraganing Bathara Kresna. Sanalika gumlegri maujud ratun Purwati. Dewi Sri ratun Purwati nek kaya ngono kang ati-ati yo mung

0: iki ora luput kaya Dewi Sriya.
1: Iya dosa muka wis ora luput kang dadi aturmu aku.
0: Saniki sliramu kudu manut dadi garwaku.
1: Iyalah nanging aku ndi njaluk wedhus kibas kang duwe tetes wulu Banyumas.
0: Agung.
1: Napa?
0: Dicoba iki wedhus wulu no Dewi Sriya.
1: Bon. Ados melok aku wong wedhus gak apa-apa pantene ngalem wong ini apa nuntun. Bon niki disalah pundi?
0: Coba dino iki ya. Sele nunung gini. Nadi antara aku gini.
1: Bon. Wah, wedhus ya nyedek ae lo karo wong wedok iki. Bon lo awon sane masa bareng panjenengan.
0: Ya wis dino iki tinggal. Dewi Sri iki kang kok jaluk.
1: Iya dosa muka aku luwe matur kesuwun dene ngopo penjaluk aku kok turuti. Saniki aku manut dadi garwamu.
0: Yo, nek kaya mangkono ayo dene kita pondong nang tangan kiwa tak gawa nang negara Puterasi. Wusono yang sedra rawon aji dosa muka menawi badhe nyedak kalian Dewi Sri kreso den tumbruk kalian wedhus kibas rawon. Iki kok ono wedhus ngedang-dang oleh ku kati nyedak Dewi Sri kurang pengajaran. Sikap harat Dewi Sri wedhus iki kongkon nyimpang.
1: Ora dosa muka aku gak wani wong malaku didang-dangi ngono lho. Dosa muka linio.
0: Orang pengajaran he Dewi Sri.
1: Ana apa?
0: Wedhus iki sik numbruki aku prayogane tak seret njaluk tak ajar wedhus iki pasti.

kang duwe tetes wulu Banyumas kang angelabi wong kaya aku. Raning aku wis suwe banget oleh kuninggal raga wadak dasaring aku wis kebukti nek ngandhut pasyaning dewa. Lan aku ya wis mari oleh ku kangen karo Kakang Budara Wisnu. Becike wedhus gibas kang ati-ati tak jurungi pangestu. Aku tak balik nang rogo ni woro sendok.

pengajaran dak layak pendara kuayu ni waros botro nandang kegerah. Lawang ke orang luput dosa muka timbul soko gunung siem yo gunung selang. Iki orang luput tipahkan dati kegelaing buikang dati leletak ijagat. Hei dosa muka. Ojo kalatu tukam kurang tatam. Saliram tak anggap langganan lawas hawa.

pengajaran Hanuman ora kena digawe sembarangan. Nek perang gerikiti karo wong koyaku, ado semuka katong no pambudim. Iku kangkok jaluk, iku kangkok karpaki. Saat niki selera menutup musuh aku tak gawe becik bonggo tak pateni. Wani-wani sembarangan musuh pandito yang kendali soto. Ojo takon tusuk bakal tak tugel gulung. Nek selera mora pantes urip nonggeni ngalam begerayan. Kuturip nonggeni gunung siem. Orang pengajaran Hanuman. Selera mkati nyekel dosum kok kati kok balaki nang gunung siem. Iyo. Tinimbang kok balaki nang gunung siem wirang karumalu suko bunga tukatun. Aduh dan banyak.

somuko oleh teran dengan ngenteni sisi pipaningal dia. Anu maniku kangkok jaluk bekawan kapi borohiku kangkok karpak. Nutut dino iki ya. Saliramu tak uripi bonggo ya tak paten. Obabam sumbar mojo kaya wong bisa bengkake bumi sapi itu. Jalaran misora anu kang diutus nyekel wong kaya saliramu. Saliramu kang dadi leletek jagat kejaba wong kaya aku. Wisora ono mane ojo kate sumbar patak minto lawan nek dine iki sedam tak pateni anu man sidam sumbarmu kaya tutus sepain gini kudu ngati-ati leno pandelmu tuno jangkem tak gigit menjingmu tiga santing nemen.

0: kowe ora apa-apa aku.
1: Aja takon dusa. Nek sliramu munggo tak pateni medine durung wayahe mati. Ndak culno aku Hanuman. Ya. Ora tak wujul lagi. Nyata ning aku durung wayahe mati. Bener, nek sliramu durung wayahe mati. Ning rening sliramu iki wong kang tumindak ora bener. Ayo tak balekake tak tepi gunung Sima sliramu.

Anuman, colno ekulnya. Ino ikiwa bakal tabale aki nang gunung siem. Ndak bekawan kapuora aku njaluk sepuro colno aku. Pisan ikiai. Ora tak wujulaki ojo takon tusah iki. Tak tepik gunung siem niram.

0: dangkune Warasembadra.
1: Iya Kaka Prabu, Kaka Prabu wong kaya aku. Tekam apa ya padha laras
0: oleh pangestu ning adine Warasembadra semunugo.
1: Semono lupute pun kakang ya didine ngapa sliramu nandang gegerah pun kakang urung bisa ngendangi.
0: Wusana ning dina iki si adine Warasembadra dak sambangi nang negara Ngamarta. Mung atas tak ungkuli sumping kembang jeruk semua bisa mulia kaya jaman untuk wong-wong ini.
1: Iya lho Kaka Prabu, aku matur kesuwun dening apa aku bisa mulia.
0: Jalitang kakakku nakok ya penak temen oleh mengusah dan niworo sembutru atas kok ungkuli sumping kembang jaya kusumo ya adiwal kudoro.
1: Mula jani ngopo lu sembutru kang kok rosok kok nganti selera menandang kegerak. Ngene lo Kaka Prabu, kang tak rasa rening aku ana kasatriyan Madukara iku kok gak kok sambang-sambangi. Ngono iku saya suwe saya ngeges rasane ngatiku Kaka Prabu. Olehku kangen slirami iki ora ana kena tak empet. Paribasane gak kena tak slemurakil. Liyo-liyane semono pangeran Permati tak sajak sambang nang negara Ndwara mati. Sedina ana omah, telung dina ora ana. Nek apan telung dina ana omah, sakulan ya gak mulih.
0: Ngene kula di Permati, percaya apa enggak sliram? Kaka Prabu dos pundi?
1: Kang gawe laran ini Warasembadra kejaba sliram ora ana maneh.
0: Iya, duk semono di Permati ora duwe kewajiban sakniki sliram wis duwe garmu.
1: Iki kewajibanmu nek nganti Adi Permati gawe sekar ping dhewe, undi sik unen-unen ing garmu. Kudu wajib ngendhaleni guru nabi utawa kudu wajib ngendhaleni si wong priya.
0: Nggih. Lepatipun ingkang rayi iki mawon nyuwun sepunten. Bab wau ngajeni Warasembadra menika mboten ngaten.
1: Iya Adi biyen. Nek sak niki dulu ni Warasembadra iki rupa-rupane kaya wis ngandhut pasianing dewa. Menawa iki gawane ponang jabang bayi menawa.
0: Nggih, Kaka Prabu. Kaka Prabu dados menika mboten lepat ni Warasembadra badhe ngandhut pasianing dewa.
1: Nggih, Yai Samiyaji.
0: Menawi ngaten monggo dipun rencangi nunggal tekad kembu pujuk. Rening ni Warasembadra sampun mulya kados jaman duk wungi-wungi ini saged widodo. Negari Ngamarta sampun ngantuh wonten sabe kalau menopo-menopo.
1: Nggih Yai Samiyaji.
0: Ayo Adiwal Kudoro. Jalidang kakakku aku manges tok nopo kang dadi atun. Ya di Permadina kula marang sademo.
1: Nggih Kaka Prabu.
0: Kaka Prabu nggih.
1: Kula ngestok aki dawuh panjenengan.
0: Sumrambaing ni Warasembadra ayo podo nunggal tegat kembul pujo. Matur kesuwun marang Gusti kang mohwikan.
1: Nggih sinuwun kula mangestokake dawuh panjenengan.
0: Nalika mangke cekap carita purwa ingkang kapundhutake lampanira srikangen.
1: Cekaping carita purwa tiangari nggih datan wonten sesangkutan setunggal menapa.
0: Kok wonten rendange genteng kaca utawi gempale pager botong lulungan ingkang punggal nggih to mapan boten. Malare nggih tengkang nandung sungkala kawuli aking kang pejah den gesang aking kang sakit den sarasaki. Kang mulya Sumrambau ingkang kagungan niat samantene niat menika utawi niat ngetik ngerekam sampun nyanto wonten sambe kala menapa-menapa. Mugi-mugi lango balak sungkalan tanpa tansah dipun ayomono kalian pantani. Cekaping carita purwa dalang kondo bono imut purwa desinani.
1: Imut namane wong eling purwa kawitan desino pungkasan.
0: Rikala miwiti dalang ingkang kapireng menika mboten lepat kang dipun weruhi kaki danyang nini danyang-danyang kambarksa dusun kasin ngriki bibari wayangan dalang menang ucap. Kaki danyang nini danyang-danyang kambarksa dusun kasin ngriki dinten menika ringgit badhe kula bibaraki. Mila panjenengan ingkang mirengaken anggen kula crita ningali anggen kula ringgitan cekaping lampan kedawangsu ten papan panjenengan piyambak-piyambak.
1: Kang saking wetan saman wangsul ngetan sak momongan sama-sama jak wangsul ngetan. Kang saking kidul saman wangsul ngidul. Ingkang saking kulon saman wangsul ngulon. Kang saking ler saman wangsul mengaler. Kang wonten tengah saman teliting balik gedhe terpagung utawi gedung niki. Bibare anggene ora ringgitan sampun nganto wonten lebuting kang gantul. Kang picek saman tuntun kang lumpuh saman gendong. Leres rawuh panjenengan kula ngangge kuku semenyan seto. Bibare wayangan tondo pangeran kula kekayon. Pancep kayon bubar wayang katon semburating sutra ijo saka kasmargan.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 4 Malang kembali mengudara melalui frekuensi 105,3 MHz. Untuk hari ini di hari Minggu 6 September 2026 dari kawasan Caribanggung 58 Malang. Pancar luaskan melalui 105,3 MHz. Kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Dadari. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa binastain wa la umru fid dunya wa din wa la alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, dumateng para pamirang pendengar setia Radio Republik Indonesia program 4 di saluran 105,3 MHz tentunya. Puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu melalui gelombang 105,3 ya, di acara spesial Cahyaning Ati. Dan kebetulan hari ini kan mengambil tema keutamaan amal saleh dalam kehidupan muslim. Tak lupa juga tentunya salawat serta salam senantiasa kita panjat dan aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya kita nantikan hingga akhir zaman. Bapak Ibu dan juga pendengar, hari ini telah bersama dengan kami Ustadz Zainal Anwar MHI, dan tema yang tadi saya sebutkan akan kita bahas hari ini. Untuk Anda yang juga ingin bergabung, Anda bisa bergabung nantinya di sesi tanya jawab di 0341404504 dan juga 0813569 1053. Saat ini kami juga sudah terhubung bersama dengan Ustadz Zainal Anwar. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Tampaknya masih belum terhubung. Halo, assalamualaikum. Baik mendengar, dan tampaknya kami mengalami sedikit gangguan di koneksi kami. Kami akan berusaha untuk tetap menghubungi Pak Ustadz Zainal Anwar. Halo, assalamualaikum. Oke, baik mendengar, dan tentunya pagi hari ini kami juga masih mengajak Anda yang nantinya ingin bergabung di 0341404504 ataupun juga di 0813569 1053 ya, untuk Anda yang mungkin ingin bergabung di kesempatan pagi hari ini. Monggo, selanjutnya kami dapat

Baik, halo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Baik, disampaikan kami masih akan berusaha untuk menghubungi Bapak Ustadz. Dan kemana-mana pendengar, kami akan hadirkan satu lagu untuk kita semua.

is un Ricardo Benito, penyanyi lagu Londo Maduro. Rico magik ngrungokaken RRI

0: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Dan selanjutnya kami juga sudah terhubung bersama dengan Ustaz Zainul Anwar. Kami akan langsung sapa. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon maaf tadi sempat ada sedikit masalah di koneksi kami. Langsung aja Pak Ustadz, hari ini kita akan mengambil tema keutamaan amal saleh dalam kehidupan muslim nih ya. Dan mungkin sebelum kita buka untuk sesi tanya jawab, selanjutnya kami persilakan untuk Bapak Ustadz Zainal Anwar menyampaikan mukadimahnya terlebih dahulu. Monggo silakan Pak Ustadz.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudaraku, warga Malang Raya dan sekitarnya. Alhamdulillah pada acara pagi hari ini, acara Cahya Ningati, kita menemani lagi dalam kegiatan terbitnya fajar dan menyapa pagi di bumi Arema ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna Allah katab al-ihsan ala kulli syai'in. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pagi hari ini kita masih diberikan nikmat umur dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, ni'matani mawbunun fi makathirun minan nas, as-sihha wal farah. Dua kenikmatan yang kebanyakan manusia itu lupa, yakni nikmat sehat dan waktu luang. Maka nikmat kesehatan ini, waktu luang ini, mari kita manfaatkan untuk senantiasa sebanyak mungkin untuk menambah nilai-nilai kebaikan kita. Karena dengan inilah kita senantiasa menambah bekal-bekal amal kebaikan, amal soleh kita sebagai bentuk pengabdian dan penghargaan kita kepada diri kita sendiri dan khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita curahkan kepada Nabi Agung kita Muhammad SAW salawat dan salam kepada beliau, agar senantiasa diberikan syafaatnya kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Bagi yang hari ini lagi bersiap-siap, bagi yang membersihkan halaman, menyiapkan sarapan untuk keluarga di suasana pagi yang sejuk ini, mari kita isi dengan menimba keberkahan dan ilmu. Kerabat, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita merenungkan dalam diri kita mengapa amal soleh itu menjadi sebuah kebutuhan pokok, bukan sekedar pilihan? Jadi kalau pilihan itu kita memilih antara melakukan atau tidak, tapi amal soleh itu merupakan kebutuhan primer yang melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Qur'an, "Ma khalaqtul jinna illa liya'budun." Aku ciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada-Ku, menyembah kepada-Ku. Maka tidak ada celah bagi kita dalam hidup ini selain itu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. karena keberadaan kita di dunia ini hanyalah tempat untuk persinggahan sementara, numpang ngumbi. Jadi hidup ini hanyalah sesaat. Kata Rasulullah SAW, kehidupan dunia itu lebih ringan dari seekor sayap nyamuk. Bahkan Rasulullah SAW bersama para sahabat pernah berjalan bersama-sama. Kemudian Rasulullah SAW menunjukkan sesuatu kepada para sahabat. Wahai sahabatku, maukah kamu dengan daging ini? Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tawarkan kepada kami seekor bangkai himar yang kecil dan cacat telinganya ini? Apa kata Rasulullah? Inilah bahwa dunia itu adalah lebih hina, lebih rendah daripada seekor bangkai himar yang cacat dan kecil telinganya ini. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW, kalau memperumpamakan terhadap dunia itu adalah falyandur bima dayarju, lihatlah, kalau kamu ingin melihat bagaimana ke dunia itu, bagaikan jari yang dicelupkan ke dalam air laut, kemudian jari itu diangkat, falyandur bima dayarju, maka air yang menempel pada jari itulah, itulah sebenarnya kenikmatan dunia. Tapi seluas lautan, itulah sebenarnya kenikmatan akhirat. Maka tidak ada yang kekal dalam dunia ini. Semuanya adalah hancur dan akan binasa. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Semuanya akan hilang dan akan binasa. Kalau kita menyandarkan diri kita kepada harta, harta kita akan meninggalkan harta itu. Kalau kita menyandarkan pada jabatan, jabatan akan meninggalkan kita. Kalau kita menyandarkan diri kita kepada popularitas, semua akan kita tinggalkan. Apa yang kita miliki hari ini, itu hanyalah sifatnya sesaat dan sementara saja. Sehingga tidak ada waktu bagi kita setiap detik yang senantiasa berlalu dalam diri kita, selain kita selalu mengisi dengan amal-amal kebaikan, amal-amal kemuliaan. Maka pada pagi hari ini, sahabat Cahyani Hati, kita bersama-sama untuk senantiasa menjaga, mencari keutamaan amal soleh dalam kehidupan muslim. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik dalam segala. Maka tadi disampaikan, kalau dunia itu hanyalah sementara, tidak ada sesuatu yang istimewa bagi kita, maka yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana kita meningkatkan amal-amal kebaikan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu apa sebenarnya amal soleh itu? Amal soleh itu adalah setiap perbuatan baik yang senantiasa kita lakukan, itu adalah amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala." Jadi Allah menciptakan kehidupan, kematian dan hidup ini adalah untuk menguji kalian ahsanu amala, siapa yang terbaik amalnya. Jadi bukan aksaru amala, jadi bukan amal yang terbanyak. Jadi amal yang terbaik. Amal soleh yang terbaik. Bagaimana mengukur baik dan tidaknya amal soleh kita? Tentunya ada dua hal. Untuk mengukur amal baik kita baik atau tidak. Yang pertama syaratnya itu adalah niat kita, noto hati kita. Niat itu penting. Niat tentunya adalah yang tahu hanyalah diri kita dengan Allah. Maka dalam niat itu harus pertama itu ditanamkan adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tandanya orang ikhlas itu adalah tunduk pada kebaikan selama itu baik. Yang kedua, mau menerima nasihat. Apapun nasihat selama itu baik, ya kita lakukan. Itu adalah salah satu tanda bahwa kita itu adalah ikhlas. Kemudian yang kedua, standar amal baik seseorang itu adalah sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah maupun Rasul-Nya. Maka dua kunci inilah sebenarnya sebagai standar kita. Maka nilai-nilai kebaikan ini adalah merupakan hal pokok bagi seorang hamba yang senantiasa terus melekat dalam hidupnya. Maka untuk menerapkan nilai-nilai kebaikan itu, tentunya tidak cukup kebaikan itu hanya untuk diri kita sendiri. Buat apa kita baik tapi tidak mampu memberikan makna kepada orang lain? Maka tidak sekedar kita menjadi orang soleh, tapi kita naikkan dari soleh menjadi muslih. Siapa itu orang muslih? Orang yang senantiasa mampu berislah, mampu senantiasa memperbaiki, merubah, memperbaiki diri kita, mengoreksi kita dan sosial kita. Maka dalam diri manusia itu, kita melakukan kebaikan itu, hubungannya adalah hubungan diri kita dengan Allah, hubungan diri kita dengan diri kita sendiri, hubungan diri kita dengan manusia. Kita tentunya sebagai makhluk sosial, kita banyak berinteraksi dengan seseorang. Hubungan kita sebagai makhluk Allah, ibadah kita dengan Allah, dan hubungan kita dengan diri kita, ada vertikal, ada horizontal, ada yang kemudian diagonal. Ada hubungan diri kita dengan diri kita, bagaimana kita cara berpakaian, itu adalah hubungan kita dengan diri kita. Doa, bagaimana kita bercermin, doa ketika kita memakai baju, dan banyak lagi itu adalah diri kita dengan. Tapi yang lebih berat dalam hidup ini, saudaraku, bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Inilah yang kita mencapai pada sebuah pokok tertinggi dari orang solih menjadi orang yang muslim. Yang kita harapkan itu adalah bagaimana kita menjadi orang yang muslim, bukan menjadi orang yang mufsid, orang yang selalu membuat kerusakan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan telah tampak kerusakan orang yang fasad di muka dan di bumi akibat dari ulah.

bagaimana kita menerapkan amal soleh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita punya hati, kita punya lisan, kita punya anggota tubuh. Hati pun itu mempunyai nilai amal kebaikan, di mana dari hati itu memunculkan niat, niat yang bersih, nilai-nilai kesabaran, nilai-nilai keikhlasan, menjauhi dari sifat penyakit hati. Itu yang harus ditanamkan, karena disitulah hati itu tempat di mana Allah memandang hati kita. Aku tidak melihat bentuk tubuhmu, wajahmu, seberapa banyak amalmu, tapi yang aku lihat itu adalah hati. Yang aku lihat itu adalah apa yang ada di dalam dadamu. Dalam sebuah kitabnya Al-Hikam Ibnu Athaillah menyampaikan, janganlah engkau meminta imbalan atas amal yang bukan engkau pelakunya. Cukuplah sebagai balasan atas amal untukmu bahwa dia menerima amal itu. Artinya apa? Jangan kita meminta imbalan dari amal kita. Seberapapun amal kita, tidak akan berarti apa-apa kalau Allah tidak merahmati, kalau Allah tidak menghendaki. Cukuplah sebagai balasan dari amal kita itu bahwa dialah Tuhan yang memberi amal itu. Dialah Allah yang mengajarkan kita, yang memberikan kepada kita nilai-nilai kebaikan. Maka disitulah hati kita itu akan selalu dijaga, mengharap diri kita hanya kepada Allah, bukan lagi berharap kepada amal kita, kebaikan kita. Tidak lagi mengukur amal itu dengan dunia, tidak lagi mengukur amal itu dengan kehidupan dunia yang hanya sekedar sesaat ini. Tapi apa yang kita lakukan itu adalah bentuk dari kehendak dan ketetapan Allah, bahwa hari ini kita di pagi hari ini dipaksa oleh Allah untuk melaksanakan amal kebaikan. Apa bentuk amal kebaikan kita? Tidak lain kita diberi kesempatan untuk menyampaikan sesuatu yang baik, diberi kesempatan oleh Allah untuk mendengarkan sesuatu yang baik, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merenungkan sesuatu yang baik. Tidak ada penyakit dalam hati kita. Itulah bentuk dari rahmat dan kasih sayang Allah. Jadi sangat kecil kalau kita kemudian mengukur amal kita itu ditukar dengan kebaikan dunia. Kita meminta melaksanakan amal kebaikan hanya untuk mengejar kehidupan dunia. Itu sangat kecil. Kata Ibnu Athaillah, la tatlub iwadan ala amali lasta lahu fa'ilan. Yakfi minal jazai laka ala al-amal angkana lahu qabilan. Janganlah engkau meminta imbalan atas amal yang bukan engkau pelakunya. Cukuplah sebagai balasan atas amal untukmu bahwa dia menerima amal itu. Ini untuk yang pertama, agar hati kita itu terjaga, sehingga kita ketika melakukan amal kebaikan, kita tidak kecewa. Ya Allah, saya sudah melakukan amal kebaikan sebesar gunung, sebanyak buih di tengah lautan, kenapa saya kok seperti ini? Itu dalam rangka untuk meluruskan niat keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah, selain menjaga hati, menjaga lisan kita. Jadi bagaimana lisan kita itu selalu dibasahi dengan zikir, berkata jujur, menyampaikan tutur kata yang baik, menyejukkan suasana, serta menghindari ghibah. Karena lisan itu lebih tajam daripada pisau. Lidah tak bertulang itu, ya itulah lisan kita. Tapi hadirin, ada yang lebih unik dalam kehidupan kita sehari-hari. Ternyata, coba kita renungkan. Di dalam Al-Quran, dalam surat Yasin, ayat
65 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhthimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami kunci mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka lakukan. Ayat ini sangat indah untuk kita renungkan. Mungkin mulut atau lidah ini lebih tajam, tapi dalam ayat ini Allah menggambarkan di mana saat ini kami kunci mulut mereka. Mulut ini hari ini kurang berdampak, saudaraku. Tapi yang berdampak itu adalah aidihim wa tashhadu arjuluhum. Yang berdampak itu adalah bagaimana tangan ini akan senantiasa memberi kesaksian. Kenapa saya menyampaikan tangan? Dengan tangan, dengan melekatnya HP dalam tangan kita, kita mudah nge-share. Nah, hampir kita seharian tangan ini bergerak, jari kita bergerak, dan itu lebih kuat daripada lisan kita. Setiap kejadian dengan tangan ini, melalui foto, di-upload lewat Instagram, lewat Facebook, lewat apa, seolah-olah tangan inilah yang bekerja yang sangat maksimal dalam kehidupan di era yang modern ini, untuk mengenalkan orang, untuk memviralkan orang, baik jeleknya, baik kehidupan keluarganya, itu karena tangan kita. Di foto, di edit, di upload, itu pekerjaan tangan kita. Ternyata Al-Quran sudah menggambarkan itu. Hari ini lisan kita tidak terlalu banyak bicara. Walaupun lisan kita banyak berbicara, tapi kalah dengan bukti yang ada di dalam tangan kita, yakni melalui berbagai kanal media, itulah tangan kita. Sungguh luar biasa. Allah memberikan gambaran yang dimana mungkin tidak terbayang di saat kita masih kecil dulu, bagaimana tangan itu berbicara. Ternyata hari ini Allah tunjukkan, ternyata bentuk tangan berbicara itu adalah kejamnya media sosial. Sangat mudahnya seseorang melakukan, meng-share tangan kita, mengendalikan tangan kita. Itu adalah bagaimana tangan itu memberikan kesaksian. Dan kita tidak bisa membayangkan nanti, ketika kelak kita di akhirat nanti, bagaimana kesaksian itu digambarkan Allah yang tidak tampak pada hari ini. Mungkin kita akan kaget apa yang terjadi nanti. Tapi itulah bukan wilayah kita, itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana anggota tubuh kita mendirikan sholat, mengulurkan tangan untuk sedekah, membantu tetangga yang membutuhkan, hingga melangkahkan kaki untuk bekerja mencari nafkah yang halal. Jadi tidak ada dalam hidup kita, mulai dari kedipan mata, pendengaran ini, lisan ini, untuk tidak melaksanakan amal kebaikan. Tapi ingat saudaraku, orang yang sukses itu bukan sukses untuk dirinya saja, tapi bagaimana nilai-nilai kebaikan itu bisa tercermin dalam kehidupan sehari-hari, setidaknya dalam kehidupan kehidupan dalam rumah tangga. Maka salah satu bentuk amal kebaikan itu dalam kehidupan rumah tangga itu adalah fattaqullah fin nisa fa innakum fi amanillah wastahlaftum furujahunna ikalima. Bertakwalah kalian semua kepada Allah dalam memperlakukan para istri, sesungguhnya kalian telah meminang mereka dengan amanah. Ini adalah bentuk dalam kebaikan. Salah satu kebaikan juga dalam kehidupan kita dalam keluarga, wal mu'minu wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar
wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa yuti'un Allah wa rasulah. Maka salah satu kebaikan seseorang itu, orang bisa dikatakan baik, orang dikatakan beriman, ketika seorang mukmin, baik laki-laki dan perempuan, suami istri, itu senantiasa ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf, yakni orang yang saling menjaga, saling menolong satu dan yang lainnya, saling menyuruh kepada yang ma'ruf. Itulah orang-orang yang baik. Maka ketika dalam keluarga saling

0: saudaraku, kalau pengen senantiasa niat kita sudah baik, PR kita hari ini adalah berikutnya dan seterusnya adalah bagaimana untuk beramal dengan baik. Tentunya kalau amal baik itu perlu senantiasa kita banyak membaca, mencari ilmu. Maka pentingnya untuk menuntut ilmu itu agar apa yang kita lakukan itu adalah pengetahuan kita itu banyak, baik boleh atau tidaknya dianjurkan dalam agama. Maka pentinglah untuk menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu apapun yang bisa mengantarkan kita kepada kebaikan. Maka ilmu itulah yang senantiasa akan menjadi timbangan kita untuk senantiasa ini diperbolehkan, ini tidak, ini baik atau buruk. Itulah ilmu, tidak lain adalah ilmu agama. Apapun ilmu yang ada di dunia ini adalah beramal kebaikan. Yang pertama kali Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT, ikra, baca. Baca itu adalah bentuk ilmu. Baca lingkungan, baca alam semesta, baca dalam teks buku, baca apapun. Karena dengan membaca kita akan mengetahui segala hal persoalan dalam hidup ini. Maka teruslah kita berbuat baik, karena dengan kebaikan inilah salah satu bentuk kita memberikan, menunjukkan bahwa kita sebagai hamba Allah yang senantiasa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada nilai kebaikan yang sia-sia di hadapan Allah. Sekecil apapun kebaikan kita pasti akan mempunyai nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menuntut banyak kebaikan kita, lakukan hal-hal yang terkecil. Kalau kita dengan senyum bisa mengobati luka seseorang, kalau kita dengan senyum bisa membuat orang senang, membuat orang bergembira, membuat orang lepas dari kesedihan, maka tersenyumlah kepada siapapun yang bisa memberikan kebaikan, memberikan keberkahan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena waktunya sampai jam 6 kurang 4 menit.
1: Nggih, Ustaz. Aduh.
0: Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi mukodimah ya, karena memang tadi sempat ada gangguan pada konektivitas. Tapi karena juga waktu sudah sangat mepet nih, mungkin kita tidak memberikan apa namanya sesi tanya jawab Pak Ustadz. Tapi halo. Halo Pak Ustaz. Aduh. Oke, kalau begitu sekian dari kami. Tampaknya kita juga sudah terputus koneksinya, pendengar, bersama dengan Pak Ustaz Zainal Anwar. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda. Padahal tadi belum ada closing statement yang akan disampaikan, namun sudah terputus koneksinya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Bapak Zainal Anwar ataupun juga Ustadz Zainal Anwar MHI yang sudah bersama kami, sekaligus saya yang bertugas pada kesempatan pagi hari ini. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga apa yang sudah kita bahas hari ini bisa menjadikan pelajaran untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengkaten adicara Cahya Ningati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: Radio Dadari Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori apalagi sampai merusak.

0: Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu di permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam setahun.
1: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.